0: Rahcata Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
1: Ya, jangan sekadar Rizavi finalis SCSJ 9 tahun tu berdinga. Berita kemudian baru boleh ditemu kita carta siapa juara keditabur ke kami Nintiang Ngalih Ari 5 ianya lusa. Okey, jadi so pagi berdinggal pedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangka yang baru angkat pagi tu. Nyangka sekadar kita tajak pendak gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak pendak gawak. Nyangka kita ke bisi, mindah tahu ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat 2 pagi tu. Kini penungak nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu ke enggak, diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami. Lagi macaya. Tu lagu Ari Fazil, lagu kan beri nama Bekali Hati. Bak 2 pagi. Di Kuching mendengar kami bak frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai jalai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Aram, sampal datai, ngage pengerami ngilang tikai, gawai daya, pelilih Lubu Antu 2026, kena 19/6/2026, hari 5, Baruma Jewel, nangasan Lubu Antu, berengke hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kapan sampai mati? Lagu Reward Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa? 23 minit. Kira tadi mesti 37 minit lagi. Sebenarnya kita yang sudah main ia keempat ungkup selepas itu World Cup FIFA 2026 ke Alain tadi. Champion tahunnya kemarin, Cak. Argentina bersatu Algeria pukul 9 tadi.
0: Itu mega namanya match pembukaan, opening match ke terubah bagi grup J tu, Cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu dengan gaya namanya world champion atau World Cup sebelah tu, Cak. Argentina.
1: Lalu di perhatikan ke bahawa RTM sukan jam itu sudah benung bahawa ngelansak, Cak. Baru mudah Messi masak, Cak.
0: Ya, dia tu benung Grandstand bahawa channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat, Cak.
1: Match keempat untuk besar itu dua sudah diatur sebelah itu bahawa grup Grup I, Cak. Ke Alain tadi pemutus grup I dini hari itu tadi runner up atau ke nomor 2 tahunnya kemarin, France mujur ngalah ke Senegal pemutusnya 3-1. Kalau ya gol di pasu ke baki aku, Cak.
0: Baki, Cak.
1: Mape.
0: Mape ya.
1: Kalau baru mau panjai pampe kami enggak baca.
0: Oh. Orang ini kemarin dah.
1: Asal lolos panggil panjai dia nak pindah France kill.
0: Bumini dia,
1: Mape masuk ke gol.

0: ke-66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke-82. Extra time 6 minit di engkah dia, lalu minit yang ke-5 Mbaye Ari Senegal masuk ke satu gol hujung kedua satu tentang akhir sebenarnya membiah cak. Berdua lama Senegal kan kayak baru kok jakunya mape terus out kita okey ada pasok ke gol ketiga cak.
1: 3-1 France ngau Senegal. Lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq 1 ngau Norway. Norway menang 4-1 cak.
0: Puh mayuh gi ke Norway.
1: Mayuh lagi 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina ngau Algeria match ketiga. Si match keempat gi Austria ngau Jordan dan lagi.
0: Usi duit match gi berdaun eh.
1: Match gi
0: ya. Ba grup J udah tahu lagi lalu berkenang ke ba match nya tadi antara antara France ga antara Norway ngau Iraq tu tadi cak ya ke di atur ba Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke peminit ke 29 sapagi nanti ukai penyerang Manchester City cak yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang peminit ia ke 39 dia Iraq nguji seri foto memberi saingan ngelaban sih dah ya gol dipasuk ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak.
1: Terus jadi lawak.
0: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua untuk Norway. Second half minit ia ke 76 Ostigard membuat mega nyu bal tidak mat ke Iraq lalu ba injury time Hussein sudah tadi udah ya nyekor borang cak yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu
1: nambah kia gina
0: nambah
1: masa tambahan ba minit ke 96
0: ya
1: alah langku ya
0: apa mau mesti skor segini ya tanya apa kayak bagul dari
1: oke ya pemutus Norway ngau Iraq match kedua pagi itu bag grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bag grandstand ya Argentina ngau Algeria. Lalu bag highlight kita bag match pagi itu tentu yang agai Lionel Messi.
0: Ya betul.
1: Nama tu The God ya.
0: Ya.
1: The God.
0: Nak kena tu The God. Lepas ya siku hari orang yang kekalak megai Copa America. Ngopi megai trofi World Cup. Pemga Golden Boot. Ngau mayu hagi utai ke kala boleh cak. Kasi ma balon nya cak. Ujung cak nak menyua cak. Pemain terbaik punya jemannya. Pan berapa kali udah boleh.
1: Ya.
0: Balon nya mereka ku.
1: Tu namanya kali ke-6 World Cup ke-6 ya cak. Namun mereka penuli ke atau kaki bisik ke udah terlepas tu ilah.
0: Lalu atau Mega City hari yang penentu cak antara ketiga seteru sedua ya antara yang Cristiano Ronaldo. Lama orang suah mandi yang sedih kau tu cak. Jadi advantage ba tanya pu ba Messi pu laban ya udah kalah Mega World Cup. Cristiano Ronaldo ada berdau. Tang tu Mega City kini cuma perancang gaya menua Portugal cak. Ya ke dekat bermain nanti nak salah kau pergi lah. Ke lainnya tadi nanti cuma Ronaldo uliah ngapai main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia sedua ya sama go out
1: sama go out sedua ya gila bergrup K Portugal ngau Kongo ja match ke terubah pukul 1 pagi
0: satu pagi dini hari tu lagi nah
1: dini hari ya
0: saya ku kira nanti mesti masalah ga ba Kongo tu tadi kayak ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo
1: tang bertemu aja The bull is bulat.
0: Betul. Tapi berkenan kenyang. Ngelama tu je berarti ca. Sebelum tu tim Asia. Ngelama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang. Tang nak ke tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Seri.
1: Nanti kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Ngelama tu. Mak bunyi kudenya ca. Asal tim dari Asia hasiap.
0: Gitu orang bumai.
1: Gitu orang bumai. Tang ba DC World Cup ke sekali tu kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tarian kuno kurang.
0: Iya, bakal ba main kemari Iran, Sri Ngawa, New Zealand dua-dua pemga Saudi Arabia oleh Sri Ngau Uruguay. Lalu Siti megak tanya pun dia okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tentang masuk ba AFC Asia Football Federation yang Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Kau jadi tahu tadi nanda ke kita okay lawak sama ke Qatar Sri ngau Switzerland.
1: Ya. Lalu Siti lagi utai ke dari arti pasal match pagi itu ianya penjaga gol Guli Algeria. Ia nyanak ngegai legend begak Zinedine Zidane cak.
0: Oh.
1: Luka Zidane.
0: Oh, Luka Zidane ngari ke menua Algeria.
1: Algeria.
0: Aku ngeri ngarap ke Luka Zidane tadi oleh ameh katanya nyebut tu nepias buat ke disipak mesi itu lagi.
1: Oh.
0: Tentu bala peringat kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main ke France kah? Nama ke buah main ke Algeria. Jadi kami tadi Zidane tu asal lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bola pemain hari itu cak.
1: Yeah.
0: Nah, mesti yang hari ke menua tadi yang mesti ada menua nyanda.
1: Bahkan Mbappe tadi kan? Orang Ros Bangki ya?
0: Ya, Ros Bangki cak.
1: Ros Bangki. Tapi hari ke France.
0: Hari ke France. Lama yang lama ada dia kan?
1: Jadi setakatun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi itu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi itu tidak pernah gol lagi. Nacak.
0: Okay, jadi yang kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 atau lagi.
1: Ya, okay. Topik cerita kita bagi itu
0: jauh mana?
1: Jauh. Tadi itu komisi kini berjalan pada kita. Pada aja ba komen lagi kepada maca ya.
0: Okay, tang sebelumnya terus ba perindang ke pagi itu lagu dari Ika Saiful.
1: Kediri aja.
0: Dua pagi.

0: Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: So pagi hari tiga hari itu hari diau mengak hari itu berterima yang ngau kemisi.
1: Yang tadi hari yang itu awal Muharram tahun baru ngaga ya malam jadi kita itu ngi umat pengarah Islam.
0: Okay, lalu kini pemindah kita, pejalai kita Sarito bisa pengawak ke diatur kini, ngintu hari pengada ke
1: mau tahunya kita birthday baru ketiga kali ya, tahun tu bisa orang cak yeah. Asal problem di dia ya palu birthday
0: tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tu habis berjalan ke menua tengah Sarawak kin. Mayo di ribu harian beraku jual orang di si jalai.
1: Oh, nyakanya besi bola kita tu dari ke kebun apa sebut. Kau nak buah cak. Aku confused cak. Di sebuah ujung tahun kita tupang tu ngulih buah ne.
0: Selalu lah nah.
1: Nyakanya dia tu ba kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupri. Buah panjang nak bermusim lagi.
0: Oh, sebarang mah ya. Kerana tu bisi tempat kita tu kenyat meda. Nama bisi buah rian. Nama bisi dabai tu.
1: Bulan dua dabai, bulan tiga dabai.
0: Bisi lama.
1: Ya, teknologi punya kurang jati juga. Dunia tanam tupi. Lalu apa topik kita pagi kita sama pagi? Nora pilih yang hari batu nia. Maya sari tau hari misi. Nada pindah kini kini duduk aja antara dalam waktu itu. Ka merambu munuh manusia kok tengah hari lagi.
0: Oh, kasih manusia.
1: Kamu kan manusia ada tengah hari tu cak.
0: Kasih manusia kok.
1: Udahnya lemai lagi. Laban benda kerpai tu si poang yang kaya kaya nganjung buah sawit ngaji riem kia. Oh, pampai dah sawit cak.
0: Nyak ya.
1: Nganjung sawit ngaji riem. Anak ingat aku.
0: Okay, kita mesti sis Lucy mengapa gitu? Mana kiri benda dengar radio sambil bersih store kau ya. Udah tu lagi ke kebun ngambil buah rampok ngocang kuat kelawat tengah hari.

0: Lemai lagi plannya sebagai lelaki ngambil peringkat depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Hari
0: 6 tu kita bisa niti daun tak?
1: Ya, hari 6 tu ialah jadi ngarap ke bala kita ke lebih lagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah hanya dia ke diri meh dari segi fisikal ngau mental ca
0: ya.
1: Lepas jauh kan sebenarnya ngepan aja pemadiri berarak dari tu juga agak ayam perannya sepe ku ca
0: ish pama banyak kita yang kemarin dah hari hujan
1: dah hari hujan di kalau benar-benar meliwar meh hujan ca aku meh urat meliwar meh hujan urat selalu ransia urat jalan meh hujan aku tahu meliwar berarak ya.
0: Okey, Dominic Guntur bagi itu pada ke berenci yang kaya hari kami di ladang tau ko ya.
1: Oh.
0: Kami sebuat nak pindah tapuak lembi liat. Nih, kini kena bertapuak dah.
1: Aku nemu, aku baru tapuak saja. Laban kebab tapuak tu, saya kuasa itu yang ada lisin pasu saja.
0: Kau mainnya sehari itu, gawak tangan urun. Nak gigak supervisor lagi.
1: Laban selalu ya, nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau rancak, ya kena ada lisin tu. Reti tadi, benda di rumah nanti singgung bantai kemangah ya.
0: Singo
1: Oke, okay, jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintang gun. Nanti kini-kini misi tu dia wajah di rumah meh berkemas ke bilik lapan bukan nama anak pan rengok sari tu. Nggak jadi gak mai tu dah minangnya ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu mai gak nak nggak mai sakit macam mai pabrik holiday.
0: Amai nak deh.
1: Aku nangis indah ya aku dengar suara amat ya. Ngapai ya holiday baru pergi lah.
0: Eri Miri sehari itu hari Suriaman panas manggang pagi itu ku ya. Gedung kediau sehari itu mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian ne cak. Jadi ngarap ke kita mansang ngagai san tu pergi lah. Bisa ini orang san jadi ke Rian ne cak.
0: Ya. Karena ada mesti ninggal meh. Orang san au.
1: Au ninggal tu orang san aku nanya main uang ku dua lah duang cukup.
0: Nya ukai ukai anu nya geng gede nya ukai minta geng gede dua lah duang.
1: Ni nemu ca ngatu racau ca.
0: Lebih sih beda kawan dah. Dugu dugu hal sisi lain. Nyual buah Rian.
1: Ia bawa baru kata kakak papa marga ca. Tiga tu setumpuannya datang RM50 datang RM90 maya jam kena tahu.
0: Okey, dah lepas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okey, terus menang kami dua pagi wai.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tinggal berapa minit aku berapa saat lagi, Cak?
4: Dah kick off dekat berkah antara Ajiri Anggau Argentina.
3: Ya.
4: Cak.
3: Sama
4: Sama antara Ani kemenang 70% tahu ke daripada dari sepiak kaki me. Argentina.
3: Argentina.
4: Ya. Aku.
3: Dan mome sekali kena Algeria lagi dah. Batu lagi. Sama-sama memang dah match grup J pagi tu, match ketiga.
4: Okey, jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benda match dah tu. Aku dah jadi popcorn, Cak.
3: Ya.
4: Rendai kena gawain tadi baikku kita jadi popcorn tu.
3: Sama tai. Bisa ke lalu hati lah butual dengan dia, Cak. Tai kopi.
4: Oh, kopi. Tak sebenarnya macam komen pendengar kita pagi tu, semua pagi dini ini. Baru dah pulai ngembuah sawit ke ya. Jadi lemai tu lagi kadang nyonggih rem buahnya pamame kena meli manuak seraya ke cuti hujung minggu.
3: Oh.
4: Nak kerja cuti, Cak. Ya beda kerja tadi. Ketika mana dia cuti ni?
3: Tahu.
4: Atau mesti ya part time, Cak.
3: Engkau mai.
4: Part time membuah barem dia.
3: Junikal Juan pagi tu madah ke pengawak pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai. Serta lalu kang upak dah tu lagi ngiga upak api yang ngau ngambil tubuh manis. Sedap mainnya.
4: Aku rindu pengawak nyagam kelebih lagi hari panas, Cak. Tak kita ada kucing tu 2-3 hari tu nanti ni Cak hujan hari ni.
3: Awak 2 hari tu dah berunggu hujan di sana ngau kemarin ni.
4: Aku sana ngau sanus. Dah sama aja, Cak.
3: Sama aja.
4: Tanya meh semua jaku nanti buka hari ini kita tadi hujan kurang kemudian meh activity kita ba ai kelebih lagi ni, Cak. Kita nangi kita buka ba tunggal aja nangi kita
3: ya segi amat ya. Lalu jam kini tu mengganti kita berarti ke sekedar hari penusah kenyadi ba ai itu tadi
4: ya.
3: Limpah hari orang ya ke namanya lemas semua penusah di ayah ke jelu ya ke dia obat air megahnya Siti Trai ke patut benar diperhati ke
4: jadi tentu ke nanti kita tadi Kak Kai pengelikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua utai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah kita ya Cak tu aku tunjukkan sabar tu Cak
3: ya dia tu first 11 nya udah tamak ke Padang Cak.
4: Okay.
3: Berbaris sedap ya.
4: Okay, jadi sama-sama kita berarti ke wakil kebunyipa stadium tu ni Cak. 90
3: mesti minit mesti semangat ya. Mesti si semangat ya.
4: Amat lepas sehari tu lain mimik semangat ku Cak. Lepas semua malam tu ada bun tahu ngenat ke mata benda mesh. Lepas demu tengah hari tu boleh tidur.
3: Okay, jadi mumpul kami dua yang pagi tu. Pagilah kita bertemu baru buat SSL.
4: Semua salah lelaki. Bye-bye.

0: Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi, mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai satu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: 5 MHz.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pagi tok pagi Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah. Yang pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran radio Bin Tulu FM Ceria Bermaklumat, bertemankan kami Suzana Musa di Jezana. Pagi tok kembali bersiaran lagi ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah kita ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga tahun baru ini menjadi titik permulaan untuk sama-sama kita memperbaiki diri, memperbanyakkan amal soleh dan meninggalkan segala keburukan. Dan kita doakan semoga setiap langkah kita sentiasa dipimpin dan dipimpin oleh rahmat dan hidayahnya. Dan apapun, semoga tahun baru Islam ini lebih banyak membawa ketenangan, rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik dan juga kebahagiaan buat kita semua. Tak perlu menjadi sempurna, cukuplah menjadi lebih baik dari yang semalam. Jadi apapun, apa khabar semuanya? Kami mendoakan pagi itu agar semuanya kekal baik-baik aja, sihat sejahtera, walau di mana jua anda berada dan mana yang sibuk dengan apa.

agenda. Selamat memulakan rutin harian anda. Yang bekerja hari itu, selamat bekerja kita ucapkan. Yang beristirahat, sedang beristirahat, selamat beristirahat, ha, kita ucapkan. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang sedang bersantai, ha, sambil layan mendengarkan radio Bintulah FM, pastinya menemani pagi anda 3 jam ini seperti biasa, 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Dan apapun sebenarnya dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diraikan bertempat di Masjid Putra Putrajaya pada hari itu, yang disiarkan secara langsung menerusi siaran TV1 dan juga disambung sia ke siaran TV Al Hijrah dan juga live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari itu sempena dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan, nanti juga kita akan sama-sama kita ikuti siaran langsung titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Makfur lah sempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah pada pagi ni. Ha, kita juga nantikan isyarat dari stesen Nasional FM untuk kita ikuti siaran langsung titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak pada pagi ni. Dan untuk makluman bersama juga bagi sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah, ha, juga turut berlangsung di Bandar Raya Miri, yang mana pada pagi ni juga turut berlangsung Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah bertempat di Stadium Tertutup Miri, ha, pada pagi tu. Jadi apapun, salam Maal Hijrah kita ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga ketibaan tahun baru Hijrah ini menjadi ruang untuk kita sama-sama bermuhasabah dan juga memperbaharui azam dan juga memperteguh keimanan dalam menempuh perjalanan hidup. Jadi seperti biasa pagi ini, jangan ke mana-mana. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, terlebih dahulu pagi ni bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Arma.
2: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Ya, selamat bertugas.
1: Baiklah Puan Arma, teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini Puan Arma.
2: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi dan petang, tiada hujan. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat kerana laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama kembali.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada pada pagi ini. Dan salam hijrah 1 Muharram 1448 Hijrah. Kita ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, semoga tahun baru hijrah menjadikan kita semua insan yang lebih cekal dalam menghadapi apa jua ujian yang mendatang, dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sama-sama kita tingkatkan keazaman diri untuk berubah kepada manusia yang lebih baik, amalnya, ilmunya, ibadahnya dan ukhuwah, agar sentiasa diberkati dalam kehidupan ini. Baik, tahun ini bagi sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan berlangsungnya pagi ini bertempat di Masjid Putra Putrajaya, dan kita sebenarnya lagi menanti isyarat dari stesen Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Makfullah, sempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, yang mana pagi ini anda juga boleh saksikan sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya menerusi siaran TV 1 dan juga turut disambung sia ke siaran TV Al Hijrah dan juga live streaming di media sosial rasmi JAKIM pada pagi ini. Jadi, olah apapun, walau di mana juga anda berada pagi itu, pastinya kami menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan bawakan bersama pada pagi ini. Jadi apapun, pagi tu alhamdulillah cuaca baik, tiada hujan yang dilaporkan pada sebelah pagi ini. Walau apa jua aktiviti anda, agenda anda, urusan anda, tugasan anda, perancangan anda, semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

kalendar Islam juga dikenali sebagai kalendar Hijrah. Mula dipraktikan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perkataan Hijrah merujuk kepada perjalanan Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dikatakan, nama-nama bulan Islam diambil daripada peristiwa penting dalam sejarah Islam atau keadaan cuaca semasa atau musim semasa di tanah Arab ketika itu. Kalendar Islam mengandungi 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram mengambil perkataan haram yang bermaksud dilarang. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan sebarang peperangan pada bulan ini. Selepas kedatangan Islam, budaya tersebut masih diteruskan. Bulan Safar. Perkataan Safar bermaksud tiupan angin. Ketika nama Safar mula digunakan, mungkin ketika itu adalah musim berangin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan pertama musim bunga. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan kedua musim bunga. Bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal adalah bulan pertama musim panas. Jumada bermaksud kering. Bulan Jamadil Akhir. Bulan Jamadil Akhir adalah bulan kedua musim panas. Bulan Rejab. Bulan Rejab juga ialah bulan suci yang mengharamkan peperangan. Bulan Rejab juga dikenali sebagai Rajabul Fadl, bermaksud keseorangan kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan berturutan berbanding bulan Rejab yang berada di tengah-tengah. Bulan Syakban. Bulan Syakban berasal dari perkataan Syu'aba yang bermaksud berpecah atau menyimpang. Hal ini kerana masyarakat Arab sering keluar dan berpecah untuk mencari air. Bulan Ramadan. Perkataan Ramadan diambil dari perkataan Ramada. Ramada bermaksud batu yang panas kerana pada ketika itu cuaca amat panas. Bulan Syawal. Perkataan Syawal diambil daripada perkataan yang membawa maksud unta betina bunting. Pada ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina sedang bunting. Bulan Zulkaedah. Bulan Zulkaedah juga adalah bulan suci yang diharamkan berperang. Pada bulan ini juga, masyarakat Arab akan menghentikan aktiviti perniagaan mereka bagi persediaan menunaikan ibadat haji. Bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, ibadat haji dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkataan haji digunakan sebagai namanya. Bulan ini merupakan bulan suci terakhir dalam setahun dan sebarang peperangan adalah dilarang. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami di RTM.

0: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Baik, sebentar lagi sama-sama akan kita ikuti siaran langsung titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Mahfurlah sempena dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah 1448 tahun yang lalu dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, Tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kebenaran dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Bintulan FM, edisi Rabu 17 Jun 2026. Semestinya masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda. Apapun mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan salam mesra dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Walau di mana cua anda berada, anda boleh ikuti siaran radio Bintulu FM.

Plus ataupun menerusi RTM Click ataupun menerusi Unify TV. Mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, ha, boleh muat turun aplikasi RTM Click sekarang bagi memudahkan anda untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Buat masa ini, ha, kita dipahamkan Argentina menentang Algeria dengan keputusan separuh masa pertama, ha, Argentina 1, Algeria 0. Dan pagi tadi, seawal 3 pagi, perlawanan antara pasukan France menentang Senegal dengan keputusannya 3-1. 3 France, Senegal 1. Ha, dan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari itu juga, Rabu 17 Jun sekitar jam 11.30 minit pagi nanti, antara perlawanan pasukan Iraq menentang Norway, yang mana anda boleh saksikan menerusi siaran TV OK dan juga menerusi RTM Click. Dan seterusnya pada pukul 5.30 petang nanti, antara perlawanan pasukan Austria menentang pasukan Jordan, anda boleh saksikan menerusi siaran TV OK dan juga RTM Click. Ha, jadi jangan ketinggalan untuk sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, yang mana anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, Unify TV dan juga penstriman langsung aplikasi RTM Click. Baik, 10.23 minit pagi waktu sekarang. Mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu? Mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama? Macam biasa, boleh layangkan terus komen-komen kita, ha, bersama kami menerusi ruangan komen live Facebook RTM Bintulu. Jadi kita teruskan hiburan pagi ni sebelum kita bawakan beberapa perkongsian informasi semasa info-info aktiviti yang kita akan kongsikan bersama. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

perlawanan, 4 cabaran, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu, 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

0: și RTM Click.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintula FM. Kita asyik lupakan juga rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu, Andrew Ibi. Katanya selamat pagi kepada semua pendengar pagi ni. Cuaca baik, cerah di Tatau pagi ni. Terima kasih Andrew Ibi yang sentiasa berkongsikan cuaca dari Tatau pagi tok cerah. Kalau di Bintulu, di pusat bandar Bintulu juga cuaca baik, cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan seterusnya kita juga ada Mak Anong, katanya selamat pagi, salam ceria, salam mesra, salam Ma'al Hijrah, moga sentiasa sehat ceria hendaknya, katanya selamat bertugas. Terima kasih Mak Anong. Robert Ganja Robert, good morning. Nicholas Tires, selamat pagi, katanya. Rashidah Eddy, assalamualaikum. Waalaikumsalam, cuaca panas katanya, salam Ma'al Hijrah dan semoga terhibur pagi ini. Kita juga ada Ramlili, salam Salam DJ katanya dan semua pendengar setia Bintulu FM. Salam Ma'al Hijrah kepada semua. Semoga sehat ceria selalu. Cuaca sibu panas ketika tu, terus layan Bintulu FM. Terima kasih juga buat Jang Ujo, katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Cuaca cerah di Sebau pagi ni. Happy Konti DJ. Terima kasih Jang Ujo dan anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Baik, satu perkongsian informasi yang kita dapat daripada sumber berita RTM Sarawak. Apapun, tahniah kita nak ucapkan kepada Premier Sarawak kita yang telah pun dilantik sebagai patron Yayasan Jantung Sarawak, yang mana semalam Selasa 16 Jun kita dipahamkan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah menerima kunjungan hormat daripada delegasi Yayasan Jantung Sarawak yang telah pun diketuai oleh Ahli Lembaga Pemegang Amanah bagi memperkenalkan barisan kepimpinan Yayasan serta menyerahkan surat pelantikan rasmi beliau sebagai patron Yayasan Jantung Sarawak. Dan kita dipahamkan pelantikan tersebut telah pun berkuat kuasa pada 15 April yang lalu, manakala Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian juga turut dilantik sebagai pengerusi Yayasan Jantung Sarawak berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Dan seterusnya dipahamkan dalam pertemuan itu, kedua-dua pihak juga turut membincangkan peranan serta hala tujuan Yayasan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan kesihatan jantung, pencegahan penyakit kardiovaskular, selain memperluaskan program pendidikan dan kebajikan untuk manfaat rakyat Sarawak. Dan kunjungan itu juga turut menjadi platform memperkukuh kerjasama antara Yayasan Jantung Sarawak dan Kerajaan Sarawak dalam memperkasa inisiatif kesihatan awam serta agenda kesejahteraan rakyat menerusi pelbagai program dan aktiviti pada masa hadapan. Itu satu informasi yang Zana nak kongsikan. Semalam Premier Sarawak telah pun dilantik sebagai patron Yayasan Jantung Sarawak. Tahniah kita ucapkan. Baik, 10.37 minit pagi. Waktu sekarang kita juga nak mewawarkan pagi ni berkenaan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2026 bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Kita dipahamkan sekarang persiapan pun telah mula dibuat. Jadi orang ramai terutamanya yang berada berdekatan Kapit dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang yang akan diadakan bermula 26 hingga 28 Jun bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Kita dipahamkan apa yang menariknya sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit ini nanti, adanya pameran dan kaunter perkhidmatan daripada pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat, adanya kitchen dan gerai jualan, adanya cabutan bertuah e-peraduan, adanya konsert rakyat, malam budaya Sarawak, pelbagai pertandingan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan bersempena dengan program Sarawakku Sayang 2020 2026 peringkat bahagian Kapit pada 26 hingga 28 Jun bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Dua informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Banyak lagi informasi-informasi lain yang Zana juga akan kongsikan nanti. Baik, kita berhibur dengan dua buah hiburan, Aisyah Kasih Kita, dan sebelumnya dengarkan New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Yang terus beristirahat, sambil anda beristirahat, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Yang bekerja pagi ini, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua pekerjaan anda, tugasan anda sepanjang hari ini.

Ya, semoga terhibur semuanya dengan dua buah hiburan yang telah pun dimainkan sebentar tadi. Lagu daripada New Boys, Sejarah Mungkin Berulang, dan juga Aisyah Kasih Kita, membawakan kita pada jam 10.49 minit pagi waktu sekarang. Apapun walau apa juga yang sedang anda kerjakan pagi ni, semoga diberikan kelancaran dengan apa juga yang sedang anda kerjakan. Yang sedang beristirahat, sambil anda beristirahat, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintula FM, tak lupa juga mana yang sedang memandu, sambil anda memandu, sambil anda mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, semestinya untuk menemani pagi anda. Dan pastikan anda memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, berwaspada selalu, dan sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang, dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jangan memandu terlalu laju dan jangan sesekali bermain telefon bimbit apabila anda sedang memandu, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko kepada nyawa anda dan juga penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Baik, satu informasi juga Zana nak kongsikan pagi ini. Ini adalah mengenai program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kita dipahamkan yang mana pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan Bahagian turut melaksanakan program Inspire iTalent peringkat bahagian 2026 yang bertujuan untuk mengenal pasti bakat asas keupayaan sukan bagi golongan OKU, golongan kurang upaya, untuk diketengahkan di peringkat tinggi serta diketengahkan sebagai pelapis atlet para negara. Jadi kita dipahamkan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak juga akan turut membawa jurulatih-jurulatih yang terpilih bagi membuat pemilihan talent, scouting talent kepada peserta di 11 bahagian di Sarawak yang telah pun bermula pada 8 Jun yang lalu di Seri Aman, dan seterusnya di Semarahan pada 9 Jun yang lalu, diikuti di Sibu 10 Jun yang telah pun diadakan pada 10 Jun, dan seterusnya sebelum ni 11 Jun yang telah pun diadakan di Kapit, diikuti pada 16 Jun semalam yang telah pun diadakan di Limbang, dan seterusnya pada 20 Jun nanti akan diadakan bertempat di Miri, diikuti pada 21 Jun 2026 bersamaan hari Ahad akan diadakan di Bintulu. Di Bintulu kita dipahamkan bertempat di Dewan Suara Bintulu, diikuti pada 22 Jun yang akan diadakan bertempat di Mukah. Jadi objektif program ini diadakan adalah untuk mengenal pasti bakat asas sukan golongan OKU dan seterusnya menghubungkan bakat akar umbi ke peringkat prestasi tinggi, di samping melahirkan golongan OKU yang cergas, berani dan juga berkeyakinan, dan juga mencari pelapis atlet para negara di kalangan golongan OKU. Jadi di Bintulu nanti program Inspire Talent dijadualkan akan diadakan pada hujung minggu tokelak Ahad 21 Jun bertempat di Dewan Suara Bintulu. Jadi kepada anda yang berminat, mana yang nak menyertai program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu, terutamanya pada 21 Jun ini nanti, untuk sebarang keterangan lanjut anda juga boleh melayari laman Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ataupun Jabatan Belia Sukan Negeri Sarawak, laman rasminya. Jadi itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan kepada anda semua pagi ini, dan banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama. Baik, 10.53 minit pagi, kita teruskan hiburan pagi ini. Dengarkan Syarifah Aini, sebuah lagu yang berjudul Mawar Putih untuk Mama.

Kuningan minta DJ mainkan sebuah lagu Iban daripada Alex One, Midang Belalai, untuk hiburan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Katanya harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa, dan semoga terhibur hendaknya. Dan kita si lupakan juga rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen. Kak Onju, selamat pagi, salam manis, salam ceria, salam awal Muharram, dan selamat bertugas. Terima kasih Kak Onju. Yusrita Razak, selamat pagi juga, salam dari Kalimantan Barat. Ha, kita juga ada Alex, selamat pagi dari Kota Semerahan Panas, cuaca tu di Kota Semerahan Panas. Ha, dan seterusnya Abang Man nak minta mainkan sebuah lagu Dalam Diam Ku Mencintaimu. Wow, ya ni, salam DJ, minta lagu Gawai, ha, dari Mawat. Dan seterusnya kita juga ada Ayat Jega minta putarkan lagu dari Mark Bennett, ha, sebarang lagu Mark Bennett. Dan seterusnya kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen. Japa Lajang Ayat Regap, selamat pagi Mr. Pilot Morning, ha, selamat pagi juga. Dan seterusnya Michael, selamat pagi juga, ha, dan anda semua yang terus setia terus layan bersiaran bersama kami, walau apa jua yang sedang anda kerjakan sambil anda duduk di rumah, ha, dengan apa jua agenda anda pagi tu, yang sibuk di dapur, yang sibuk melayan kerenah anak-anak, ha, mengemas rumah, ataupun yang sedang beristirahat, yang sedang sibuk di tempat kerja masing-masing dengan apa jua pekerjaan tugasan pagi ni, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12:30 hari ini nanti.

Ya, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Walau di mana juga anda berada, si semestinya rakan-rakan dari Bintulu, rakan-rakan dari luar Bintulu, Miri, Sibu, yang berada di Kuching, Seri Aman, Betong, Serike.

Julau, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah yang turut setia, rakan-rakan dari luar negara, dari Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Terima kasih Margaret, Ibra Angel, Nasir, kita juga ada Jelly Lee, Grelly, Zambil Semi, Wahid Alsis, dan seterusnya Isaac Aaron, Abang Man, Awan Nano, Jeff Pin, Yani, Mr. Tuai, Mak Nana, ramai lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, sebuah hiburan kita nak layan dulu. Hiburan daripada Zena Zen yang berjudul Putus Terpaksa.

Ya, terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 11.56 minit pagi waktu sekarang. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM, bersiaran dari 9 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua juga yang terus melayangkan titipan komen pagi tu. Harakan dari Margaret, kita juga ada Ibra Angel, Abang Man, terima kasih. Mek Nana, terima kasih juga. Zek, kita juga ada Yani, Wilda, Mandora Jabing, Kak Onju, Helena Bennett, ramai lagi timbul. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Daishin Khan, Merdan Ashadi, dan anda semua yang saya masih dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Suhaimi, Shogun Aisyah, terima kasih juga. Dan anda semua pagi tu, terima kasih sebabnya sentiasa setia bersiaran bersama kami. Dan mohon maaf, mana yang titipan salamnya, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, insyaAllah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala apa je urusan anda pagi tu. Jaga diri semuanya. Salam Ma'al Hijrah, salam awal Muharram kita ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga tahun baru Islam membawa lebih banyak kebahagiaan, ketenangan dan juga kebaikan buat kita semua. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Jumpa lagi semua, bye-bye.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM. Kena 17 hari bulan 6, 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ngelalau Raban Islam, angkun ke semangat hijrah, nyadi pelasar ti dikena, nampak Raban Bangsa ti maju serta lantang. Bak pesan ya, bersrimbai ngau Ma'al Hijrah, 1448 Hijrah, madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam, ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad. Tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ya mada hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipejalai ke engau penglurus ati penyerakup engau pejalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engau rambai jaku umah maju makmur. Ya megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta ngmeran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi engau toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi belak bersampi ngambil ke rakyat Sarawak engau Malaysia terus diberi berkat pemayak engau pengelantang Tik Merwan. Pengerami ngintu Ma'al Hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 Hijrah kediatur di Bandaraya Miri. Jadi ketanda penegap penyerakup ngedut ke kawul ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di menua tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau sembiang pemungkal ngau kepenudi tahun berserimbai ngau ngintu Ma'al Hijrah Sarawak bab Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca Sampi Yasin tibetuai kesapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Isan Haidir lalu ditangkan ngau baca Sampi Ujung Tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Maiwa. Lalu programnya ditampung ngau Licha Ma'al Hijrah dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Upis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekang meran ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkaguna ngolatih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kerana api mayu macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek ti udah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ya madah RMK 13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngadu ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba ti udah di pejalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 sebedau tu. Ya madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita ti ke penudi. Siko teknisyen ke berumur 60 tahun. Berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive kedibai ia berbadi buat kilometer 20. Pan Borneo Jalai Bau Lunduk Lemai Kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Arman madah ke mansa bernama Jemo Sabas di pelabak ke dekat nyeliah sebuah kereta kengenyit pansut dari Simpang Piten. Berindik hari penusah belantaknya, mansa balat bakal lalu ditetap ke hari Raban Upis Perubat Nadai lebuh di Perubat buat Spital Bau pukul 3.17 minit ngalih hari. Siko agit deriba ke kereta pansut hari Utenya ke umur 22 tahun diliput ke Nadai Bakal. Kes itu dipansir mengenak Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah dia kita dekat pukul lain gau pengeluar program kami bawa YFM Sri Aman.

0: rengau kami bahwa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Iya, selamat tengari ngagai kita balap ninga nama berita sarito. Jadi bekas selama ninti yang hari tiga, tengah hari hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Nur kita mendiang ke YFM Suriaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalaya kuibian tau ke Steven tapas silai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Suriaman. Ya nama berita sarito nyerumah kita ya kebisi pemisi sari berserima yang ngau pengerami menyadik kita ya kebapengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak berengkah hari ya sarito. Lalu nama berita gayari di menua Bukai di genap bagi menua Sarawak dito Arab ke nada nape hari hujan sarito. Lalu sari kemari engau ensana di report kebisik mayuah bagi menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info Bukai, info gayari. Jadi terima kasih angga kita ya kebisi mendak ke media to, ya kebisi mendak di live Facebook Suriaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program, ya kediatur kita maka. Diatur serito, nyoba kita ya kebisi pemisi serito. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak nyentuak ke tembok pengawak. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Suriaman. Kita dalam program itu nyentuh ke pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas selama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita. Berkongsi ke info-info pemansang mereka. Dan menua kita di itu. Di menua Sarawak sekali kenyadi bagi menua Bukai. Jadi pukul 2, Nur berkongsi ke program Seruan Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penodi, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dari kita balap ninga. Dia berkongsi ke di ruang komen free Facebook Suriaman FM. Nyalah kita ya terus, kita berkongsi ke pemerintah. Kita berengkah meniang ke lagu-lagu kelis dia ke kami sari tungkup kita.

Ya, lagu Krikumai Ngunti Ariedes Marcus. Ya, kita ya ke Benuang Barantau Jalai jam dia tu nyangka bisa pindah ke Bukai. Basri mai ngau pemisi ya. Sari-sari tu. Kita diau sari tu. Public holiday. Lalu mayu hagi ngambil peluangnya tadi. Tino lawan de malam. Tau ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansa bekawal ngau main World Cup ya bisa udah diatur sari tu tadi. Bisa mega ya kudah baru temu. Mayuah kawan kita berkongsi kepenerang tucum-tucum magang berangkat hari sudah tengah hari tadi kita berkongsi ke info gaya hari kini berkongsi ke Opis Med Malaysia Opis Pengemata Gaya Hari menua kita Malaysia jadi untuk bagi menua Suriaman untuk bagi menua Suriaman ngalih hari itu lagi nitiak kepenerang hari Opis Med Malaysia Med Malaysia Upis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia dibagi Menua Suriaman ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan door dibagi Menua Suriaman lalu pihak mega lemai lagi bisi hujan mega baskedan door bak bagi Menua Suriaman jadi tikas pengangan gaya hari kita di Suriaman serito antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius lalu bak bagi Menua Betuang ungkup serito 17.6 ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega baka dibagi menua Suriaman itu lemai mega kurang lebih sebaka dibagi menua Betuang bisa hujan bak sekedak nur muak kelemai lagi jadi tikas pengangat gaya hari dibagi menua Betuang serito antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius nyaku gaya info gaya hari dikongsi ke Med Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari bagi Menua Malaysia. Ungkup bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pandai berasa sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita pengerami ngilang bidai di pansut ke Balap Ninga biar mega page-page di Facebook. Bekawal ngau pengerami ngilang tikai. Tikas bagi genturong pendiau, tikas rumah panjai, tikas pelilih menua. Kita ngelansak mimin bekawal ngau berita ya kebisi udah nyadi. Ya kedepedak kita sampai tengah hari tadi. Kalau mayuh macam tau kemayuh kaban kita madah kediri gagah, madah Argentina. 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalau bisa di pedak kita live tadi di RTM Click berengkah hari pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisa pemain yang ke, dikerindok ke Mansia Mayu. Ianya Lionel Messi. Tadi sudah mantai ke diri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Jadi ya tadi sudah jadi pemain keterubah tuliah ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi sudah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi sudah ngujuang ke tim tu. Meruan jadi tim ya ke dikerindauk ke Bala Mayuah. Kelebih lagi bak edisi ke sekali itu edisi 2026 Piala Dunia atau ke World Cup 2026 jadi gol keterusan

Lagu Rika kena kumbai cubit memimit. Serita bunyi kaku tadi, kita pemisi ke Besrimai Ngawa, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kedian tu menyadik kita ya ke berpengarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah tau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tau ke Ngelansak. Penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Ngobininya. Akal dia dia tu benuang di Bandaraya Miri. Datai kemarin di Bandaraya Miri. Jadi kemarin ya penemuai Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi ngau tu puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali tu. Di Pejalai Kelaban Sedua yang ngolok program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemari Sedua ya bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun atau kesembiang ujung tahun

1447 Hijri hingga pun tahun 1448 Hijri. Diatur lemai kemari di rumah Masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak megah tu IT ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok bala mayuh berengkari pagi tadi. Disebut megah Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Diatur sorito 17.06.2026 bas stadium tertutup Miri berengkari hari pagi tadi. Kita ngelansa pengerami yang kebenaran diatur di Bandara Miri. Rengkah di kemari, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Pengerami sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak.

Kita bakal mengelansak tim-tim main bola menua di dunia dia tu. Dia kemenang buat World Cup. Kalau hari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6 2026 kena kali 4 peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayo ngante mayan tu antara tim Portugal ngau Kongo, pian mega England ngau Croatia. Dua bengkah mayan ia ke mega di ante-ante peminat main bola Piala Dunia FIFA 2026. Setelah lagu hari Edmund Indian sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bola peninggal, lagu kena kumai Suya Jangak Pengurindu.

Aku berengkah ngatai ke pesan-pesan berat ke diterima dari bala peninga. Jadi keterubah tu, aku ngatai kedua bengkah pesan mati. Siti itu datai dari Jenny, anak Thomas Cundau. Nuju kabar melayan keriau di Ulu Rimbas, Debak, dua buah rumah. Budak Ulu, budak Ilik Debak. Nangap Piak Debak, Rian Batang Layar, Matu Paku, Serudit Paku, dua buah rumah. Babang Suratuak, Kawit Suratuak, dua buah rumah. Patik Ensengai Surian, pihak muka semua kaban melayan bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tak ukapai mori. Udah nadai lemai kemarik 15 hari bulan 6 2026 ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayua, lemai tu lagi. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026, Bakchan Funeral Parlor di Batu 5 Kuching, lalu dekat Danjung, pagi ilak, pagi hari 4, 18 hari bulan 6, 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha tu, kita tahu bertelefon ngagai Jenny, anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 016-8867-082, 016-8867-082. Tahu mega bertelefon ngagai Mori, anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 019-8885-694, 019-8885-694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3. 17 hari bulan 6 2026. Bakchan Funeral Parlor Batu 5 Kuching. Jadi dekat Danjung pagi ilak. Pagi hari 4. 18 hari bulan 6 2026. Jadi pesan pemati kedua datai dari James anak Gambing. Madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026 tau tadi sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kengelala. Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing. Kita dipinta datang ke rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke Awing. Dia udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Kabar melayan kedi tuju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Jadi maya nyenggai ni yang to ni yang Ricky anak James tau ke Awing empai ditetap ke laban lagi ngantik penatai kaban belayan ti dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenyak siti itu pesan yang kedatai dari Regina anak Rantai tau ke Indai Pian. Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau di Sibu Miri Kuching Kenawin tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui Ngungun, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau. Ngau semua kaban belayan bukai. Tinalah disebut di tok. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ke niang Indai sidak ya. Ianya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19 hari bulan 6 2026 hari 5. Maya tu diatur pengawal nengkira serta nguan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan kita didata, dipinta datang ngagai rumah malam nangah tada kenawin. Jadi penerang kesilia berkawal ngawa pengawal tu kita tahu telefon ngagai Madam Regina tau ke Inai Pian. Nombor teleponnya 013 928 7212 013 928 7212. Tahu muka bertelepon dengan Madam Jerina. Madam Jerin tahu ke Indai Stila.
Nombor telefonnya 019-849-8747. 019-849-8747. Tu tadi pesan, ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit, niang Agnes Jenai anak ngali, pengawal tu dekat diatur berengkah hari 5 tu ilak, 19/6/2026, kalau maya tu, diatur pengawal nengkira, ngau nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 20/6/2026, diatur pengawal ngetah sulit, niang Agnes Jenai anak ngali. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ke rumah malam nang atada kenawit. Lalu nangkan kenya pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isop atau Kebilong ngari ke sidak sebiliak nuju ke Bamelayan ke dia di Skyo Ai Suat atau Kebenar Skyo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua ke Bamelayan Bukai Tenglala ni yang lunca anak Daga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Ini sidak ya, ianya niang lunca anak Daga, niang lunca anak Daga, tau kebini niang ujan anak Kamba. Diatur berengkah hari 5 to 19/6/2026. Maya to diatur pengawak nguan ulit. Lalu 20/6/2026 hari 6 diatur pengawak ngetas ulit niang lunca anak Daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuram. Penderang kesilia tahu telefon ngagai keraja tahu kejemah anak ujan. Mu telefonnya 0112-565-3406 0112-565-3406. Tahu megap telefon ngagai Dominic anak Isop tahu kebilung. Mu telefonnya 0175201-384-0175201-384. Jadi pesan tu tadi, pesan temadah ke jika ngatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak Daga tau kebini ni yang ujan anak Kamba diatur berengkah hari 5 to 19/6/2026 menyatu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 to 20/6/2026 diatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak Daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Lalu pesan si Teto datang dari Tango anak Ikuang nuju kaban belayan ke dia di Batang Krian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri serta semua ikan lala niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Ucok. Ya, ianya niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 tu 19/6/2026 alai mayato diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20/6/2026 pagi hari 6. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebetan Serato. Penterang kesilia berkawal ngagai pengawal to kaban belayan tau telefon ngagai nombor telefon to Sita itu 013-8022-167 013-8022-167 tahu megap telefon ngagai nombor telefon to 0116-071-3317 0116-071-3317 tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa diatur perengkah hari lemai hari 5 to 19/6/2026 maya to diatur pengawang wan ulit. Lalu pengawang atas ulit keniang Sylvester Ikuang anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20/6/2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Langan Munggu Tapang Ulu Sebetan Seratua. Kita ngetuk dah lama nangkan kita lagi kita ya nampung baru berkunci ke pesan berat.

0: Este la gorino fina salangre como en ante huyantroa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Agi ngatai ke pesan berat diterima dari Bala Peninga kalau Siti itu datai dari Subdeacon Leo Anak Jembu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya kebak batu lintang undup. Ngau semua ya kengelala niang kete Ketli Desi. Ketli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi mana jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang Ketli. Ketli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berangkat pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah balak Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang Tumu Kage. Jadi saya pesan tu madahka tau kenuju kaban belayan ya kebak batu lintang undup ngau semua kita ya kengelala niang Ketli Ketli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Ketli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur pagi hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 2026 berengkar pukul 10 pagi. Jadi ya kaban belayan ke ditunjuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah balak Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pesan ke sekali itu pesan itu datai dari Koni Anak Sigi. Pesan itu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Luncung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijat Seri Aman nangga jagau nangga niru nangga ngungun ngau nangga kabah di Kenawin biar megak kabar belayan di Ketibas Seri Kai Sibu Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman, ngau semua ya kengelala, niang apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang kita sulit, apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan, serta pengawang muai yang terbalu, indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkar di pukul 7 lemai. Barumah Sidakya yang kebelumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kaban belayan tau telefon ngagai Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152 013-8284-152. Tahu megap telefon ngagai Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743 019-8288-743. Jadinya tadi pesan tim ada akhir ke ngatur pengawal kita sulit niang Peter anak niang Peter Sigi anak hujan serta muai untuk balu bini ya, di dekat datur 20 hari bulan 6 2026, hari 6 ke dekat data itu berengkar di pukul 7 lemai barumah sidaya rumah ti belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia ke data dari Sangom Anak Sandai nuju kabar melayan ke dia di Deluak Ulu Tapang Punggak Ulu Taluang Engkari, Lubuan Tu, Bengap Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelak Telawus, Sungai Arak, Kawang Ulu, Ngau Ilik, Panggang, Pabuang, Ensawang, Wong Panjai, Ngau Wong Pandak, Skim Sekerang, Lundok, Miri, Ngau Semua, Kaban Belayan Bukai Tenggelala. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngeta sulit niang apai sidaya ianya niang sandai anak nyambe. Niang sandai anak nyambe pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kabar belayan tinglala niang sandai anak nyambe to dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai betukaya lubu antu. Penerang kesilik berkawal ngau pengawak to. Kabar belayan tau bertelepon ngagai Mr. Charles anak sanggum 0112-551-7425 0112-551-7425 Tau megak bertelepon ngagai Mazuin. Nombor telefonnya 0112-509-8331 0112-509-8331 Isi pesan tok tadi madah ke dekat ngatur ke pengawak nyata sulit niang sandai anak nyambe diatur pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kabar belayan tinglala niang sandai anak nyambe dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai batu kaya di lobuak antu. Sebelum kita nyinggang ngagai jam yang ke kedua. Meniang ke lagu dari Steve Shigan, lagu kena kumbai berbara api tenam. Tandakan kita berkongsi ke pesan berat. Anak irau bala peningat, pesan berat tu dekat ditanduk buat program sedalam air lagi.

0: Laura Klein.
1: Ya, selamat hari guys semua kita yang kagai mengkangau kami di YFM Seriaman, ninga kami sekali kenyam dak live. Terima kasih angga kita yang kebise ngenatai ke komen di live kami di Facebook Seriaman FM. Selamat ngelihari ngagai Alice Spencer, selamat ngelihari mega ngagai Mary Nanta, Betorina Natasha, Lina Bugis. Mayu asita tu udah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Seriaman FM. Pia mega Venus Jonas, selamat ngelihari. Pia mega Roy Kuang, ngau James Pengiran, pia mega Cindy N, pia mega Bundau Babeh Wai. Rintai nama peminat-peminat setia YFM Ibad. Lalu kita ya ke dekat benda World Cup, Piala Dunia nang diperansang. Agar kita ya ke bisik telefon canggih. Telefon culik kemayari atau download RTM Click. Jangan kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisik Wi-Fi. Sayau ke data. Kita tahu search Google. Sayap kita RTM Click. Tekan kita dia. Lalu terus kita tekan ya ke bisik nama TV dia. Mudah aja bala peningat. Kita uliah benda World Cup jam dia tu. Nadai penanggul. Ngena telefon. Ni bos sebut ngena TV canggih kemayari. TV Android. Lalu titih ke meh atur-atur ya ke betul. Ibu kita meda World Cup. Pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenal sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Daun Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026 tiudah diatur bak bilik awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak tiudah diatur empat lama bercermin ke Sapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lepas maksud ke penerang sepengguna awam to pihak ko Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Menukutai Sarawak, lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Udah ditemu ngau bak program tu ilah, pengawak berjalai berbala mayuah tau ke perarakan Niti Daun, jerombak hari gawai dayak. Pengerami hari gawai dayak tau ke tusun program pengerami gawai dayak teng Rengat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut pengerami gawai dayak Tikas Negeri tahun 2026 tauka atur kepnudi ya. Lalu pihak mega kuya nambah sebengkah Raban dari Sabah mega di kangau kedatai ngau bak program to pejalai bebala mayuah tidekak berengkah hari rumah bangunan tun juga lalu tembok bak Kuching Waterfront diatur hari 6 tidekak datai 20 hari bulan 6 2026. Apa mega program tu ialah bak program tu, pemanah budaya, adat asal, pihak mega macam perkara tiknyadi identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua komuniti di tu serta temuai ari menua luar ke lebih hage. Lalu temuk pengawak tu ialah, temuk pengawak perarakan Niti Daun. Dekat ditampung ngawa pengerami makai lemai gawai dayak Tikas Rengkat Sarawak. Dekat diatur 21 hari bulan 6 2026. Diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok Tuai Megai Menua Sarawak, Tuan Pehensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, pihak megak dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Serta Premier Menukutai Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat ngolok program tu ilah. Pengerami makan lemai gawai Rengkat Sarawak tidiatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Nitya ke atur program pengerami makai lemai tu ila dekat diayan ke teater ari yayasan kebudayaan Dayak ke diberi nama teater tu diberi nama From Ruai to the World dimantai ke pemansang community Dayak bak pengawak berjalai ke penghidup bertanam topik tradisional sudah ia aktif bak dunia pemansang perkara bertanam topik kemayang ari. ABC maka diatur pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita maya tu ila. Abaka Ricky Anderson, Bobby Chloe T, pihak muka Rosie Mila, engau tok special mimet. Dayan atau ke Dion Das Lewis, ia kena engau ke engau gelar jam dia tu ia sudah boleh gelar tu Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Siko nembiak ia kudah mandang ke tanah asal Iban. Ianya ajat nyentuh ngagai menua luar, menua Tasia. Kita pun di luar dia, kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu, tentu ya udah temengah hati. Ke pemansang tu dah anak kita tu, ianya Dion tau ke Dion Das Lewis ya ke kangau ke kita ngau gelar Little Borneo Bedi tau ke Bornean Bedi Bedi siko nembia ya kelandia ba tanda tau ke ajat kita ya Iban ti udah mandang ke direk ngajat di menua Tasia peninga oke ta anci-anci agenya nang sige ya ke siko ari orang ya kepandai dalam pengawak ngajat udah mandang ke direk ngajat di menua Tasia Dion. Saya ikut Dian ya boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagak hati dengan anak kita itu, Dian Das Lewis.

Kitang lansa semengkah program mega ngilang bidai ngilang tikai kebenaran ngilang tikai gawai daya pelilah lubaan tu 2026 diatur 19/6/2026 kerekat datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel nangasan lubaan tu. Veteran ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh yang kenyadi sapit menteri dagang antarabangsa industri hingga meranak ke Pokok Sarawak ia ke Megak Kaban Konsel Negeri N34 Batangai. Dia sama digulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu. Nyalai Mesir Mayu Nanda Perangsang Sampal Datai Angolo program ngiling tikai gawai daya peliliah Lobuak Antu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel nangasan di Lobuak Antu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kini kumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilam hidayah dengan kita yang kebisik dalam peramu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserimai dengan kita yang ke pemisi dia usari. Ngilam hidayah di pasar, di negeri. Kelimpah muka ngilam hidayah bisik diatur di bagi rumah-rumah panjang atau ke Genturung Pendiau.

dan trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bau jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita yang kemasin nyadi hari satu itu tadi, kalau Seraban Delegate Serakup Konsil Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak. Pada mujur mengatur penemuan murid bahasa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, Bau Pias Yampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu bersama dengan pengawal itu, dia ada Premier Menua Kita Sarawak sudah membenar kagih belanja RM10 juta kena ngungkup ke, kena nyukup pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegate itu kemarin bertuai ke Chairman Serakup itu, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, pihak mega engkau ia, ianya sapit Chairman Serakup itu, Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Pihak mega Serakup, Kaban Serakup itu, Serakup Konsel Pengatur Sekolah Secondary Private China di Sarawak. Jadi tondang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak, lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua itu.

Tapi amga seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukong pengawak nampak mensia modal mensia tibisi kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyawa di tahun 2014 perintah negeri seluruhan merek bantu ninting tahun ngagai sekolah to ngau penyampau semua bantu manggai ngagai 102 juta ringgit ungkup timpuh 13 tahun. Tapi amga agak belanja nambah hari 3 juta ringgit ngagai 10 juta ringgit setahun megak mantuk ngelempong kaki tetiang belanja raban pengatur sekolah atau serta nentu kepemansang institution pelajarnya seruran di atur belama.

Sedangkan ke info nya balap ninga kalai Siti tu berkawal ngau nyematan kita di Batang Lopar dia. Nyematan Batang Lopar 1. Jadi kelab sokan, kelab sukan dan kebajikan disebut Mega Sokan Jaya JKR Sarawak, Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empat lama sudah mujur ngatur program plogging. Program itu ianya program berjalan matau serta ngumpul uras di Jambatan Batang Lopar 1. Jadi itu program yang kedi atur digulok staf JKR Semarahan ngau raban kontraktor. Lalu pihak mega program turatur kena merek penyedar ngagai mesia mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak mega mai mesia mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup ti berpengerai ari pengawak berkumpul ke uras ya kebisik bagian turuang jambatan to Jambatan Batang Lopar 1. Lalu pihak mega udah hari program tu udah negot kage pemanah kawal antara staf upis tu pihak mega ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak mega pengelikuan serta pembersih perengkah guna ti udah disedia ke perintah bakal nyematan tu ti udah ngangkat ke nama menua kita Sarawak Jambatan Batang Lopar 1. Lalu pihak mega hari program to udah ngayan ke upis to JKR Sarawak endang meruan komited ba pengawak nyaga pembersih, pemanah, perengkah guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang to ya ke pemadu baru dipekunsi ke upis to pengawak berjual beli pihak mega nginte sekali kenyang nguliah ke ikan ba Jambatan Batang Lopar 1 endang ditagang aman-aman. Lalu pihak mega jabatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengkah guna hari ngada ke alai muai uras bak jembatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tip bertengah ke sekali kenyang itu nak lama bak Jambatan Batang Lopar 1. Nyalai penerang ke pemadu baru pengawak berjual beli pihak mega ngintik sekali kenguliah ke ikan bak Jambatan Batang Lopar 1 endang ditagang amat. Okey, nyakap nemu tambah ngagai balap ninga, lebih lagi kita ya ke bisik lepa pengawak, bisik awak kita ngagai Batang Lopar 1. Nanti aku hari tau ke kami hari segaman itu. Lawak aku tebal lagi empai datenian. Bukan nama ngati ke diri pulau ya. Tengah hari pulsa uli ya. Hari jalai Kota Semarahan. Hari Bukit, hari Simpang Punda, tau ke Simpang Kota Semarahan? Ukai, salah. Simpang Semunjan. Boleh datang agai nyematan Batang Lopar. Satu. Lalu pemansut ya, nanti kita yang ngai pansut Jawa lagi, boleh pansut di pusat bagi menua betong. Nanti Jawa lagi, saya ku nyukai datang di Serikai. Minta ampun bila peningan semua info itu salah. Kita tahu madah kaku bak ruang komen dia. Kita sama belajar ke jalan ke betul. Kena kita ngenatai ke diri ngagai Jambatan Batang Lopar 1. Itu sudah ngangkat ke nama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia. Pihak muka menua luar. Ke pemujur menua kita Sarawak. Ngada ke jambatan yang ngangkat ke nama menua Sarawak. Okey, sahabat Desmond. Bini jai entuah pama. Okey, mendiang ke lagu terlalu sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisiknya di sekali kenyamanan diatur di menua kita ditau.

kedirapan oleh ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah nuraku baik beranau. Ngelansau, okey kenang ya, ngelansau. Tang diri tu nak nyamai, ada ningau dan nyawa. Situ lagu dari Sabah Desman Kedekombai Bini Jai Entua Pama. Okey, terus kita mendak balap ningai ke bisik nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ia ke bisik ngatai ke pesan di tu, pupuk kita hari dia tu. Ngambil ke sama belak. Dia kena tai ke magang. Pesan rindu hati kita. Sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai. Siko tu Kennedy Ama. Selamat ngalih hari. Hari lambir miri. Panas kami di miri. Jam dia tu minta tebah ke lagu. Rarah bulu palak dituju ngagai pengajar Raymond Merayan di Long Lama. Ngagai bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngalih hari tu. Tok Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawal ngagai Nuan. Angat kami di Siol Kandis jam dia tu. Angat amai ko ya. Nyentuak ke dia tu. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen. Nanti nadai lagu Nick Ravensi. Pengerindu nak datai Bab Adan. Dituju ngegai kawan Facebook, WhatsApp, kawan Jawa Ngusmak. Selamat berkonti ngegai Nuan. Harap ke rindu me selalu. Anthony Goh Joe Alai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Kuching. Minta tebah ke lagu Hari Mawat Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you kuya. Bagi kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih moga labas mampai milih YFM Iban. Nyadi ketahu yang nyadi kepangan, nyadi ke ia kengau kita, sepiak kita. Lebuh kita ngatur pengawak jam dia tu. Di tanah sekali kenyak di rumah. Agik mengkang bisik kirok-kirok di dapur. Yang ke berunding. Nama kini sayur, nama kini perarau. Okey perarau. Dia perarau ya tengah hari tadi. Nama kini lawak, nama kini kayu. Ya ke di nah ke kita yang agak diri sebil ya. Lemai tau ke ngalih hari itu lagi. Dalam perambu deka ngeluai IT. Kena ngirup lemah itu lagi. Pukul 3 atau pukul 4. Lepas hari itu hari diau. Kita ya ke lelaki. Pihak mega ya ke Indo. Mayu mega rindu ke main bol. Tentu ya dia nak jauh hari TV. Nak jauh hari PC, laptop. Dia di rumah nak ya kan kena telefon. Lepas aku, lepas hari itu mega nembiak sekolah pemisi. Bala nak ada sekolah. Nanti ya ke udah tahu rindu, udah nemu rindu ke main bol. Nak mea berebut dengan kita, bah pengawak, medak TV, medak main bol buat TV. Lalu engkau bisik visi di rumah, kita yang megak sama boleh berbagi. Agak bisik nemiak ya ke game mekang-mekang, tentu sedak ya dekat medak TV. Dekat medak, mea macam program nanti dikerindu ke bala anak kita di rumah. Nyamai gak ya kita pemisi. Bukulai ngau diri sebilia ngau balana. Jarang nak ya berbuat ke TV. Okey, jadi ke lagu ya ke dipinta siapa tadi? Ya ke bisa minta lagu kita ya kerindu ke lagu dari Gwen mega harap kita perindang ngau lagu tu ke dikumbai sanggup aku. YFM sekolah sejalai terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Aga benar ya, mayuh cerita, mayuh info bakawal ngau program ngilang tikai. Sudah diatur di menua kita di tau, tebal lagi. Tang tajap ya, aku ngambil dua bengkah info bakawal ngau dua bengkah pengerami ngilang tikai. Itu sudah diatur, sampai lama. Kalau Siti itu sudah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu sudah diatur pengerami kedekuman ngilang tikai gawai daya 2026. Biar enggak. Pengerami ingat ke J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ti udah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi ke kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu bisim ke di Golo kru YFM Kucing. Bertuai ke bos Monica Midi. Agak program tu mayanya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lubantu menyerakup kita semua ti popo bangsa di menua tok piam megak kerjasama antara komuniti enam perkara penting kena nentu ke piam megak ngemujur ke pecalai pemansang di menua kita ngambil semua komuniti ngasai ke ia. Lalu piam megak koya tradisi tradition ngilang tikai megak koya patut detan kalaban tok budaya serta identiti bangsa Iban. Bapak program itu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Mujur megak ngungkup ke agih belanja ngagak sidak di rumah panjang itu baka RM20,000 ungkup J3K Rumah Rebecca hari baruah projek MRP P203 Lubahantu. Api amaga RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Rebecca Lipat Ulung Kelili. Serta RM100,000 hari baruah projek RTP 2027 P203 Lubahantu ungkup J3K Lipat Ulu Engkelili. Jadi kau yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi yang madah ke diri dekat nyukung mega sebengkah perambu projek ianya projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agak nembiar bak baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebal lagi program lomba ngomayan ia keulih jadi platform kena ngemansang ke pengelandia araban nembiar bak baru. Jadi kurang lebih sebaga program to ianya program ngilang bidai gawai daya 2026 mega udah mujur diatur baru majarup cangkul lubuk antu. Sebengka program J3K rumah panjang itu mujur dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi kaban Parlimen P203 lubuk antu. Lalu bersemai dengan program to yang berhormat MP P203 Lubantu mujur megak ngemendar kage belanja RTP 2027 P203 Lubantu RM200,000. Ungko projek ngemanah kage siliang sidak barumah panjang itu ngambil ulih likun nage aris lama. Siliang sidak di rumah jarup cangkul Lubantu. Pihak megak kage belanja khas sudah dikemendar ke megak MP P203 Lubantu mayato. Ianya bakal RM30,000 ungkup J3K Rumah Jarup Cangkul Lubantu ngau RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Panjaito Rumah Jarup Cangkul Lubantu. Jadi agak-agak belanja tu nang kena nyukung pemansang komuniti pihak megap pengelikun sidak di Rumah Panjaito Rumah Jarup Cangkul Lubantu. Ya sebab kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruran dikenang lagu hari Roslina Roslina kedekumai bekau pelanggan.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama kle mana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapor rindu ninga puati ninga. Sida ngalai sida ano namanya tuh sida bunyi jem ora lama mana magang. Orang keliak baru rindu ninga.
2: Ya kena kita ya mungkal program saluran dikenang setelah gua ri ya, Andrew Bunijem kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelehari ke kita, ya, kebaru yang ke kami. Jam dia tu pukul 2 lalu, 2.11 minit ngelehari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur Berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60-an, 70-an, 80-an, ngau 90-an. Ya, tadi lagu Arya BJ kedekum meninggal aku nada berita. Kita ya nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi sitik tu hari Berangka Bayang Ngau Inu Balan, lagu kedekumbai Apin Aku Betunang, ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang kedekumbai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya, ya ke bisik ngatai ke peminta di live Facebook YFM Sri Aman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama, ya ke debaik Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngantai ke peminta, ya ke bisik minta lagu dari Clement Bayang. Pihak mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang terperindang. Meniang ke lagu tau, lagu kerikumbai, udah nasid atur petara.

Ya, lagu dari Christina Sontay kena kumaitu sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta megak di ayan ke di ruang komen di Facebook Suriaman FM. Ianya data dari Dayang Jega selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jemat. Maya Pemisi Bertemu Baru. Jadi lagunya dekat pasang bawa bukai. Sari itu kita menyedia ke lagu kena kumai kerja 24 jam. Lagu hari Niang Michael Jemat Mega Berpatu Nyawa Ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumai kerja 24 jam.

Ok, muji diri ku ya, tang segi nomor satu. Langkuang banyak. Okay, sebina di kita di tema tu tadi, upis RTM bisa mengganur bukai ya kegawak serito terus kemeh pengawak kita. Atur mana pengawak, tanggung pengawak ke di surah kengagai kita, kelebih lagi pengawak kita ya kegawak bahari pemisi berketuk. Bakal kita ke gawak ujung minggu mega. Bakal kita di RTM ni tu, kami di YFM Suryaman, pihak mega tebal lagi di YFM Kuching, pihak mega sidak di Miri FM kini. Sama belak gawak serito. Sama bela ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi bakal lagu-lagu ya kedi karap ke kami ngelantang hati kita. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan ke dikenang ke sekali itu. Siti lagu hari Juni Aman kedi kumai nama mimpi nuan agi ingat kaku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa ke bukai seluruhan dikenang. Itu lagu hari Juni Aman. Sebelum kita nyingkang ngagai program dor berkongsi ke pesan-pesan Rinduati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke Penodi. Awak kita ke sekali itu. Menatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ngau naka uliah di Kenatai Kemagang. Nanti uliah di Kenatai Kemagang, nanti na uliah di Kenatai ke dalam awak kebukai. Karena irau kita bala peninga, okey? Jadi ke sekali itu kita ingin atai ke peminta data dari Anita Nawai. Selamat ngali hari. Harap ke meruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Mana gaya hari kami di Paku Sepawah minta tebah ke lagu hari Dona. Aku tetap sayau dekena merindang kawan Facebook. Balamnya ade Anti Selina Indai Endon di Miri. Alicia Tony di Bintulu. Duni M di IPD Limbang. Lalu ngenuan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinun AD semat sempat ngenatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak penpiak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Ngenuan Ari Roslin Jati Biang. Sinun dengan lagu ke diputar kenuan ko Sinun AD. Mary Jamba, selamat ngali hari panas kami di Surikai. Apo mana lagu ke diputar kenuan setengah hari itu? Angat hari nak berasai. Apo nah? Angat hari nak berasai ni ngali lagu-lagu mana? Kok Mary Jamba. Christina Alban, panas kami di Bintulu di to seminar ngatai ke info gaya hari kok Christina Alban. Lalu to Tab Bennett, panas terit kami di Supik Baru Wak Pakan. Nanti bisa minta main ke lagu dari Robert Ngalang. Patah Tiang Sukong dia kena merenang kaban mua buap. Grup WhatsApp. Peninga YFM Iban. Harap kita berenang selalu. Terima kasih laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti. Daishinkan Rumpet Sama. Lapu pemana mana ni? Daishinkan Rumpet Sama. Selamat ngali hari. Namu ke Iban lah. Aku mai ke Iban tadi lah. Selamat ngali hari ku ya. Minta main ke lagu lama ianya lagu kedikumai Cuak Kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawah ke sekali itu. Kita ingatai ke bawah ke bukai. Okay. Ngagai Daishinkan Rumpet Sama. Okey, to Boniface IP ya. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana, pulai ke sarang dikena merindang Rengga Sengga, James Anyau, James Tandang, Fran Nios, Chai Linang. Lalu piam enggak ngagai semua ia ke ngelala Boniface IP ya. Kita bisa nyindia ke lagu hari Robert Ngalang kedekumai patah tiang sukong. Lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita ke sekali toh.

Okey, balap ningga ya kerindu ke lagu Hari Linda. Kami mesti nyendia ke lagu kedai kemai kemayang pengerindu. Jadi terima kasih Hari Linda, kemayang pengerindu.

Ya, nyaku gaya lagu Ari Linda kena kumbai ya kemayang pengarindo. Nyaku kita ya kula Dani Sari Pengila tahu ke dini hari to lagi. Oh ya kula Dani tu mo ko aku balap ninga kita kenang World Cup deh. Nyangkong-nyangkong meh kita ya ke tahu ke kalau balakaban kita itu nak ulah Dani tu mo. Lawa Sari Pengila dini hari to lagi. Tahu de kumbai kita ya sekedar ya main tahu ke Rintai mayan ya kedu krino ka. Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Jadi ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenya pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ya ke satu penggawa Raban Congo Democratic Republic bisa tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenya 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu penggawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Anangkan kena 12 tengah hari pagi lah, hari 4. Tim Ghana dekat satu penggawa tim Panama. Boleh dipendak di channel Sukan RTM Klik. Sukan Plus RTM Klik. Lalu ringat ke penudi ungkup Sari Pergila 18 hari bulan 6 2026 dekat di Bantai ke 3.30 ngali hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu penggawa Raban dari Kolombia boleh dipedak di channel OK RTM Klik. Menyikaku tadi kita ya kempai download RTM Klik tau download dia to download di telefon culia kita. Lalu sambung dengan link TV Android kita, TV Smart kita. 8 jam dia tu tebal lagi kita ya suah lagi membeli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang kita ngai download dengan PC kita muka tahu giga di internet, giga RTM Klik. Jadi kita boleh meda mayo macam channel RTM Klik nur kita boleh meda World Cup 2026. RTM gagah hatinya di penyiar resmi Waya FM. Tapi yang gagah RTM menjadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita ngoji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sahabat, terima kasih lah sudah merindang kami ngau lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu lagu mana dipasang rindu dengan lagu kedikratai kenuan kok Rini Sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang ditujuh ngagai Grace Adam Ara Arilin di Opsi Pera Jospin Jampo Mary Ubon Kathleen Inelisa Michael Roni Fred Ibo Inai Wong sida serumah di rumah Cecilia Bunsu Kebiau Song ngajakku pesan salam manis salam lelengau Komeri Jalo Ujo. Kita lagi kena take ke pesan Inuati laban lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain, Mary Antain selamat berjalan ke pengawal panas kami bak miri dia to minta tebah ke sebarang lagu Ari Remjana ditujuk ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Seri Aman. Harap ke semua kita belagrai maya udah gawai itu. Komeri Antayen. Orang Ari Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Lalu si koto datai hari tau ke pesan to datai hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Hari semarahan atau perincian mata panas kami sorito. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan, ngau semua kawan Facebook. Ke penudi ya sidak jula di nangasan undup Suyaman dia harap ke semampai gerai pia muka lantang ati selalu. Okey.
Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih apa yang lambau. Tu pesan dari Nita Sapit Kandau. Selamat berjalan ke pengawal Bakonti. Panas kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Andrew Sengalai, Bright Ngantik. Lagu dikena merindang semua bala yang kengelala nak ngira jauh sekali kena semak. Pesan harap ke teperindang ngalih hari itu. Lalu pesan ke penundi, selamat ngalih hari, hari Wis Janari. Selamat ngalih hari ke Wis Janari. Ditujuk yang agai bala yang ke Benonggawa di Papua Bakasida Apiah Man Ajah Aji ngau bala yang kenala disebut dito. Lebih agai kita yang kenala ku Wis Janari. Selamat bekerja, tucum-tucum selalu. Ditujuk yang agai kaban yang ke Benonggawa di Menua Papua. Okey, di pelawak kakunya rintai ke penudi pesan-pesan rindawati di kenatai dalam bawa. Terima kasih pesan. Ngelah tengah hari YFM Seraman, maka daka nyua ke penudu atau ngagai YFM Kuciang baru. Kalau kita ngau YFM Kuciang hari pukul 3, ngali hari itu lagi dalam program Ngelah Tengah Hari. Ngelah Tengah Hari, kena. Tanya main kawak kiri, ketuk ketawak kiri. Okey, ngau program di YFM Kuciang ngau kita di pukul 3. Pihak mereka bala peninga di Miri FM. Dia dah dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3 di ninga kita lagi. Jadi terima kasih yang bala peninga ngau kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang ngau kita ya kembali saya mendak kami live. Harap ke sebarang penerang, penemu info yang kena berkongsi, tau nyadi penemu tambah, tau kesangki yang kita dalam penjalai kita sehari itu, gawa penghidup kita bersari-sari, pihak mengharap harap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita, banyaknya diatur, jam diatur, baru berengkah. Harap ke di penjalai ke kemujur, lantang di penjalai nyentuh ketemu pengawal. Kita ya ke menemu tengah ke jalai alun, berjimat meh, maik perengkap pengangkut. Harap kena ada nape hujan muak ke ngalih hari itu. Tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Di bagi menu Seriaman ngau betuang. Muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan. Bak sekedak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan nakak kami buka lengau kita bila peninga. Aku ibin tau ke Steven Tapasilai madah kita remu puak dulu. Bertemu bawah ke bukai. Kita berperindang mendiang ke lagu hari mawat ke dikumbai. Mit-mit kelicit.

0: Piam ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!
1: Matang ai tinduk macam-macam lagu.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Gali hari itu 8 minit udah lepas pukul 3 gali hari. Harap ke bala kita tadi udah sedar megang-megang meh. Nyangkanya bisa mejam ke mata. Tahu ke kita ya ke ngigak kenyap kini gali hari itu. Kena malam hari itu ban hari kemisi megak tentu bala kita nya tadi abang be uliah abang hari dia tu nur kita nya tadi. Belelah nur kita nya tadi nandai kerja nama-nama pengawal tajapan kita tadi dia di rumah jam ya ke dia tu. Jadi merit selamat dia, selamat belak guys semua belak kita. Bulan go kami hari tu bawa rentak ngalih hari hari 3 17 hari bulan 6. Hari tu hari dia berserimai ngau awal Muharram. Lalu ngarap ke belak kita yang tadi hari tu megak sama belak ngemuan hati ya ke lantang tajapan kita yang tadi nyangkanya jam ke dia tu bisnis kedak ya ke nadai kemisi nadai diau okay nama laban nyangkanya nganya dina nurun gawak ganti orang kini tahu ke kita ya kenang nitiah ke shift gawak di rimpu selamat berjalan ke pengawak guys semua bala kita aku kena make up bulan baru kita bawa rentang ngalih hari itu 3 ngagai 6 lemai itu lagi peninga lalu ngelansak gaya hari kita di menerai kucing ngalih hari itu cukup dia ya, pemisah panas nanti pagi tadi bersebun aja utahe selalu yang harus tuai mada nanti sebun balat tu sebun tumu paginya harinya segi segi ke hangat, segi ke panas, bisa panas ya. Ini kayaknya bisa amat menyakini ya. Kelai ya, kena kita sebab berarti ke gaya hari. Oh, jadi ngarap ke gaya hari itu nyangkut semua pengawal ke kerja kita. Lalu bulan kami bawa rentang ngalih hari itu lagi pukul 4 lemai. Kita bisa segment aram berpantuan. Nunggup kita ya ke nang suah ngau program tu ke dikeluar ke DJ GB kita. Kita tahu telefon ngagai kami di studio lagi. Kita ya ke malu-malu kini. Malu-malu anak mayaunya. Kak telefon mansut kenyawa beradio kita tahu ngelawak Facebook mega kita tahu nganjung pantun kita tulis kerja dapat dia komen kita dia lagi ku maca kanang tusah ti kita okey jadi lagi terus merina kita peringa sebedau kita ngalih ngagai program kita dah lepas tu lagi kita yang tina ada penanggul mega deka dinga ke berita Ari Kapit ke ngalih hari itu lagi tu lagu Ari Swelin busuang hendak merau bawa rentak ngalih hari ba YFM.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian kita.
1: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Lego Refredo, minat sekali gujuang ke jam kita ngali hari itu 22 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari semua bala kita peninga berkongsi sebengkah hari pengawak ia ke diatur hari 5 atau ilak di Lubu Hantu de Dien sebengkah program hari Majlis Daerah Lubu Hantu ke ngatur program bergulangan Community N34 Batang Air 2026 Bepalan Bak Rumah Joel Nengesan Lubu Hantu berengkahri pukul 2 lemai untuk ngagai pukul 4 lemai ya. Jadi pengawal kediatur Lubu Maya Atuk Ilak ianya register ngau pihak mega update akaun Sarawak Pass nak berbayar. Jadi kita ia ke dekat register akaun Sarawak Pass tak tahu dah time by IC tinggi kita lalu tentu ke kita bisa telefon smartphone ya telefon binci yang out nanti kita ada dekat ngatur tak ke muka akaun register Sarawak Pass kita jadi kelimparnya mega bisa mega diatur ianya register ngau update baru lisen ukoi kita lalu tu pandak membayar mega tentu ke kita bisa mai IC mai gambar uduk kita lalu pihak megat kad vaksin uduk kita nanti bisik ya sebarang tanya atau telefon ngagai Teresa 011-318-006-20 tahu ke ngagai 011-1196-892 lalu kita ya kedatai megat bisik peluang boleh price program bergulangan Community N34 Batang Air kena 19 hari bulan ianya hari 5 tu ilap peningah. Okey, dan lepas tu lagi kita mending ke berita dari Batang Rejang bagulai engau menti sigi tang sebenarnya berita kita engau lagu dari Monica Allen tu Nuju Maligai baru rentak ngali hari YFM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan. Kita nyangka

0: FM. Ke sekali itu selamat bertemu baru Bulai ngaku hari kapit. Jadi ke sekali itu aku perasaan temegah hati lapan kita dekat Bulai ngau Tuan Residen bagi menua kita di kapit. Ianya Tuan Elvis Didit berkau ngau program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tau. Kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus berkulai ngau Tuan Residen kita. Kita ngalu ke penatai ya, lalu meri terima kasih ya. Lapan uliah ngelimpang kawak ya. Beranau ngau kita peninggal mayu lah. Berkau ngau program lebih lagi Sarawak ku sayang tu. Sama bertemu, terima kasih Tuan ya. Lapan uliah ngelimpang kawak Nuan.
1: Ya, selamat bertemu. Lalu terima kasih ya ngagai YFM kelebih lagi ngagai Nuan untuk menti lepas dah ngangau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua kapit kelebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua kapit ngatur program kerkumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datuar kita bau juang bulan 6 ianya kena 26 27 ngau 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event ke dekat datuar kita berseribai ngau program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu.
0: Kita di kapit dipilih gintir keempat napa ya Tuan. Yeah. Jadi awak ke Nuan megak berkunci ngau peninggal mayu dini palan alai ngatur Sarawak ku sayang tuan.
1: Yeah, jadi palan kenduar ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit kedia tu. Mm-hmm. Jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai nyalai datai kia lalu dia bisi magang au dua ngatur namanya sukan sukaneka dua ngatur pengerami siang ngau malam pihak megang dua makai au bisi dia magang.
0: Oh, jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggok napa ya. Yeah. Jadi jangka ku mayuh hupu pis perintah ke bisi ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama bukulai ngau kita ngatur program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkunci ni bagi sedak ke bisi ngau nama peranan sedak ya nama utai ke dipercalai ke sedak sebuah tu bayak kenya hupu pis perintah atau ke NGO tu tuan.
1: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang bak menua bia kendang bisi bak menua kapiat tu dibaik kita gau ngatur tan kelimpah harinya bisi meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedikuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai ngau pengawak atau ke pengerami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sebab manjai 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO NGO tu lebih ada baik kita ba program nama tadi program hiburan mantai ke main asal au nitia ke bagi etnik kebisik di menua kapit au etnik orang ulu etnik iban lupia mega ba sedentang sukanika kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama au ya ketindang bisi peranan dalam sukanika lupia mega ba pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tih ke peminta nama tadi ndang ya Muhammad au kita ndak uliah nitih kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semanjai 3 hari tak.
0: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya dia tu kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan awak kenuan berkunci ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih maya tu lah.
1: Ya, program kita berlabuh hari hari 5, siang hari hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega sukan nikah berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Mm-hmm. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi sukanika muak kelemai au mayuh sukanika datuar naman tadi bala jota kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari au tang kelimpah rinya. Kita mega bisi cabutan nama tiket e peraduan tu diatur kita hari pagi mega jadi ditutup pukul 4 lepas tu kan cabut kita sehari sekali kita akan cabut ya mayu hadiah di udah disedia kepada kami jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Lagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadinya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawak tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawak ke sekedap pengawak ke dah diatur kita hari 5 tadi bakal e peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nya ndang nang berjalai pihak mega pameran ba pavilion nah ndang ya berjalai lalu pihak mega pukul 10 pukul 11 begitu prasmian prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 begitu lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer e-sport okey tu mega agak ditampung kena ngisi muak ke tengah hari ngali hari malamnya kita bisi malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawak berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya mega agi dicabut pukul 4 nya dicabut kita baru berkenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi ya bisi hadiah baru lalu hari Minggu jualan pemakai agi diteruskan udah tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari Minggu jadi bala kita ke bertemu ya bala opis perintah bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply oh mayanya ila oh nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembu ya tadi disambung ba ofis tanggal tadi tadi tahu dadu kita ba counter mayanya jadi hari minggunya kita bisi senam aerobik kita juga bisi fun walk jadi bala kakak engkau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di kapit lah bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi kalau pun lagi lepas silap ya mayuah etnik jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua kapit jadi bekerja mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal oh. 4 itik motosikal jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai seminak motosikalnya udah habis dibayar udah habis dibayar tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet nyengkaum nama tadi rotek nyengkaum insuran nyengkaum registration nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lau semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci peti ais kebesai lalu enggak biar enggak enggak bukai jadi sukan agi bisi tali-tali enggak jumpit di gelanggang sukan pihak enggak i peraduan jadi pengawak nutup program Sarawak Ku Sayang dekat penyadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penyadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sapit menteri kita Lupia Mega jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat penyadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya okey
0: ya. Jadi tuan aku tu namanya nu tertarik hati ni ninga iperaduannya kat nemu ka bekeni ke cara kita ngau menyertai paduannya pihak aku ngambil ke peninga mayu bala nemu bekeni cara sida ngeregister di rempu ngau iperaduan tu pihak aku
1: ya iperaduan tu kita mesti ngagai pusat pameran mesti ngagai masuk ngagai pavilion engkau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi jadi dia ila bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu ukai mansang diri kia lalu nulis nama okay pia mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah engkau i peraduan ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai lisi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dapi ya
0: jadi berkini ke peringkat umur ke ngau peraduan tuan sebaik ke semua orang yang boleh ngau tau ke bisik kini syarat-syarat kini
1: ya nadai nadai syarat asal aja nama tadi uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya saut, lalu uliah masuk magang.
0: Ya. Oh. Jadi anak nak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tok mengatuan berkenan ke nama menyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkenik ke pengawal register tu ambil ke banding utai tu nang sige udah di register sebedau tu tau ke dibuka agam mesti mayu atau ke berkenina?
1: Tu dibuka agam mesti mayu. Oh, dibuka game saya mai aku lalu dia jakut di jakut deputian tadi kira ke on the spot eh. On the spot leban kita teman tadi ka bala kita di kapiatu tadi naka ya uliah nah ni pemayuah ya. Jadi datai aja munyiko tadi bala ke jauh atau datai tumu jadi hari 5 kita nda udah start siapa kakak engkau suka tadi hari 5 bisi hari 6 bisi ngori minggu aja bisi. Datai aja munyiko ku lalu engkau ngambil bagi.
0: Ya, ngai ke nama tu bala peninggal ke di luar dia ngumainya udah register dulu. Nak pihak ya, ada tak aja ke tuan tu ne ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke iperduan atau ke suka rakyat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita mada ne mayuh program aktiviti pengisian bapak awak Sarawak ku sayang tu ne ya. Bekeni ke pengharap hati nuan bapak Sarawak ku sayang tu bapak bagi menua sitak kita di kapit nah.
1: Ya, aku bersaing dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kau tadi mayuah upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuah dar service debaik ya lalu pihak mega mayuah dar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapir. Laban kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tadi bekenya jadi bak pengawa pameran tu kita uliah medak engkau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai tu uliah pedak kita megang lalu kita mega uliah bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapiat kelebih lagi ya kurang kapiat empu aku tu. Au, baik ke kita tadi data nang nang ya diau mendam di kapiat atau ke bala kita ke diau di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama 3 hari aja tambah megak tu maya hujung minggu nyalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapit laban utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai semina ia di pantai tang kita megak munyi kogu tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya uliah nama tadi ngau nenak lagi dah. Jadi kelimpah hari ini mega mayu penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayu Ahmad sidak ya minta kak engkau tang slot yang tadi tak cukup. Laban tapak kita ini sudah penuh. Tapak kita ini sudah penuh. Jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu. Mayu bertanya ngagai aku, ngagai kak engkau tang slot sudah penuh menyikuk aku. Nada indur kita ngengkah kagi. Jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke menteri utai ke dihasil ke diri nyeri. Baik kena pemakai ke dijual atau ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Jadi tu siti ada cara kita yang ngangkat ke ekonomi kita di tu. Ya. Ya.
0: Mana Ahmad pengarah hati ini tuan pekawal dengan program kita lalu keperudi itu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peninggal di YFM nama kini jakut lalau lebih agak tebal agak ngagai peninggal ke di kapit itu ne?
1: Bisa tiga itik tu Dumti keterubahnya tadi namanya datai bapa lama yuah laban kita ika program Sarawak ku sayang tu tadi mujur laban bala ke datai tadi dekat di kira kami headcount kita mega ngayalah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang ke ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita ingin datai ke diri au kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pian bab program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka medak bala kita di kapiat tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh maya kita datai nguluk pengrami begitu ngambil ke orang muji kita ke dia di menua kapiat lebuh kita bebeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampahnya udah buai kita sebarang nyo daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datai ke menua kita kita mantai kena ngau cara berdisiplin ngambil ke orang muji menua kita lalu ketiga tu bagi kita ke dia udah menua kapit tu nang ya nadai orang nak nemu pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke ndak cukup nyalai aku ngelalau bala kita ke satu bala kita ke datai nya datai tumu muni aku laban hari 6 nya banyak mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia ba jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang ke datai paginya ndak entu serkat baka kuda jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10 pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga ngeleban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ikut kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah berjalai kaki deh tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh laban tisma kita nyup tumpukin magang nyun nadai uliah luar kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berimbai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di ditanda kami nadai tahu di pasua jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti itu lalu pihak megak meri kerjasama lah meri kerjasama anang anu meh laban utai begitu ndak dadu kita tiap hari dah dadu kita nitih ke namanya program tu aja jadi sama-sama meh kita bergempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdoa lama udah itu gawai dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu memangnya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai piham ga
0: Yeah. Okey, nyaya peringat mayuh rana waku ngau residen bagi menua kita di kapit Tuan Elbis Didit berkawo ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu kadang bagi menua kita di kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikungsi yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Residen kini bawa berita ke bukai info ke bukai. Sekali lagi terima kasih Tuan.
1: Terima kasih ya.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28, hari bulan 6, nyentuk ngagai 3, hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7, hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11, hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15, hari bulan 7. Lalu final, kena 19, hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Lagu dari Desmarcus Gunti hujung ke jam kita pukul 4 lemai-lemai hari 5 lemai 5 lemai hari 3 hari tu saya tu hari 5 ni ya. Kuih nama laban Sarito komisi. Selamat dia ke okay, kita semua yang ke Sarito nya tadi belum belelak di rumah atau ke kita ke ngambil awak tu pegaknya ke nya bisi berjalan pindah ke Bukai. Lalu tadi kita dah mendiang ke Randau Menti begulai ngau tuan resident di Kapit kawal ngau program Sarawak Ku Sayang kereka diatur bab pilih menua kita di Kapit pin lama toilet. Lalu ngarap ke pemujur semua kaban komiti kita ya ke bisik ngau ngatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit mengga bunyi kepada tuan residen tadi Ukai Sewah pengerami itu diatur jadi ngarap ke sukung serta mega bala kita di Kapit dedian sama-sama meh kita nurun berarti ke pengawal ke bisik diatur ianya Sarawak Ku Sayang pilih Kapit. Okey, lepas tu lagi kita bergulai ba aram berpantun Mak Wai FM. Kita ia ke online dia tu tahu anjung pantun kita ngagai Facebook kami lemah itu. Dan sebenarnya kita ninggal ke lagu Division tu berduan ba renta ngali hari Wai FM. Kau

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima ketimpah harinya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan semina temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisa megak hari menua luar kita bisa temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari pesai terima kasih
1: kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau radia tu apudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit ya sobat aku memarnya kemar dulu bisa gak kukua kemimirahnya jod pakuyo itu apa-apa nak ulih mayu nuna anta ino Melayu kami hapiat ya teladan dia marnya sobat penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru dulu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya gak pertas tu penuh kujaku sobat daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tinggal dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu muluat
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: okey ramah bantuan lumayan tu rujuk kita yang ke Nang Suah ngau program ramah bantuan tu kita tahu telefon gangai kami bang arus telefon kusung 8225863 ngau 2586344 lu kena tai ke pantun kita galih hari tu okey kita guji nyawet peningal kita ke siko tu hello
4: ya selamat lemai
3: Selamat lemai, siapa tu?
4: Bujang tak.
3: Bujang. Hari ni Bujang?
4: Benung kak. Nuju Kuching lah.
3: Nuju? Hari Seriam lah. Hari Seriam mana?
4: Oh.
3: Oh. Misi berjalan ke Kuching. Sarito ne?
4: Oh, kak itu lagi.
3: Hmm. Okey. Oh. Bantuan dan Bujang. Ya.
4: Hello?
3: Hello? Ya, bisa dengar. Bisa dengar, Tuan?
4: Ha?
3: Bisa dengar?
4: Hello?
3: Ya, bantuan, Tuan.
4: Terus ke?
3: Oh, terus ke?
4: Okey, bantuan aku menuju Mapeng tu. Sebenarnya, tak respon ni minyak lah. Komen Mapeng agak ke bulan 5 hari ni. Agak Mapeng, aku minta ampun. Minta nyemak Tuan nak open manner dengan aku. Pesan aku mulai ke Sarawak sampai ke Ciro. Aku nak dai niat ke ngemalu ke siapa-siapa atau ke media sati siapa-siapa.
3: Iya, segala.
4: Aku nak berpantun, bergagai, rindu-rindu hati aja. Aku harap ke semua kita sama belak seputin magang. Lalu anang mesai ke hal miaknya jadi isu lah. Lalu teruskan, enjoy berpantun.
3: Boleh mana ni?
4: Not bad of ourselves. Okey, begitu berpantun.
3: Okey, kini aku punya bantuan lah, Bujang.
4: Nanti nak bunga. Gawai nak ramai. Kanyi te berlebasnya di kedekat Tuhan ini asih. Minta ampun te ini udah ansiban hati. Hari punya pala nyentuk kaki, aku nusun 10 jari. Okey, nyajak hari aku DJ Hero. Terima kasih ya.
3: Okey, sama-sama pantun keterubah kita. Hari Bujang tadi nuju Mapeng kenunggu ya. Oh, harap ke Mapeng bisa malas mudah tu lagi pantun dari Bujangnya. Okey. 258-633-258-334-7 ke pantun kita ngagai balakaban kita kini. Kita ke landi ngagak pantun. Selalu orang ke landi berpantun tu sida ya nang landi selalu ngorob gendang sida orang ngagak pantun tu ya. Okey, kita tahu nganjung pantun kita megang ngagai Facebook kami. Lagi ku maca ya, bisik dah di post ke dia tadi. Kita ke bisik dekat bisik dengan nyong pantunnya. Kita bisik Yen Will, pantun dari Yen Will, burung pipit mati inselit ku ya. Mati inselit berpucuk tapang, nanti hati dah terkait. Aram tua sulu berterang, nguji ngongroh ayat ajak ku ya. Dan itu juga siapa-siapa menyekini. Kita ya ke dekat malas pantun Yen Will. Tahu komen, reply baru komen ya buat Facebook. Okey, mungkin jauh peninggal kita siku tu. Hello.
5: Hello, Jonathan dari Pakan.
3: Jonathan dari Pakan. Okey, orang Pakan. Kini kau bunyi.
5: Baru ngah pantuan tu selalu, tapi aku selalu ninga.
3: Oh, selalu ninga orang berpantuan lah. Kira kelandia berpantuan macam tu dia, dia berani nguji.
5: Nguji baru ya tu.
3: Okey, kini kau bunyi pantuan tu Jonathan.
5: Buang pit, buang dabai. Pantun tu kena saya bergagai. Ini aja apa?
3: Pandak main kena? Namanya tiga rangkap je. Buang pit, buang dabai.
5: Minta buang pit, buang dabai.
3: Pantun
5: tu kena saya bergagai. Minta ngeluar tu lagu Anderson Ngalai.
3: Oh, lu bisa tampuang ya, nyatarin. Ngaman bunyinya.
5: Oh.
3: Okey, terima kasih okay. Jonathan.
5: Sama.
3: Buang pit, buang dabai kok ya. Kini kau yang tadi nih. Aku pernah ingat. Sigi ukai orang lah dia berbantuan. Okey, kita ke landiaknya. Telefon ke kami 258-633-634. Kena tak ke bantuan. Anak ada pangan diri. Oh, boleh pernah kita bertuju bantuan ya ke lemah itu. Aku harap aku berindu macam bantuan kita. Nanti kita nganjung bantuan berbutik, bertunik ngau pangan diri. Kena kita bergagai aja meh. Ngalih. Hari tiga Sarito Seraya kita ya ke misi mega Sarito tentu kita hanya tadi Mayu Hawa atau ke kita ya ke Sarito mega bisi pindah ke Bukai kini dalam kereta kini ke ngarang pantun tahu anjung tahu ke komen di Facebook nanti kita ngai telefon ke konti itu lagu Ari Anderson Ngalai kena jaya tu buanuan dan merindang peninga kita ya tadi Jonathan hari ni tadi nah hari julau hari pakan terus belengok kami bawa rentak galih hari YFM.

0: Pi, pedak deh mah. Petuanya. Patuah, nak mau mampu mulut. Ya, mah anti. Aik liurnya macam orang. Uji batuah mampu mulut, neh. Lagi kita yang rampik, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke perjak. Banyak

0: Gregory, Stella, Philip, Blala, Asak, Besulu, lagi bak aram bepantun kita ini. Desau semua bala kita yang ke rindu ke program tu bala follower sehari tu. Nganti berdua di JGB tu bak aram bepantun. Kunar mu bepantun, tangguhkan ingat bantuan dari kita. Jadi telefon ke kami 258-633-634. Tentu bala kita tu kreatif memegang tahu kelanik. Berpantun. Hello. Uji baru ngai pendengar kita nya tadi. Telefon ngai kami 258633 ngau 258634. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Nancy, sorry, kai.

0: Suah ngano pe kilat tu. Oh iya, ya me kena kita bergagai aja ni.
1: Ini dia. Ah, awalnya jaga tekak lagi ke baru.
0: Ah, lagi pemaru ga. Terima kasih. Awalnya tadi ini Ninsi tadi nah hari Tanah Putih serikai nuju bantuan ngagai pe kilat ko ya. Harap pe kilat di sini mal bantuan dari ini Ninsi tadi meh. Au po Facebook kita bisa peninggal kita ini tinggi kali hari itu. Jadi bantuan ya bunyi itu bakat cuka bulu landa burung pilin makai padi anang ngusak buah engkeruta makin digusak makin berbunyi ya. Siapa kita ke malas dibal bantuan ini tingginya tadi tahu komen dia telefon pun tahu mega kita confident oh. Hello.
2: Halo,
0: Aki Wan tu. Aki Wan, hari ni tu Aki Wan.
2: Batu
0: 15 Kucing Serian. Au, oh, bantuan Nuan Aki Wan, tuju ke siapa?
2: Atunya, tuju semua tu siapa tekan malah lagi.
0: Au. Oh.
2: Atunya, buah lentap, buah dabai, sebelah makai, dia bos. Sama gawai, cik dan unge bos. Tapi, orang berkebun, aku berkebun, tak kebun aku, nak reka di sebas. Orang pantun, aku pantun, pantun aku minta balas.
0: Ya, ya kan. Harap kebisik, murah malas lagi nah.
2: Oh.
0: Ya, terima kasih Haki Wan. Ya, ya. Ya, ya tadi Haki Wan dari Batu 15 minta pantunnya tadi minta balas ko ya. Jadi kita nya nang nan imbal meh pantun dari Haki Wan ngau hari Dai Dinsi tadi ri Tanah Putih Serikai hari Batu 15 kita bisi Haki Wan di kita ngai telefon tahu balas ba komen Facebook. Nah, tayap ja senang aja. Nanti kita nya malu kini ngai dengar orang nyawa kini kan jadi telefon kini jadi ingar dia benung buan bala anak bala ucu. Kita tahu buka Facebook, kita tahu nganjung pantun kita dia. Lagi ku maca kan kita ya tu sehati kita tahu. 4:29 minit lemai lagi ba segmen aram bepantun. Udah lepas tu lagi nyaut kangau hari peninga kita. Merip peluang awak undur kita ngarang pantun dulu. Kita dengar ke lagu tu Ari Johnny Aman Belala Begulai. Ba rentak ngali hari gulengau kami. Ba YFM.

0: artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: 26 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulah dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan Colombia. Ulah dipedak di LED bak TV OK pukul 3 tengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: World Cup FIFA 2026 highlight match kita sorry itu bagi grup I, France sudah mujur melawan Senegal di dini hari itu tadi 3-1. Bagi grup I megah Iraq ngau Norway. Norway menang 4-1. Argentina menang 3-0 melawan ngau Algeria. Lalu bagi grup J sehari itu megah Austria sudah mujur menang melawan ngau Jordan. Ya, apa itu match ya ke sehari itu 17 hari bulan 6. Lalu pagilah bunyi ke dipadah ke bab promonya tadi kita bisik Portugal melawan Kongo dini hari itu lagi pukul 1 dini hari. Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ghana dengan Panama pukul 7 pagi. Grup L, Grup K, Uzbekistan dengan Colombia. Match yang keempat hari gila 18 hari bulan 6 2026. Download RTM, klik bat telefon kita, bat smartphone kita, giga kita, bat Play Store. Kita boleh tertemu ke Yabadia. Lalu kita mega boleh mendapat channel TV Sukan RTM. Jadi penyiar rasmi atau ke official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026. Lagi bat program Arama Pantuan, nganti penduduk DJ KB kita. Lemah itu. Kita yang kebisi kanjung pantun. Terima kasih ngagai Jessica Eaton buat Facebook pantun yang bunyi itu kena kira aku ribau. Jadi pantunnya ujung minggu gintik ngagai subak buan boleh ikan belidak ngau ikan telapia. Cukup tu sehati ngempu sulu udu-uduan. Siang rindu kaku malam sayau kaya. Apa tu? Kini orang ada tu pengerindu segitiga tu kini. Richa Unup meninggal kita itu hari simpang semunjan burung pipit matiin selit babuh cua tapang. Biar hujan nikal ke langit aku sigi ndak bulak ke orang. Nyari Richa Unup hari simpang semunjan. Lalu tu Bennett hari pakan tu panduan yang bunyi itu nurun mukat pukul 8 nepan perahu patah kemudi enti nuan amat keran bulan 8 tua jadi namun mesti ke bulan 8 deh nak bulan 7 hari Bintulu ke Sibu datai di Sibu beli baju minta DJ mutar ke lagu ni janji nuan suba hari Edward Kuju tu ya lagu hari Edward Kuju ni janji nuan suba berinang kita buat saya menerima bantuan berentak kali hari YFM.

Ya, meningkat pukul 5 lemah itu lagi. Kami mari kita menyangka berita hari Kuala Lumpur. National FM launankan ke berita nyak gulai baru kita eba. Jam ke penudi, jam ketiga rentak ngalih hari lemah itu. Terima kasih yang kita ya ke gulai dengan kami. Mana minah kini-kini. Itu lagu hari acan. Ketegal ia. Selamat lemah lagi kita kebaru mendiang ke kami. Bawa rentak ngalih hari. Mawai FM.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej Universiti Awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik ASEAN-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayut dipelabak dekat mulai ke baru Pengericah Arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran Liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak Patut Seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena mulih ke pemujur. Kepala Menteri Muda muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tingami pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong mega ditangkan tidak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak ala maya berpekit tang sida patut ransiang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kulih ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Pes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Terima kasih serta selamat bertemu baru jam yang kemenudi, jam yang ketiga rentak ngalih hari lemai hari tiga tu. Nuju kita ya ke benung teribanya berjimat berentu jalai. Sangka aku bisik kita ke berjalai jauh sehari tu nyerumak kemisi hari diau tu. Berbaik ke bala nak bini, bala suluati, rawun berjalai. Tajapan hari tu angat kebenar ya sehari tu. Cukup-cukup ya pemisah panas. Jadi harap ke kita sama jaga pengerai dari impu hirup air mayu-mayu. Lalu nanti muak kelemai tu kita ke bisik plan atau ke perambu dekat berrekreasi kena kurang jogging gini berjalan breeze walk sebelah taman dia baik mega air leban agik berasai mat pengangat hari tu okey di Bandaraya Kuching di tu pukul 5:30 lebih tu lagi peninggal kami mai kita mendiang ke program Rundown Ruai tang apian kita mendiang ke program Rundown Ruai mai kita berjoget dulu tu lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget cangua-cangua bisik cangua-cangua kita lemai tu okay, nama cangua-cangua laban ngenang pergila tadi nyau gak nuruan baru kerja ni sehari tu ajak ya ke kemisi lah nyenuruan baru kak pendak ni okay, terus gulai kau kami bawa rutan kali hari buat YFM.

Anak-anak nak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randal Ruai. Nyali minggu tau. Ini mana yang kita merah senram beririk kebiak. Kebisik tayanya ucau. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawun. Nya. Sini ke senram ke sekali tu ucau. Nya. Nak patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram. Kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

0: Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.
1: Oh, saya mai biar baik adik ayah sendirian nyombok baka kedekat bebini mulai kemot lintir. Nak patut tak tinggal kaku kediri itu ngau ini kosang ngau. Udah makin hari makin nantu betul kurang nakai kurang kasih sayang makoto di antu ada makoto nemu ngau.
2: Eh, nadanya mayu dia tu aja kebesai tang puang makian tu. Tidak pulang isi ya. Kenapa tu selai ini ada yang nak baju hari menua telan?
3: Apa? Mai, menua di kain hari menua kilin. Dia senera mau. Ingat aku, murah amat kain putra dia. Anda nak beli bebi-bebi ada yang baik pulai kita, wau.
1: Awak kak dek bergaru-garu menak kain sutera. Kak bakal ke pedak kubat ipinya kayaknya di dekat hari ulat bulu nemu deh.
3: Ini kainnya ngasih bergaru. Ya, nama sebuah mainnya bala tidak sekaya raya. Ha? Bala tidak selutan, bala tidak laja, tidak kuyen menaknya. Nah, bisa gak usai besok ke aku telak sandram agar kita cuma atau berkenak ke kaya sutra. Nah, orang besok bisa orang kaya ajak kuliah berkenak ke kaya sutra. Boleh?
1: Aku ada beka bukai ayah sandram ilak dipulai baik ke perintik. Ya. Asuh ya mai ke panino siko. Ya ku kuat aku mumbah ya mai ke dat. Ya ku leh tu pek ku.
4: Ah, udah tembok di Senram. Nanti udah tembok aram. Kita mau puak. Nalah di tinggal di luar negeri. Irau ke skut jalai deh. Ya buat, ibu sangau. Sedawai ngau aku nganjong Senram.
1: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngai ayah ilang. Paham eh. Medak induk bilun lo baciak baipot lagi. Nuci mata kenya tegeran tu. Hari medak sangkar papi, medak sangkar manuk belakang rumahnya. Paham.
3: Ini kau ya buat. Nada itu ngai. Nanti aku berkarik dulu ngai.
2: Nanti deka bersiap, begarik, bersido. Nai bunggau di bu. Lawan aku lagi. Nalah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket dia tu.
4: Sebabnya tahu medik sangau. Ay, nganjung ke airport aja. Mari rawan medak jalai. Nadai kita singgah ke bukai.
3: Nanti deka mendak aku tanjung panek. Tahu kan? Ana mainlah. Komplain kita dalam kereta lagi.
1: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi di. Ngebau kesiang, bau tenung dia memegang. Ngebau selap kerungan.
0: Di dalam perjalanan ke airport Kuching.

0: menengah jalai ke Mansa Jumatan Batalupar satu ke barunya kita jam 4 lagi datai.
1: Rawon medak jembatan Batalupar bisi ke adet aku buat Facebook lagi nasib aku bisi main cermin mata jalur tu sikat amai gambar ku tu lagi banyak mata lagi baru today.
2: Aku tu lalu berdaun ni mansa nengah jembatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jembatannya dulu ni? Kau kan berdaun.
3: Ni aku tinggal nak berani kau kita tidak maju. Rawan mera ngai.
1: Ngai bukan suatu ni, ni bukan suatu, ni bukan suatu. Nangka kira-kira ada. Kuda di nukar kencut ngai skirt. Lagi nyot kebo laban angin tasir. Ngelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kenyu waktu. Orang segi handsome bo. Nanti di kaya lagi. Ngai nudara kami. Ngimai kami tiga. Pama ngilak kami si induk kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Laban ayah sendram bisi Indo telen. Ayah jilat gak bisi Indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Rumah ini nyama iba pangan gau Indo jauh lah sama bangsa semua. Mayu sama penanggul mo deh. Tambah lagi ngai aku ngai. Udahnya Indo nya pan mari aku jago. Tika kia mesti nitih ya ke Vietnam kian punya. Gak pan aku muai naik ke Nupai aku. Bukai, sipnya di bukai, apai, gak lama udah nadai. Bukainya main dah aku nupai aku, melanja aku sekolah.
3: Ah, dia tuju aku gak penemu dahnya cilap. Maka seneram ilah. Saya itu pilihannya temu madah ke ngasuh yang muaikin. Aneh sekali dek tuju seneram. Ah, tuk mari dek kin. Gak temu gak apa inah ya dulu. Nah, ane lama ni dia tau. Tapi yang ngai baik dia pulai kita. Pulai aja. Ha? Nila jika kita induk sebelah. Kayaknya ulu dia enggak. Adainya banget. Leman deh.
2: Kira pihak ni ibu sangau. Seminggu aja aku din. Semadi rawur mendap orang enggak.
1: Ketibaan di jembatan Lupar Betang. Oh, mana amai pemandangan rampak menua itu? Patut orang main nusi. Tu bak sebelah media ramah. Tu baru rindu jauh di menua Sarawak tu. Nyasai ke dia bak menua petayaan itu.
3: Apa jerawat? Keluakin
2: merai kasih memecah. Mayo diri gora singke bambi ke gambar ne. Nemu ge sedang ke kereta ke TC. Nda ge sedang pakin sebarang.
0: Ya menoleh laju mai kereta itu. Tang kadang-kadang isi kena merti mai perengka pengangkut itu. Ya kan asuh kita irau.
3: Ku masih dah hidup di pelantai itu. Nanti isi kereta kejuak ke baruah. Apo karapa darat buat hasiak mereka.
2: Hei, nama mayo mai orang dien bergelomu. Anang jahat sisi dien.
1: Wah, besik orang nyual air inyak. Amnyati sida air nyur tu. Mayo mai tai. Tai jual orang. Bat bapelah nyematan tu.
3: Nama tahu dua berjual jematan tapi ya. Pernah. Yo, sekuat galai lama orang singgah melintai ke dijual.
2: Ngai, tahu berjual tu jematan tapi ya. Salah pengawak si dah tahu. Pengawak bakal tahu kais sebenarnya ngasuh jalai sekuat selar bulan. Tahu si dia orang laban si dah tahu.
0: Ku meda arinya bak pesa jabatan kerja raya Sarawak JKR udah ngalau mensia mayo ha hari ke berdaka yang atas jematan tu. Lapa jematan tu baru ke sidari utis KR. Sigi nadai pemendar jual atas jematan tu. Tau ngerukok ngelikun orang ke tengah ke jematan tu deh.
3: Baik, bagaimana tahu atas jematan? Bintik nak tahu pia. Sama menyak cici jematan kainya. Ngacau pijalai burayak.
2: Orang tiap gambar, kayaknya lama sehingga udah gambar pulai. Tidak sedang ngintiknya, nyak baca jam duduk tisi jematan. Banyak ngintik bak tisi, idin. Mayrau ke salah bulan, sedang tak labuh kai. Nyak, kita ke dinangi ke pemerintah, nemu.
1: Amai, ini bakal ku iswah ngintik. Bak sungai kayaknya kadang-kadang ngintik-ngintik terkait kelelapi berat amai itu. Bawar cinti nyau ati mama mai aku kenarit kadang-kadang nyau lebih ken nyak cinti narit aku ke dalam mai nasi baik kanyuaknya bisa disi tau pedang titik nanti labuh kita sidi nadain rubak kaya aku tau air dia besar alu tau tagup jago jago batang lupar baru
0: aku nengah jematan tu malam hari mulai hari uci ya. Mayuah huras. Yo malu aku benda ulah kita malu tu. Ya ke mayuah mai orang putih, orang luar Malaysia, luar Sarawak tu kau gambar itu. Kati ku sidak yang benda uras mayuah buat jematan. Mayuah nama nak pikir sidak ulah kita orang Sarawak tu ne.
2: Arab kepala kita sama jaga pembersih buat jematan tu ne. Nitekator pengelikuan sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bami uliah. Mayuah cara dagang kebetul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sidak berjual. Ngadai orang dagang sedaya. Maka kedegaga sidak mayagi ngera feri subak deh. Mayuah cara berdagang tu nitekator kebetul.
3: Iya, penuntung tidak dipasak jematan tu. Uliah berjual berdagang di sini rumah Pak Jalai ke dipasak jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat, ayah deh senara bisa tipun deh. Mama, nyong ada berita hari senaran tu, anak aja ya nyong berbini nguai ke cilian kian.
1: Nadai ni, nadai. Hari nyak bisi, berjiu kolaku. Mantai ke keprin cilian, ya kebajiknya. Madah kindunya ngambil ya bepot buat cilian din. Engka ya benua rawon kini, nadai hari batalai pawon. Orang benua bercinta, biasalah. Anak ngacau orang, anak ngacau daun orang.
3: Dek. Ih, aku kak mesan kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lu nak uli ya.
1: Kak lain telefon menuangin nak sama kini. Antai dulu memenuari itu. Aku nguji gak telefon, nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo mayo pas sudah sampai hari kelima mana itu senram pergi. Oh iyo mayo pas ayo tenggeci mana pergi itu senram.

0: Jilat, minta tolong dek jilat.
1: Nai lapo deknyo kekesahnya, ibu sangau.
0: Senang bisa tipu ngakak dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba airport Thailand harinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan induk ya nganti ba airport ku ya. Udahnya nadai ka ku mesej ya. Ya apa nadai ka mesej aku. Ngai ka ku ngacau ya laban orang penuh ditiang.
2: Sama bekarinya maya jilap. Ye datai ba airport aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprin tilin ia kebajiannya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon ke medwa ini.
1: Ya uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Laban kiroh bertemu dengan tuai. Dian kini telepon dia lagi ya.
0: Nara boleh ada kuntiak lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku tu. Uji telefon ya. Penuh dia ya ba airport nya meh ya madah ke telefon kami duai jabuat.
2: Ini kayak sendram tu neh nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual. Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku ngayak aduan dengan hidup jauh. Selama. Jilap. Tolong aku jilap. Jika seram. Ngayak aku seramnya kena jual. Kasihan seram.
3: Ya, bukannya cerita kami serumah meninggal utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulia di kuntia agai. Tia, semuna senramnya hilang ilai utau. Sama meninggal kerana ruai undah tu-ucau minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben. Senram Raja Bukian Jilap Sameipat dari program Rana Ruai itu dikeluarkan kami di anak kesal ucap.

0: Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini bisa menikah.
3: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.

0: berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih boleh berjakut ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
1: Ya, nangi rame gelang Korea ke, gelang beli pasar lacau ke, pasar serikian ke, agi punya gelang tadi ya. Oh, nang nak boleh dikira kita memang enggak. Pemisi kita siku-siku tu, leban pejalan penghidup kita siku-siku pernah sebakar peniau kita yang tadi jauh berbidang ngapangan diri. Oh, tak japan buat kita sama celum, bunyi kejakut sempama, tak dalam hati dia, nadai siku pan nemu, tau ke ngelalap. Kini kita yang kebenar ya. Sama-sama ambil kita itu tadi. Gulai mana minggu pengadiri kawalnya tajak pan. Kadang-kadang bisik maya kita bersenggik jaku bakal batu tungkuknya ambil ya. Tang tajak pan tiak layak antara kita itu anang kelalu balat ngemana ya. Laban hati kita mensiato sigi nalah tunda. Sagi-agi kita nyam sia, sagi-agi kita nyam sepuat di dunia tu. Nah, siku pan kita kebenar ya, ia ke perfect. Munyi korang tau ke betul buat semua utai. Bisi aja ameh pengilap ya. Au, japan tua madah dari mana tang bisi ke orang tadi ngai mendak tua pia ya. Okey. Jadi pukul 6 lemai tu lagi peninggal sada lemai buku lagu kami bakal selama 6 dengan 9 malam. Sudah kak kita buat ngaku Ken Michael. Sarito hari 3 tu peninggal selamat belak ke kita pagi lah kita yang awak baru. Okey. Terus mulai kau kami ba YFM lagu kependudi kita hari Raban Ethnic Transmission Semaya Tua. Mumpu aku lemai tu. Bye bye.

さらなる前に進んだ DYFM。YFM Segulai Sejalai.

0: tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tantu ya. Bak YFM.

Lagu berpadu nyawa ke dibaik Jimmy nyanyi ngau Elizabeth Maureen teguh datai ke ilak. Lagu dikenak ketengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tuk peninga. Lemai hari 3/17/6/2026. Selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kita ke lemai tuk. Ya tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau kemail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi beri pesan terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yuk dah bergulai ngaku kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi peninga. Now berita kita lemai tu peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang sari tu di Bandaraya Kuching kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang mana di luar din peninga pihak magak nuju kita ya ke benua mindah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga orang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun pemaga kita nyangkanya bahari diau seritu nyerumba pengerami awal muharam nyangkanya bisi berjalan ngelantang kati ngau diri sebilik peninga selamat lemai ngagai kita semua. Okey, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah bah lemai hari 3 tu peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu buat Hello Y Sibu lalu nangkan kenyak 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita buat email kami yfmiban@gmail.com pemaga tahu WhatsApp dengan nombor konti kami 0138628422 ya lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi peningah mai kita mendiang ke main asal bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah peningai ya ke mending ke kami ngenak frekuensi 101.3 FM di Bandaraya Kuching. Tuk lagu ke dibai Anderson Ngalai Nuan Mungkil Janji YFM Sada Lemai.

udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sulu ninga namadah lagu ke Dibai Stella Philip. Peningau dah merenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi Selenang Biru dia kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai ba

0: YFM Cebu 87.6
1: FM. Ya, selamat lemai ke semua pala peringat pun baru kita dalam Hello Y Cebu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai itu. Jadi ya berita keterubah ke dikunci ku ngebala peningat. Ya perintah udah ngungkup ke belanja sepenyampau 116 juta ya. Dikenak ngegapkan sektor pelajar 40 Lirno Selangau.

Tok Tadik udah bisik, dia ia percaya ke Tok Tadik tentu dekatnya dia ke gaya atau kendua kerja ti lebih lantang, kondisif ngah profesional, dan gaya rapan pengajar bab pilih menuatu dalam berjalan ke kerja ngau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ingin nang siliak projeknya, dia madah ke nyak Tadik cukup betul serta signifikan ya laban operasi EPP di Selangau sebelah tu dia berjalan ke bab premis rumah kedai. Tik perangka guna bisik tatek ke di suar perintah. Tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan ngah mana. Dan perangka guna tik bisik tatek serta kurang setipak dikena mangkup guna administrasi di majak ngeremai yang diperlukan dengan yang megak yang rangka agenda pemansang pelajar di pilihan menua yang kaum projek nanti baru budaya lelaki Dewan Makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian perimpin hari pengawal yang megak ngagak baru ngau nyururik 4 buah sekolah di Balak Jahit serta patut dikenati ke apakah SK Sungai Sepiring, SK Batu 36, SK Dijiah ngau SK Pengulu Imban. Ya projek tu berguna amat dikena nentu ke nembiak ngau pengajar uliah belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua pelajar hanya perkara pemun tak berguna dalam nampak rebak di ngembuan penemu lalu uliah bersemekih ngau ngembuan pemandah ulah. Kaman Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi madah ke pelajar TBC Kualiti uliah ngada ke rebak jemah hilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemandah ulah ke Tegap. Jadi yang harap ke rapan sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulut ngambil ke sekolah tu tadi uliah ngada ke nembiak timujur serta uliah ngemegah kagi komuniti di kandang menuanya. Jadi jakal tu dipansut kia lebuh hiap jadi ke pengerami ngintu hari gawai ngilin bidai perenggan SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni megak nyemetak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba-basa ke pengandiri dalam komuniti dikena nentu ke penyerakup ngap penglantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengami ngilin bidai itu kediatuannya di ke platform ngerapit ke kaul antara rapan sekolah apa indai kau komuniti di kandang menua itu kelimpahnya di pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penudia bekal ngau jualan Rahmah Madani bergerak jadi pengawal itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Umar Baha Apa Koyan Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, ngak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari sibuk. Terima kasih.

0: Begulai sejalai.
1: YFM sada lemai peninga, jadi meri sama lemai ngagi kita ya ke baru aja. Begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peninga kita oleh mending ke kami ngena frekuensi ya ke semak do kita diau tau ke kita oleh mending ke kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi meri selama lemai ngagai kita peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yuk ke dia berkongsi dengan kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atur tunggak ke sibukin au bak hello y sibu bakal ke lemai tu ya. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngam agak pesan berbatang ya ke bisik di anjung kita bakal ke lemai tu ba YFM.

0: di rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari tida nabidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadi sida ya lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu ari 3 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi.

rumah Ati, rumah Anti, rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya rumah Anas, rumah Laja, rumah Jonathan, rumah Mawah, rumah Martin Laja, rumah Kecenai, rumah Nelson, rumah Jonas, rumah Jack, Piambaga, Kemblayan, Kediau, Bukit Dinding, rumah Alat, rumah Jabat Sikat, Melanjan, rumah Muda, rumah Kinsing, rumah Jiram, Pemega Bukut, rumah Ani, rumah Suli, Ulu Arif, rumah Lagat, rumah Ramba, Arif Ili, rumah Tugeng, Pelugau, rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, rumah Dika, Kemena, rumah Kipu, Tepus, Tama, Tau Keinai, Mihun, Rasan, ianya Naun Anak Bantan, Ngak Tau Keinai, Stina, Mung Anak Madang, Uge Anak Madang, serta Maga Kemelayani Kebukai, ikanalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang, sampau, ngagai rumah Galan, Sungai Tau, Selangau ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernumur telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809. Kau nak isi pesan untuk peninga? Pesan pemati tok datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 2 lalu dekat disenggai bebala mayuah kena malam hari 3 17 hari bulan 6 2026 baru meh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18 hari bulan 6 2026 bak pendam Sungai Tau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernumor 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah Geraman anak Busum ari Pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi niang menjadi ya ianya Hengari anak Busum Hengari anak Busum ya ngetas ulit ni yang Hengari anak Busum kena lemai 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke jauh tau ke semak ya ke sama semakai ngau rumah Geraman anak Busum tu semua kita dipinta datai magang ngau. Aku nandu pesan tu peninga pesan ngetas ulit tu datai hari tu rumah Geraman anak Busum hari Pange nyadi pesan ngetas ulit tau kemuai ulit niang menyadi ya ianya niang Hengari anak Busum niang Hengari anak Busum kena lemai 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 kena jalai semayang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai ngau rumah Geraman anak Busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang. Okey, lalu pesan ketiga tu pesan ngetah sulit mega pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang. Jadi pesan ngetah sulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak Injeh Sungai Sebaneng Bekikik Bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan banyak kena jauh tau ke semak kelebih lagi kaban belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau
pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau ka bemlayan ke bukai kenala dirintai ke ditu ye kenglala niang bino anak dagang ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya kuna nu isi pesan tu peninga pesan ngetas ulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19.6.2026 hari 5 nguan ulit lalu 20.6.2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi berumah terumah manca ane injeh sungai sebaning bekikik bunau jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan bernumur telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 okay, tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan ngelawan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kegi nampuan pesan berat kita kelemah itu peningan, jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal anak atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekamadah ke pemati Nicholas Moses anak bakal tau ke lugu tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu deka tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu deka di intu bebalamayo kena lemai hari 5 19/6/2026 baru yang paling jelang spek betung lalu deka di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Tuan Tony Malang Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Engkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staf SK Nanga Lawih, Staf SMK Ulu Layau, Engkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kepembelayan Iak ke semakai gawai ianya melanjan raba penyelani ngau temedak ya pian megan uju ke melayani kedia bamiri Kucing Sibu Bintulu ngau ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pedarang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernumor 0111-598-4046 tau ke Indai Fira 013-940-3774 ya. Aku nak isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datang ribah kau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu deka di intu bebalamayuh kena lemai hari 5 19/6/2026 baru meh empaling jelang spek betung lalu deka di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernumor 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Kayaknya tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai hari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apa igat madah ke ngetas ulit niang apa ya hanya niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dom ya ngetas ulit ni yang Patrick Engkasan anak entebal tau ke digat tau ke apai dom tu kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara semayang ya lalu ngupas tebalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya bernumor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu bernumor 012 0169-1968 ya, kunando baru isi pesan. Pesan ngetah sulit tu datai ari dom silang anak Patrick Kasan tau ke apa igat madah ke ngetah sulit niang apa ya Patrick niang Patrick Kasan anak yang tebal niang Patrick Kasan anak yang tebal tau ke digat tau ke apa dom kena lemai ari 6/20/2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan yang Patrick Kasan anan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah yang tumpu ya nyabak nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick bak nomor 0126691968 ya. Pesan tinangkan ketu pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina Aneradin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang indaya yanya niang siput anak minsu niang siput anak minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya yanya niang Radin anak uni semayang ngintu 100 hari ya niang siput anak minsu ngau maga semayang setahun ni Radin anak uni tu kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai ba nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kedai Abah Kucing Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya. Penerang kesilih lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundu 0138943346 ya. Kunando isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai ari Marina anak Radin ya. Jadi pesan tu datai ari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya ianya niang Radin anak Oni kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai banumo 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundu bak nombor telefon 0138943346 ya. Kunando baru 0138943346 okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di mungguk print debak madah ke pengawak muai terbalu ni yang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai ayai jabu Kampung Putat Seri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di mungguk print debak madah ke pengawak muain terbalu ni yang kredi anak entering niang kredi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

Ya, lagu Kedi by Ernesto Kalum, Nuan Aja, mic jam kita dia tu 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Bersama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulai dengan kami bawa YFM, tentu ya bawa awak sadar lemai ya. Kita nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawa WhatsApp dengan email YFM baka ke lemai tu peningan sebab kita mendiang ke berita pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemat jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kampung belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tau ke Ciwak bernumor 0112-563-7841 tau ke Rini anak jampi tau ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh Pak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau kecil bernumor 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang nyanyi yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 yangnya kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia badeluak ulu, tapayang pungga ulu, talung engkari, lubuk pantu, bengap engkaras, deluk skim, tapayang pungga skim, jela, telaus sungai ara, kawung ulu ngau ilik, panggang pabung, Sawang Sungai Wong Panjai Ngopandek Skim Skreng Lunduk Miri serta Kampung Belayan Kebukai ia kenalah dirintai kereta ia kenalan yang sandai anak nyambek ya kenalan yang sandai anak nyambek semua kita dipinta datang magang ngagai tua rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum bernumor 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331. Kunando isi pesan untuk mendengar pesan ngetas ulit tu datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumor 011-551-7425 tau ke Mazuin 012
0395098331. Okey, berkenyam meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke lemai tu peninggang lagi kita ke dekat nganyong pesan berat atau ke pesan berbatang oleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemega oleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 0138628422 ya. Pagi pagilah kami dekat maca pesan ke bisik dianjur kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

juga bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching ngau YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Selamat lemai bergulai dengan aku Imelda Joni berita lemai hari 3 17.06.2026. Keterubah tu batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kerban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi keteladan dikena napi mayuh bengkah penangguh nyang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngebujo ke raban bangsa di ngebuan pemeti ati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah Renggat Sarawak 1448 hijrah di Miri. Yang terima prize duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya nyadi ke tanda pengeransiang ya bak bidang pemansiak sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jurnal pansiak 13 reta intelektual ngau Siti Patton bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekaran siang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari. Jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang ari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ke penemuai kepala logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengkap pengangkut Sarawak ngambil ke uliah nyuk

ruang penubuh ekonomi menua. Yang megamadah sistem logistik ti efisien ulih nyukung nyungka penata pemisik menua lalu ulih mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke ulih hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua limbang lawas 2025 kena negap ke pemansang peliliah menua adab utara. Berbak ngonya nitiah ke report hari ukas madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengitiraf pangkuk pengawak ya kena degap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak renggat peliliah menua. Pengitirafannya udah dipejurai ba awam kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke stipikit penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketuai Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati laban beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatur awam kejuruteraan geoteknikal serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia tebak agi bak bidang geoteknikal engineering. Yang madah awam besarnya ando berkongsi ke penemu, penelebak ngau teknologi arisidak ke pakau ba industri dikena nyukung projek pemansang tilikun, meruan serta tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang ando berandau dikena mutau ke penangguh geoteknikal kemajak kompleks yang kaum innovation ba pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknikal dalam bidangnya. Awamnya digulut lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kereban berumah ketegar penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah upis Menteri Kerja Raya begulai ngau upis pemansang berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke pansik berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asilnya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak rega barang nikit ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam Perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutuk ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna benar dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh meri pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak.
Randau Nyambaga ngenang bekawa ngau penangkap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pemata rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baru sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak dengan penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya sudah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut, logistik serta orang ngurus ke stesen minyak. Sekedar sesi lebar urus sudah diatur di Miri Ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta kelayak proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngerjister mindah kin kito bak sekedar ndu dikenang remai ke bekawo ngau penerang company ke layak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil ke datai bak sidak ke layak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke mai disil cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pelilih menua adab utara. Ungkus kerban berumah di majan iki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Nyadaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 17/6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat Mulai Kebaru, Pengericah Arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napik cabaran Liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main, kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu, ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakap lagi ngigak bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan tidak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan ke sukun ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua-dua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh, kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

ditemu ke petara lagu kedibai Rambles Water Peninga merenang kita ba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari tiga. Biar megak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mending ke radio bakal ke malam untuk Peninga. Terima kasih lah ba milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Jadi ada lepas tu lagi mai kita mending ke main asal Wak Puji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy untuk Peninga ya. Dara Jala Pisit YFM Sada Lemai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

kan tepi diri kebogamal nyampau po nyai nadae ke bekal sedemlanyi bujang tinggi bosi bari.

Ina dai ke bekal sedemanyi bujang besaye ba kajang rin saye ba puo ketul saye wae hujan jarang leban diri kena ba gamal manah nadai ke bekal sido maulanyi bujang bunga abo beras basah muah bungkang tambah gondo abo buat daluang nadai dekno nyarayuang patuang mana remang kampuang kenyarungkuang duduk nya ringang nadae ko landia porapang pedang jengkuang ngi sido melanyi bujang lempuang kena ia mumpuang

aku tidak tahu nekan keberinjan. Kaya berbuah mayuah macam kau ngami etandan. Ridan bermayang nadai kau landia porapang pedang suran.

14 bulan. Nah, dai tekeri dan wae lalu kangkang tamas gerempuang ujuang tunyuak jurai ni aku wae nak tahu ngaga utai lan ni anang kebang nak tahu nyapai gajai babuah ngami aramai wae nano menang nadai ko lan ni sangok nyabur penyai ni peraja amai lalai kena ia main kela kenai go ada bangkai ai laya midang tambah gerempuang juang tunyua lucua ngia ku ndak tahu nudua ko nayau tinua kai bo celua ai pun berang dai ke lan ya lunyu bo santua ngi poraja mai rusua dinga tajak setua setua nunggu ke runtua

Jawa Tengah. Aku tentu tahu nyamah gajah kai buah. Wai nyamah bukang nadae kau landia.

kuyu kena yang nampuru kaya ta matu wae labo hangrang tambah garempuang ujuang tunyuak juriang aku tena tau mati yang menang iliang kaya babuah ngami epati yang gun sirawur mang nadaye kaulan dia bala diang diang wi malanyi bujang kriang dinga taja rediang rediang kena mpuru kalu rian lusiang munyi selayang

Jajang. Lelunya dikat go nengah singkat. Wae gigi gumbang jemah lengau datu dorman nyelam lubuak dalam nam. Lalu teko rantam ke geman. Wae daya nandang lalu ngau nikau perpau langit terdam labuah melan melan. Masai baringan. Wae mare puang nyo ambi ke ubat nuan lantang bujang genggam. Ambi ke nuan nuk meniti kenyawa diri. Bawa sepul ayo danjan ngawur petikam.

Jarang jemaat lenggau ula nikau perpau langit bura. Aja labuh berak-berak mesai ke rimpa. Pemandang kumang nyau ami kau bat nuan lentang anak. Mi ke nuan nap niti kenyawa diri bersepo sulai ruyak ngawur bentak-entak ke bujak pandak buka capak anunang awak tangkai lempuang jemak lak ngaw datuk temenguang nikau perpau langit gadung tajam.

sulai tepen selit. Ngawa orang perjua singit aman selit tekepit. Wee kuto lintang jemah lek ngawa datu intai nikau perpau langit jurai. Taja labuah kepai-kepai gau mesai abingkai. Tangi sengelangnya ami kaubat nuan lem lanyi bujang besai mi. Kenuan lep niti kenyawa dirip sepa sulai nadai ngawur perjuak ketantai bepangtai gau ke bucai. Isang le getang jemah le ngau datu au nikau perpau langit radu labo letu-letu go mesai tacu. Mesai tacu utem puruang lang nyambi kubat nulam nanyi bujang tuyu ambi kenuan amniti kenyawa dem sepe sulai pambu. Ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu. Wai bala nyerang jemah la ngau bandar lila nikau perpau langit jera. Labo rembo-rembo mesai bunga. Katun suang layang ke ubat nuan lem lanyi bujang meliso mami ke nuan lep niti ke nyawa dar sepa sulai layang ngawur berperjuak simuak pucuak kuta berbuka.

Tak datang nyau perjuak singit melangi bujang mit. Ya gagago naban ke kami pugu bulu liat mai ke kami talinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi. Wai sanggul lintang nyau perjuak gadai perman mamai lalai gagago naban ke kami pugu buluh kirai ngolko balang bugunai teja kepai-kepai bapegai ngagai tetai wai tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganaban kekeme buah belinyoak bubuak oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebo dunung rebah yang kuat rebah ke tanah wae punggang batang sapo temai ketewai sekayu penyurai rumah ke giwet tumai amai kami no borani nyulut nak kuat kebo ibun inu turun pan udah sida ayat dua ga ada damwar wae umai nawang mito inu nyumbo pan udah sida pasina anai lama bolinuang ada tuga walau ke narang ninyau inu ngetau pan udah sidau.

Rai. Nyarian lengkang lalu subuh anti semenangnya bujang tinggi. Bolin wang ada

daun go nita sadaun ke tun suang layang subo siru udah semlanye bujang gawa nita.

ipo udah sepsina ama elemo bolin uang ada tanggo dua penyuang bercubo gadai udah sidak peraja ama

ngebat udah sebenarnya bujang sigat. Gak ada tanggo. Ridan pengerang ngancuri ke kamino negi lebur api. Udah mesidok peruji amai hati kaya batisi. Mansau abonyang ngami ke kamino nyalaku kumbu penudah mesidok peraja amai kuyu. Kaya babuah ke ngami atungku. Oh, yeah.

Tan udah semlanye bujang kering kai babuah ngemi agen turing. Gen siraur mang nyarpit ke kami indo nyungkit tepen udah. Mi sido malanye bujang mit lebuh iyo meliat kai galamit.

0: bos baras wak. Ya, kemendak leno-leno tau membuat ke runtuh.
1: Ya, pedingannya nak kita mendeng ke main asal wak puji begulai ngau selaka anak budit ya. Jadi mari sama malam lagi kita peninga. Ya, ke mendeng ke kami ba YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi ya ke semak dua kita diau ya tau kena RTM klik ke malam tu. Apa yang megak mari sama malam lagi kita ya ke benung gawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku bakal ke malam tu ulih merenang kita semua seterang siang lagi ngerjam gawak kita bakal ke malam tu peninga ya. Apa yang megak kita nyangkanya mendeng ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru udah makai malam kini bulan dengan diri sebilik serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami bak YFM serta mega kita ya ke benua bak rantau jalai jam ke dia tu sengarap ke sau bala berjimat. Okay, jadi tu pendengar dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke besi dibaca aku berkawan ngau kes berbadi bak jalan alun tu neh sikut technician ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta four wheel drive ke di bike ya berbadi bak kilometer 20 bak jalan Pen Borneo jalan bau lunduk ya kena lemai kemari. Jadi kepala polis pilih bau ianya pemangkut superintendent Muhammad ID madah ke mangsa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak ke dekat nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya jadi berani hari perusahnya dia mangsa tu tadi balat bakal lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah iaitu tadi diperubat ke bak spital bau urung dia pukul 3.17 minit ngali hari ya. Jadi siku lagi ia ke deriba kereta ke pansut hari Yuten tu tadi ke umur 22 tahun diriput ke Nadai Bakau ya. Jadi kes tu peningat dipansi ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Penon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penon dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya riba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah megak nuan dekat mudah terpawai hari jalai.

0: Tuanku Yang Berhormat Datuk Yang Pertuan Jamil Anwar Hunyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima ketimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu baja dan yang mega bisi mega hari menua luar. Ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya jajak dari website, terima kasih.
1: Uji ginsit ke Mimit. Agi dah terang, Mimit dah agi. Ya baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua, lagu ke Dubai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi, mic kita mendeng ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke Dita Berterus dari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk peningang dia kena aku ngujung ke awak sadalemai kita ke malam tu. Tu lagu Hindustan, lagu berpadu nyawa ke Dubai Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngau tu peningang buat dolar aku. Selamat malam nuju semua. Bye-bye.

0: Berangka jarup ya, di kena ngepun kawak Pak Merina malam di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam tau ya. Sari tau 17 hari bulan 6 2026. Nama kas lama kita bergulai dengan waku Sam. Engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Tatai baru malam hari tiga, ne?
1: Ya, sudah temu orang di malam hari tiga. Tentu kita bergulai dalam 2.5 jam, ne Sam? Bak program ngenggam semangat.
0: Iya, bak program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiap minggu tu, ne?
1: Iya.
0: Jadi harap ke bala peninggal kita sudah bersedia meh bak tisi radio lebih lagi sida ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bakal selama ni tu rumah.
1: Iya.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ni. Tau.
1: Ya, ngarap kita boleh bergulai lagi Sam nih. Ya. Dengan barang siapa kebisik cerita.
0: Ya, nah maka selama andor peninggal berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sidak ya meh penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Ya okey, jadi tua berperinan dulu nih tua rumah.
1: Iya, jadi kita cerita nih saya mikir kunci malam tu harap ke udah bersedia.
0: Iya, kita berperinan ngau lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya. Sunyi nada ya, nada.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mantap belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, peningah. Udah datai bah program bah ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tuan rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peningah kita ke udah nganti kita
4: mah. Ya, harap kurang ke bisi udah ngetarnya. Mana sih nih? Ngetarnya apa nama tu?
3: Program
4: menganggap semangat kita itu mah harap kudap sedia tajapan kita itu berdaun telah gawai bisi kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nak sem
3: okey
4: udah ringa kita ikut perubahan ceneh
3: ya okey ya halo.
5: Halo
4: ya selamat malam.
5: Aku tu hari Senawi
3: tau. Ambrus hari kenal lihat nih.
5: Aku kan mesti cerita pengingat aku membayar 2001 subak.
3: Okay.
5: Mayanya aku bekerja di Singapura mayanya subak deh. Kami di tempat itu kami duda orang ke Singapura. Jadi kami bisi 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat. Balai ban magangnya.
3: Awal.
5: Balari lubuan tunggunya bisi siko ngau kabanku. Jadi bisi kuli kuda lama de lamanya disimpan sida bosnya dia deh.
3: Awal.
5: Aba bilia dia deh nanti giliran deh pun udah temuk pas deh. Udah nyak kena caw kami. Awal lalu ngirup sudah ada ngirup area deh belah sudah belah Melayu apa kampung satu dia nya belah satu dia satu bypass dia. Kalau sedaknya tadi nyindir kami semua macam-macam udahnya tadi sejak tu aku tadi kan ngerari kerempur kan ngau sedak aku. Iban koyang aku ini kedai koya jaku Melayu yang aku. Ngendak tadi tok meh. Ngau akhir sim. Aku tu tadi ingat ke penghidup ku meyanja subak mambisa aman meh ngau yang ke Singapura. Tiba tadi ngau pandek ke kunci kita tu. Musim nya subak tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau kaku.
4: Namanya Romano tidak dia kita dia nya.
5: Aba tanya dia ana jauh aba jembatan satu dia deh.
4: Rumah ke? Rumah ataupun rumah kedai?
5: Kira-kira rumah kedai ya tapi

0: 12 tahun tu. Saya umur aku.
1: Mabuk.
2: Ni banyak tahun yang kini?
0: 2021 sebabnya.
2: Bedah punya tu lama ni?
0: Awlah itu lama. Aku lihatnya tadi. Yo ternyata menyu bunga aku sudah aku leh bengkak sedap tanduk sedap baru aku. Bisa ke Melayu ke biak kedua tadi. Yo kasih aku bersilap sih nyabek sih kau mendak aku. Mendaknya tadi aku turu depan wak silap aku tadi. Masalah sip ujung-ujung. Yo silap sekapan beraya udah nyak tadi deh. Yo berpaluk ngebangku bersilap ya bertumbuh-tumbuh dia bersilap ya aku. Itu aku kena hempul aku ke bawah ke rumah biak aku, kentuang aku. Lari ke sebelah, sebelah kedai kian aku, lari ke tayang kian. Tidak berayak dia, meh. Jadi aku sebabnya ke rumah.
2: Ini orang ke ejen, kita anu kita nada sih, report ke ejen, tengok kita aja nada.
0: Nah, ejen yang tadi ke rumah. Ini kan bukut, tidak takut. Apa Melayu, apa kuda dia ada.
2: Ngerepot
0: Nadae aku terumah anta, nadae aktif tak, tak habis aktif nadae nadae tersenyak aku tadi. Kemulai serempu, mulai hari setai berumah aku, lepas basku hari hari senyaknya, hari senyak lu lepas cuci yang kian tu. Lepas bas.
2: Ada yang jadi, ada yang jadi ngaji Singapura ni.
0: Aku Singapura kan kerjaannya.
2: Udahnya, ada yang jadi, lepas tentunya pulai.
0: Nak jadi aku.
2: Sinau.
0: Mulai serempu aku, aku jadi tukainya tadi nyurari tukainya buat.
1: Takut.
0: Satu dia.
1: Takut ke tukainya ni?
2: Ada nak jadi tukai takut.
0: Takut takut ke asal melayu kuda jangan mau kita
1: kembali.
2: Keliaknya dah keliak. Nadainya, okay.
1: Ya.
0: Bala kabanku. Banyak ke bala sedar hari sepuang dia. Hari sepuluhnya bala sedar dia. Bala sedar ke sepuang sedar. Tidak ada mu. Bala kabanku. Udah dulu sedarnya. Bala sedar dua. Aku sudah aku nanya di itu meh tanya aku nanya di itu
1: nanya di itu
2: ada yang darah di pangkuang orang betul
0: dia tahu pedam itu meh pedam bisa biar
2: apa-apa darah merti nih ada yang jual dari hospital itu
0: meh hanya sebab deh nama kebayang cam kebayang kesehnya kalau yang aku kau percaya betul
1: tahu
0: Nah,
1: ialah bisa
0: itu
1: juga
0: baru
1: ialah
0: sim atau rumah.
1: Okay, bros. Terubah kau tau madai. Baru ya ne.
0: Baru hari kenalian kau
1: tau. Okay, bros. Aku bisa cerita bukai lah. Tahu kunci kan? Okay, sama-sama. Nyata tadi Imbros rekenawit ne
2: sino tu dah tua ini sejak begitu udah lah kita baru jalai nak nemu jalai tunggak ku yang kibak kena
1: ya
2: atau sem siko dah
1: okey
2: halo
1: halo selamat malam
2: halo
1: halo
2: halo
1: halo selamat malam ni tu ne
2: tukar ke sem
1: ngambil state tau kah okey okay. Halo, halo selamat malam ya selamat malam bisi siapa wai siapa tadi
3: to to ai apa ni cari jalan selalu buka
1: apa ani
3: kan
1: udah hari muka ne
3: ngintai
2: apa yang aneh?
3: Nak
1: nak nak nak nak nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak

0: Kalau kami rumahnya itu ada buah kami buah besar ya. Orang menyebuah buah keladan. Kalau kali mata buah keladan. Jadi kami buah apa yang banyak tadi tidak lakukan tidak buka. Jadi bah menyeduri bahwa kami dua kau nanti kian. Kita anak dan saya kalau tidak nanti kami kemari lari di sini ngopai. Ini mau tadi di ngopi kita lalu lari kau. Di sini kamu ini sudah ya kami dua tidak takut aku. Besar hidup itu lebar baik kau lah ya. Mana bumbunya sana ke sini ya. Hantu rumah baru ada. Baru dagu ke kereta ke situ lah itu ya.
1: Aman.
0: Jadi kami dua tindak dulu korang. Muka aku itu. Ya dah datang dua bukit tekak lah. Kedua-duanya tadi. Kedua lutan kinti kau. Dah ginti tani saya temuknya tadi. Ya menyagi ginti bisa 50 lebih angkut 40 lebih anda menyah ke ginti.
2: Nama kena perahu kita nyak kita ke jalan
0: kaki. Ya dah jalan kaki.
1: Darat.
0: Oh darat. Dan sejak ke rumah. Tenglingi bukit yang mula banci menyebut keladannya. Kau nasli untuk berkeladan. Tantin dia tu. Udah cukup menyawanya tadi. Abas ke dua. Nampau ya kan dua.
1: Awah.
0: Nampau. Dia aku lebih 30 itu. Binti 45 tahun. Dia 30 itu.
1: Mayuahnya.
0: Dia menyuah lagi. Pulai ke dua. Dah saya raban ke dua. Dua kali babas. Angkat dua kali dua. Datai dua kali ribu. Ini dua api. Kan ini ikan. Kena aku. Hidup ke dua api berkeluar dan dia. Ini kena tempat ribuat. Itu waktu dia. Sudah kami dua nulu istan siku-siku. Dengan temunya saya datari. Ili yang dengan temunya. Temunya mana indah untuk teruk kau. Mana siapa kau? Tapi ni yang saya nak buat mumi tu ya. Aku lupa dua diri nak kawal untuk saya diri punya. Lama lagi semaji itu mumi. Udah semak sini dua tadi. Saya layan mumi, saya nak kuat ya. Saya nak kau, penakut-nakut, saya nak kuat.
2: Hujan, mayanya, mana hari ke bisa hujan memesik hari ini dah? Bisa hujan mainnya nadai?
0: Hari ini hujan lagi. Tanggal belum tay. Belum video. Uji mereka pun dia. Tengah hari itu. Tengah mereka. Itu hari dia tiga hari yang lihat tu. Ini buat di pintu dia betul dan dia sikit api sudah tak mau. Itu aku pun bahas tu. Tengah berani. Nama yang yang siap lagi. Tengah rimbah ni. Ya, aku boleh ya. Makan ya, muka ya. Lukuk punya tua kuga ya. Ya, dah. Dah ya tadi. Pegang ya, lukuk. Tengah lama lagi, semak lagi. Tengok. Betul semak lagi. Nanti kita mesti ya, udah pedak. Ini buat manggil buah aku.
2: Bapak iya?
0: Tahu, dari selalu semang ya, kaki kami duanya.
2: Kamu makan ikannya kini?
0: Ukai, kan pinu gamalah tu kita cium pinu itu. Tidak cuma cemang apa banyak tu. Dari mana tinggal duku penebas punya kunan duku. Ukai bulau-bulaunya terima. Tembalu duku buat. Saya anda ukai bulu suam bal berdengannya. Tua tu dengan setia. Lalu tinggal dia dengannya.
2: Apa?
0: Jadi orang ni. Udahnya ibadah ya orang ini tadi kami dua lalu meninggal siapa pada upah dengan kita siapa dengan turun
2: aman
0: nah dengan turun kaya saya ambil engkau ya engkau lalu pada kukuat dari pengembangannya kuliahnya dua kukuatnya sedikit cukup pada baik pada pulang lama ke dia nak keluar si Ben pun ada lagi betul ada semua tengok lagi banyak lama tengok dah tangati dah pukul dia si menginap ledak saya biasanya okey sini nak ingat ya saya baru ya ni waktu nak kuat ya
2: udahnya bisa demi sudah kenyap nadai
0: ha
2: bisa demi sudah kenyap nadai
0: itu malamnya aku itu itu aku ya dah dah kami dua dah si pulang dah si dua malam kita salah aku ya aku dah celap dengan air tadi tak bersindu aku ya tak ada kacau kita habis lalu dengan baju aku cari aku ya lagi lanang kenyok aku ya jadi aku tuainya tadi aku apa yang nyang aku ya ya ni sepuluh kali kita nengok tengok kita nak ada dua orangnya orangnya tidak boleh macam kita itu yang yang kita takut lebih yang nak tidak kena kita itu yang nak kau amatnya aku
2: nanti kita nanti kita ni buang ke ngekuak ke kita ya kedai kita nak tanya begini kia nak daya orang kan nya demar kati ini deh
0: kau ni nak lebih bunyi ni awak sedih ya kini
2: nyaknya ngekuak dulu ini nak makanya dukuk payak
0: Jumpi kami dua, sabang tindak bulok sendiri kita buat. Nadai tidak berbuat, lalu ditinggal kedua orang ini. Siang hari, bawa kedua ngambil pian. Nadai mendak darah. Aman dengan keputusan darah Nadai berpedak. Kami dua muat Jumpi nak, tidak mengali amat pada siang hari. Tahu amat, sudah ni situ-situ, kena dua-dua kuat.
2: Kan nak kenyo bagi tahu ke. Mana mana nak ke ni. Apa ni? Nama
0: penyanyi.
2: Dia bisa cerita minggu lalu din, tai baru ke?
1: Penyanyi. Okey,
2: Penny.
1: Ya, ya selamat malam. Ya, apa ini dari
2: Jalai Selangor muka.
1: Kah, tadi ni. Ya. Ya. Cerita aw mesti kau juga saya ninggal
2: tadi ni orang mantap entu
1: aw ya ke peninggal kedua kita ke malam tu ni ke rumah ya okey ya nanti kangau ke bukai
2: ya sama kita ke nanti berita pukul 10
1: malam kau lagi ya okey okey habis itu
2: terus kira sen
1: Okey, ya halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Siapa tu, Wei?
3: Pegawan dari Pulau
1: Utara. Apa, Dawon?
3: Pegawan.
1: Pegawan dari Bintulu. Okey.
2: Bisa cerita kat kunci mana tu, pegawan?
1: Nama dekat tu si.
3: Kami ke berjalan di rumah, Pak. Ada yang berubah, tapi je.
1: Oh, okey.
3: Kita tahu cerita pun.
2: Okey, terus kerja apa kawan?
3: Sebuah sebuah bat kami sekabat.
1: Ibu
3: punya buat nama lah, ngono ada ibu punya buat. Ayat pengawal tau. Dari cara cara ini mak dia ayat, ini nama lama. Tidak masuk dalainya. Tanda orang daun dalai dari luar lama ni. Mengam mesti duit dalai ni lah. Si orang dulu mahu kibah kami kanan masuk mahu pelak masuk kialan.
2: Nama arti ya nana bukannya anda apa kawan?
3: Dia dah mendatang dah orang kita dulu masuk kial, baru si orang kini beli dia. Mereka nama ni lah. Jalai jalai kami buat sampai kau nak malam sebenarnya si babi banyak lagi deh. Babi pada tiang ni makai bersau ya deh. Ingat babi pak babukitnya. Pendir-pendir-pendir kan dengar punya kekayaan. Gadai-gadai-gadai kami empat. Tuding-tuding-tuding. Aku nombor tiga sebab aku mesti ke dua laut lah. Ya semua yakin. Ya semua babi yang mamat. Kan imbat babi ni. Dia nak betul. Kenapa yang orang ni? Dia nak dai. Aku mencara dia. Aku bisa mencara kami mati. Mencara kami empat.
1: Semua yang amat ni.
3: Pernah yang mana pendiam malik pula ke DJ?
1: Amatnya.
3: Bahaya. Ya, aku ke DJ mata kengam sengan.
1: Kain dah.
3: Sampai dia tok naik pengau dah gini nau pengau macamnya. Takut mah dah. Gerang. Tidak ada benda kami, kami ada benda tidak. Ya, lebarnya petang dia menengah ulun imbak mau benda tanya.
1: Okay.
3: Tidak ada mati kau, tapi dia tahu aku ingat. Aku kena ingat.
2: Bisik, ada badi ke? Mainnya, ada badi, ada anak kita.
3: Ada, ada kes lah. Kestrom, tinggal masa penting, pernah yang ting kemunyinya.
1: Kei, sama-sama, mana semiwapnya. Awa.
3: Pak, ya, waktu kau cik-cik kau, antara kami empat je mimpi.
2: Bisa lelaki ada buat kau.
3: Bisa dunia yang dia tahu.
2: Babinya, bisa uliah apa kawan?
3: Talah babinya. Imbah tidak ya.
1: Ah, nak kena ni.
3: Kamu si tiga babi ni dia, nama ni jalung kecil dari dari timbah tidak ada. Aku ke ya kengkak baru ngau tidak ya aku deh. Kamar ke tempat debat tidak. Kau tak kau kalau saya kemain. Mereka dia bingung ada awaknya. Kamu jangan timbah.
1: Nah, namanya ke stylenya, mai kau deh.
3: Aku dia tahu kau sendiri dia lama sudah. Oke, bujang tu bawa
2: ni. Udah nyanyi bertemu berkelala dengan pengendiri lah kita.
3: Malah pengendirinya pucat, mau tidak. Kami malah pucat. Nah, kalau kita kau sikau kami kami empat, tidak dia berkenal ke?
1: Okay, bahaya. Nah,
3: aku mende. Okay, bawa buka ya lah. Nanti dia hanya yang kenal lah. Bahaya berjalan di malam. Tanya. Bagi tanya kau lawa babi uli beli itu. Nanti tanya nyari nama. Tumah kita.
1: Aman.
3: Kita semua
2: nampak
1: aman.
2: Okay. Terima kasih ya, pegawan.
3: Sama-sama.
1: Okay, selamat malam.
2: Hanya tadi pegawan.
1: Pegawan.
2: Okay.
1: Ya, halo. Selamat malam.
4: Imban
1: dari Binyu. Bertemu baru Imban.
4: Okay, kok aku mesti tu gerak mengasmengat tu DJ.
1: Iya betul.
4: Ya, kalau aku dia pelat pelan ini. Kalau masa aku bermula mom dia.
2: Ya, masih
4: ada lagi ya. Tapi kita tu DJ, nak kerja kayu tu DJ.
1: Oh, kerja kayu soba.
4: Kerja kayu bakau.
1: Oh, okay.
4: Nila kapak DJ tahun 1974 DJ.
1: Pura raya penglama udah.
4: Lama aku mainnya umur aku mainnya 13 tahun. Jadi begitu dia DJ ada.
1: Okay.
4: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari uban. Kalau kau pelasuk kini okay, datang pelasuk. Bujur orang kerja bakau. Bukan nanti setiap dia tak kau lah kami hari pelasuk ke. Kena ngora jangka gereja dan dia nemu gereja non dide.
2: Nadai.
1: Nan mau di ni.
4: Gereja semua pun pejang kelam semua dide.
1: Oh.
4: Awak. Sebab kita dia tu beda kemudian tahun 1972 boleh kita angkat nama.
2: Oh, kola rejangnya.
4: Aku kola rejang, buat angkat rejang itu. Jadi angkat pemain hari nyabuan yang tadi kayu lah. Sehari-hari di pedok 8 jam dia kami kayu lah. Kemudian di bola di pedok tengah lah. Lagi boleh hidup magang bola orang aku. Lepas pulau buah perahu kami sebab. Sikunya dua buah. Siku dua ikau sebuah perahu, tiga ikau sebuah, dua ikau. Sebab barayuan dua lah kayu lah. Hari-hari mai bekal, mai periwak, mai petak macam lah. Semua nak kerja kakau tu. Bakau
2: sibuk. Besai perahu kayuhnya?
4: Nah, dari saya, nak perahu iban kita nyawa mudinya. Jangga keluar, jangga ke perahu kayuh mungkin kita nya. Buat botik bau, sebuah dua. Nak besai, kira saya. Sakit lebih yang tinggi kandungannya. Perahu ban. Kayuh. Kayuh kampungnya sehari-hari. Awalnya pelajaran, kurangnya di malam hari. Siap pergi pelajarannya. Pasang orang pergi, pasang orang temiti ya. Pedok pelukijang. Mak kami berdaya sang kami kemancaknya subuh. Hari ini pelukijang kena. Bukan hari ulu pelukijang. Kayu kami sehari 8 jam. Kami kayu ada je. Hari-hari. Yang jadi datai kami di adik kerja dia nak jauhnya kerja bakau. Kerja bakau. Jadi datai dia nak ngambil langkau. Ngambil barang, pai ngambil. Ngambil berat, beri lah baju, maju burak, jel baju, maju belacu, banyak senang bawa. Jadi bakau punya 12 kaki pun jadi je. Nyer go macam ni ampar nyel bes batang ni sudah di je. Baru sibuk ya ilam lagi ya.
2: Nama kena ramainya kena sibuknya tungkang eta kapal kapal pitap
4: gitu. Bukan tungkang, tapi tungkang ada krem deh. Main ulur
2: tinggal. Main ulur. Main angkat.
4: Aw kami rai tu nyelam. Dia nyata kerja, ambil barang kerja, tiap hari mesti kerjanya. Yang habis lauk. Ambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pikir untuk kerja dia, meh, nak jauh. Udah nyata di jalan ujung, ayo kau cenang, nak kami. Ujung, bapaknya, 4 inci atau 3 inci ujung, ayo kanya 12 kaki. Jadi pun, pernah kau pemesai ya. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja diri. Lepas kami beko sebuah perahu. Sebab aku kapak umur je dia. Kapak beko lukan ke bangamu. Nara cincu aku dia kuyuknya. Tebang kayu pancar na kayu lalu melat aku. Nak menumpu tak apa aku. Lama aku mulia kerja lempu.
1: Tinggal
4: aku tahu.
1: Sebab
4: tiga menua aku nyanyi. Aku udah nyanyi. Udah bakal malam hari si air lepas ke senyum malam harinya itu ada yang tahu nak jangan tak sungai jangan tak sungai buai ke namanya kong apa sebaik sikit sebab kayu sikit kayu ke ngandu apa sebuah perahu enggak kok kayu melintang dia nyok kumbar dengan ngandu aja
1: tau ngandu lah
4: ngandu ngandu bakau bakau nyok mana langkang lah buat biang ni kalau kan kami kaya-kaya ngeruku mayu lukan di gereja ni sebuah dia
2: kena dunia keliak lagi ni tahun tanjuk Tuhan
4: au tak ajak ni lukan buat entah mayu lupa-lupa ada kerja bakal tak buat pantau mesti setiapnya bunyi magang lukan ni buku buang kaya ngeruku niat kalau lepas kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni dia ni kok karam dia je buat dengan rejangnya buat benda air rejangnya masa basah mu aku jauh karam ku bakum bak sang cikuk punya gua sebuah perahu jauh gua ke nganu nganu pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia betul siap
2: nyong ngelebuh nyak kita apa ya
4: ngelebuh masuk gua kejang
2: ngelebuh kolanya.
4: Oh, dah tak berubah ini, tapi sekejap berangin lah. Lepas. Saya yang keluar lagi, suruh laju lah kita kerjaan kami. Kami kayu, aku cek siku dua. Hari ini tadi, hari ini aku lihat kami berkayu lah. Hari, pulang pada saat ke. Sebab kami kayu, kau berkuai kayu, saya cek. Tengok, malah hari buat kau nyaku. Kemudian kita 8 jam kayu lah. Mayu, dia berdua hidup dengan aku kerja kayu lah. Ya tu dia berbanding dia. Jadi dah kami cek kerja jadi saya tu tunggang di sibu. Kami kayu kena tu. Jadi aku tenggelam beri air ni. Bayar naik di sini ni. Naik udah di sini. Dah bakal dia tu lah. Selam kau kayu lam air ni. Lu tadi engkau tali gili tunggang aja tunggang. Kau bersih krem. Nadai minyak.
1: Kayu.
4: Jadi orang di tunggang kalau aku mata tunggang ni hari ujuang ke aku masih dalam air ni air masih udah ke habis kerja yang buat bulan-bulan banyak pulang maka main lagi tukernya terima ke kalau ada itu cukup gaji dia membaringnya ke batang
1: ni
4: minyak beras minyak tu ke esok DJ 2008 tentang beras.
1: Ya.
4: Minyak subuh.
2: Beras kaki batunya kelihatan. Main kawak main timbang. Main.
4: Belum mudahnya. Main 2008 ada beras bukai. Pilih tiba tu minyak. Minyak pelama dia balai baru. Nego kayu orang nego kita nego. Kira aku 2 bulan DJ. Kadu kerja dia aku ni nak kau DJ. Lalunya kami kok karam nak putih hati dia jatuh karam nak dia mati dia aku nak ada main kelepuk dia nak ada main tuang minyak besar itu nak berat dia karam nak ada main kelepuk apa dia tahu main majlis dia yang kami kok karam aku kok karam kami kalau dia perahu kaki lebihannya dia gandung perahunya ngabar-ngabar batal-batal rajaan itu ok buatnya lah dia muntah mati jauh aku tahu
1: mana
4: dan nyetemok menyok pulai baru 8 jam baru saya pulai hari-hari dari pagi sampai pukul kira-kira pukul 3 pukul 4 ya datang pulai baru kayo pulai ke rumah aku maduk ya tanya nak tanya cok benda dia suka mengkau minyak berjawab berjawab kau
5: aman.
4: Dia sekarang sudah mati je, nak no, aku lagi dia tahu. Gelik menang ketua. Masuk, masuk pulau kijang, tapi gelik aku. Mereka parah dia suka.
5: Ya, sikit beka ya. Keliak mengemoya kita ke apa penemu kita lalu nama kita sikit nak nemu takut kutai kita mainnya.
4: Sama di
5: Magi biar sikit beka.
4: Tak mati dia je, nak dia tengah berai kami tu mainnya juga. Bumak lepas gumbak ni minyak kayu lah. Nak nyok aku melintok dah. Melintok bukai tenok melintok nyok kayu dengan batang rajang. Merakok sebelah kin ke. Hari-hari ni nak saya berkuji api ke. Kejap-kejap ni untuk kami sangkai. Orang melek aku, aku melek gurang minyak. Ni nanti panjali kau mati ke sekarang. Apa mengambil orang aku. Jadi bukai tak apa. Baik ke bekal, baik ke periwak. Tinggal habis nama-nama, baik meh. Bakal
5: nyol lebih
4: minggu baru
5: lagi.
1: Okay man.
4: Okay
1: ya minggu baru ketemu ga?
4: Cuma kasih DJ.
1: Okay sama Iman. Ya okaynya tadi Iman
5: hari Binyo. Ya tuan itu dulu saya berperinan dulu saya sebentar kita ke nih berita pukul 10
1: tadi. Iya.

pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar deka madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawak ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line-nya dekat diadu kena agih belanja RM900 juta. Yang tetap ke perkaranya benuang di perundian ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander Mansud ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu ianya jalai asal ke nang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke digagak. Jalai red line-nya nang ndak disengkawam ke dalam projek jalai besai Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima gan turung peniau ba Bianah Padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai di berpelasar ke pengawal petanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Aban Kaunsel Negeri Mambuang, Datuk Dr. Jerib Susil, madah ke langgur pemansangnya dan dikenal ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikerandau ke, ianya Ngau Gerempung Bianah Padawan. Sama bisik dikerandau ke, ianya sekedar langgur strategik ke dikenal ngangkat ke produk dagang temuai, tipe pelasar ke pengawal tanam topi, budaya ngau pesaka orang bak kandang menuanya. Ya muka bisik mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawal tinyukung pemansang menua pesisir, ngena dagang temuai tipe pelasar ke pengawal tanam topi, tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalai ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Ngena projek tu pengawal ting benar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang ngagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa ngemendar ke peminta ke lesennya. Ndang hari baru upis Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal. Projek yang meka dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayuah. DBKU meka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawal ngenatai ke peminta ngau merik pemendar ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawal pemandang ti berkawal ngau pengawal ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara rama komuniti Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung raban bangsa sekapan Belaga. Programnya mujur ngemporok ke 150 orang dinyerangkum bala nubia apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Undang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempuang tara mayuh bengkah raban pak pengawal tinggalaban penusah dadah. Nyanakan abur ke berita malam nyari berita tu ditusun Rusita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Aram Sampal Datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkai hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mantap belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, Tuan Romah.
4: Ya, Tuan Berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Menyambut telepon apalah kaban kita yang dekat berkongsi cerita engkau dalam program Engkau Semengan berkata malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi. Ya. Ya. Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telepon dia tu peninggal. Andor kita boleh berkongsi ke cerita kita kena mandak ke malam kita itu meh ni Tuan Romah. Seraya ke sida ke benung gawak pelabak ko bisi mendiang ke kita ke benung belalak ya. Jadi ba jam keterubah tadi bisi empat iko peninggal kita
4: betul.
3: Harap ke ba jam kedua atau ketiga tu
4: mai agi balak kita ke berkongsi cerita ni Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu lagi nganti bala ke kaban kita itu bisi dekat buku saya cerita bakal kemana tu. Jadi bakal selama sini bakal selama tua tu nasiki di sedang kurang uliah buku lain cerita buku si kecerita ngagai ya terima kasih ya mah ngagai embrus keterubah tadi tanya pernah cerita ya tu bisiknya nyangkut mimin dan pun lah malah kita ke sini dengan kuasa nyatang utai
3: cerita lama ke
4: utai ya ke bama yang dicerita ya amat tuh
3: ya
4: pemegang apa ini ini sehari selangkah ini saya cerita nginti ya ke tuh pertama kali aku ingat orang boleh mentah antung Sam
3: sama
4: keterubah ya udah orang-orang mentah antung apa yang kawan dari Bintulu tadi cerita nimba ni Sam.
3: Nimba tadi.
4: Mayuh sekedar Sam. Mayuh ke nimba. Mayuh ke begiga. Bajalu mayuh kita ini ngah orang ke. Udah babadi mana Sam?
3: Betul.
4: Babadi mayuh ke berburu begiga ke pemakai. Jadi mayuh ke begiga. Nyanyi nyobot tukar utai buka itu. Tuh sih gini ukai ukai utai ke nama tu. Ukai ke tempat. Ukai ke degaga cerita begitu. Nah sesi mampai jadi. Kita ini ngah mayuh kias kita ke. Nama tu kita ingat orang ke bertimbak pengadil ukainya sengaja Sam. Kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama nak nemu. Munyi ko apa siapa tadi tu? Ya ke apa yang ni itu tadi? Aris Langgang Mukahan tadi.
3: Utai kena ya,
4: utai tak
3: ada sadangnya
4: di. Kita mensia pun tahu nyadi babi. Bak mata kita.
3: Betul.
4: Jadi kita ada rekalan kata tu. Cuat nyot peninggal kita ikut Sam.
3: Okey, sudah habis peninggal tu Tuan Romah.
4: Ya.
3: Okey, ya. Halo.
4: Yang ayah nak jadi.
3: Lawak. Ya, test line. 885 antara ini. Telepon baru, wei.
4: Baru. Ya. Enggak bisi nak datai arus telepon. Ya. Baru datanya itu nyangkut, nak nyangkut. Nah, Sam.
3: Ya, 0885 ujung lumur teleponnya tadi ini. Tahu telepon baru ya. Bisi penanggul tadi ini.
4: Ya.
3: Lalu cerita Imban tadi ini di rumah. Ke kak pegawai atau ya?
4: Ya, ya
3: tadi. Hai, nama ini.
4: Namanya. Ya, ke gawa ngigak pemakai 8 jam pakai Yosem. Tentunya hari pagi datai ke lemai.
3: Ya.
4: Udah hanya nengat keluar keluar moralnya Sam.
3: Au.
4: Aku ningat cerita laban aku kuala kelia niti jalainya nih Sam. Niti jalai munyi ko yan tadi sigi Jawa. Hari laban munyi ko anti de peda kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya Sam. Artinya ngelebuh tasiaknya
3: Sam. Jauh amat nih.
4: Halo.
3: Okey, halo.
4: Oh, nama tu nih agak takut-takut sudah tu Sam. Kesal.
3: Ya, ngawak, ya. Tahu telefon aja peninga.
4: Telefon aja.
3: Ya.
4: Munyi ko imban dari Sam. Dari kelia. Engka dunya kelia nda tu siga. Sam nih. Na bakari ke dia tahu. Sigi munyi ko ya tadi. Enti iya. Ngela apa tu nyemerai kaya semertinya tadi Sam. Ya hari ngulu Batarajang keluar hari Batarajang. keluar dari nanga rajang tu.
3: Oh.
4: Artinya puak kakibak.
3: Oh.
4: Sebut sen.
3: Mm-hmm. Okey, halo. Ya, selamat halo. Malam.
4: Oh, nama tu sen.
3: Okey, ya. Harapkan ada penanggul
4: meh. Penanggul mah balan kita tu.
3: Ah, okey. Okey, halo. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam DJ.
3: Ah, ya, selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wei?
5: William Ningam tu DJ.
3: William.
5: Ya.
3: Hari ni non?
5: Hari teman liha.
3: Oh, teman liha.
5: Teman liha bisa DJ.
4: Mana kami dua itu?
3: Berita cukup mana? Oh. Oh.
5: So berita punya personal
4: atau berbeda? Ah ya, sih personalnya mah kemana? Ngambil kita nak nak nuk orang.
5: Jadi aku tempai lama.
4: Uleh dek, Madam William.
5: Okay sih.
3: William padam lo. Kalau lo tahu ke jawah kami
4: tangkap.
5: Kerja bersibu mainnya. Tahun 1997 apa kenal lah?
3: Oh, okay.
5: Oh, jawah bersibu. Isu pangan aku nya. Baik, aku ngambil buah. Nak tu nemu nama siapa nama dinis ke namanya miat ni tengok aku.
3: Ah, apa andanya?
5: Kami dua ini ngambil buah. Jadi buah ngan baru rumah panggil siapa. Nak tu tinggal. Ngambil buah sen ke pan nak tu tinggal. Nak tu nemu menua. Basalim sungai salimnya. Jadi tembok kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku kalau aku nyata tadi sudah ya gagal, jagit minta ngemiak nurun kainya tadi sudah ya ke kain, jadi aku bisa aku tinggi mimit lah karena nanti aku udah kemenang anakku itu mayo aku kedai aku nunggu anakku nyata tadi saya jaku bunga kita cara angin minta ngeninggal gini
4: nanti baru daku.
5: Jadi si kau umur nanya karena aku tetap meduanya 4 tahun kata tuanya 9 tahun bekerja. Apa seduanya mesti kan tahu titi turun kai deh.
3: Oh.
5: Seduanya tadi nggak mengagetkan betul melihatnya. Anak ke dalam kembali pun dapat bu. Sudah nggak tahu kita ada nyemek rumah panjai mandi berumah kembali ke pabu airnya kali tetang nyewat anakku nya tadi menduanya tadi mujur anyut nak tenggelam
3: okay.
5: Jadi aku nya tadi menolong nak diam aku mujur aku nanti minat bukai sudah sikut anyut mujur kita nya tadi anyut tadi banyak nadai dan tenggelamah lagi anyut di tengah. Jadi tolong aku didi kenuk ya. Aku ngelak seluruh jiun ngelak takut saya buat lagi.
3: Okay.
5: Tadi sempat buka ngan tu je. Tiga ke kayu ngelak sempat. Kan terjun aku nya tadi. Betul tangkap aku berbau nya tadi. Tadi dah. Tadi tolong aku Tuhan Yesus kenuk aku. Bila aku terjun aku tak nak tangkap aku. Bau nya tadi. Tuhan tangkap aku tadi. Bau-bau aku ketebing. Besok ngerap baik deh ke kau rumah dia. Ada ikanuk ya. Nggak main genggam semangat dengan DJ. Jadi aku kira maksudnya. Sampai kita tahu lagi mau ingat. Itu DJ nanya-nanya. Bicara aku.
4: Oke, William.
3: Okay. Terima kasih, okay, William. Selamat malam. Okey, William mari taman melihat nih.
4: Kadang-kadang kita itu nyamasem.
3: Penusah, nak sadang nyari.
4: Mbak cerita tu atau sikit genggam
3: semangat. Ya.
4: Tiap-tiap penusah sikit ukai ada sadang, tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
3: Aman.
4: Sepakat tuntun penusah nasem.
3: Betul. Lebih lagi ke berkawal nge-support kita.
4: Betul.
3: Ya.
4: Semampai kita itu nama ke tadi semampai berjaga-jaga mah kita yang maya kita itu bekerja ke pengawak dini-dini kita yang maya kita gagawa
3: kadang berjiman kita itu rumah lebih lagi kita kegawa kena misin
4: betul
3: tadi. Berjiman bukan nak berjiman tangnya tadi bisi maya kita yang tadi ilap bisi maya kita yang tadi namanya penusah
4: menyatakan ya,
3: tapi
4: sigi pengawal kita ya siti pengawal nang sigi bisi dekatnya di Penusah.
3: Betul.
4: Tak kelimpah ginti kita nyau nak nemu berjimat. Aban utai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta nasib. Nyamai kereta kita nyamai kereta sana udah kena kita ya. Nanti kita nak berjimat pun tahu jadi pun jadi.
3: Tahu badi sak ya.
4: Ya.
3: Ya. Okey, William peninggal ke lima kita.
4: Aman.
3: Okey. Okey, tahu tu Romah.
4: Sambut Sam.
3: Okay. Halo. Halo. Ya, ya, selamat malam.
6: Malam, Adik.
3: Selamat malam.
4: Sepatu gini.
3: Ini Cia, kai?
6: Oh, ini Cia.
3: Ini Cia. Selamat malam.
4: Cita, ini Cia.
3: Nanti ngawa ini Cia. Okay.
6: Aku kak, jadi kita ini kubuka deh. Jadi ini kuto.
3: Belawang
6: namanya,
3: nama dia Belawang. Belawang? Belawang tu ini Cia.
6: Subung, subung empat babi.
3: Oh, subung.
4: Keladi empat babi.
6: Keladi. Cipiknya Belawang nama. Kami menurut
4: Suang. Oh, Belawang. Belawang.
6: Bak rumah nama suayanya, musuh babi, musuh manu, mak suaya dia. Kau ya kile kian mantun mantun lawan mantun buangnya. Jadi penyanya namanya apa apa melabuh membawa muh berharap berinya.
3: Nama apa tadi?
6: Kau melabuhnya.
4: Oh melabuh awak.
3: Melabuh.
4: Nemu.
6: Awaknya membawa.
4: Awak.
6: Membawa. Jadi ini kita mantun lawannya contohnya. Melihat ke maka. Senya, maka cek dibuang
3: senya. Oh.
6: Alia senya kan. Pada otak ni siang ni ada malanya. Ya. Nak guli ni ni ko bang ni
3: ada. Oh.
6: Nak guli.
3: Oh.
6: Bantu bantu lagi ha. Yang sama adanya sama mantu dia. Ni salah aja sai ko ya.
3: Oh.
6: Ogo anu senya ko ya. Oh atu tu ko ya. Buang ni apa lain senya. Ayo ayo saya yang pak aju saya kolek senya. Halo.
4: Iya ini Cia.
3: Bisa
4: ini? Saya dengar Cia.
3: Oh. Ini nuak dengar cerita dari.
6: Oh.
3: Oke.
6: Lawa dengar cerita ini. Bukan boleh kumah sien. Kalau boleh kumah sien, agak agak entah rumah masih tua ini. Jadi saya pelak kuat kuat dia.
3: Oh.
6: Sebenarnya tak kuat sama orang tua dia. Tak kuat ya.
3: Oh.
6: Saya pelak ni saya antu untuk kuat nak tenggiti. Aku
3: tak. Oh.
6: Nak tenggiti yang alam mana? Ya, kini ni ya.
4: Nama ni antu antunya tahu siang kini. Engkau pedih kini antunya nah.
6: Tidak ada itu.
4: Kan.
3: Mama nak tahu
6: aku. Aku ketawa
4: ni. Antu ya teng resiang ka ka bangetat ke dia gini apa.
3: Jason King. Oh.
6: Pun ada lain pas ngigak sebelum babi yang
3: gitu. Oh.
4: Bisa ke meda mantu ngresiang ni aja. Tang antu tu sikit nak matabur kantu sikit antu mana mah pediau ko deh.
6: Ya.
4: Tapi tak punya. Ni buah padah kita pedih apa sikit dan sikit bekenya pedih antu.
6: Ya lah bumbung muak katanya.
4: Berapa umur dia tu ni cia?
6: Dia tahu.
3: Oh.
6: Umur aku kan 69.
3: Oh, 69 tahun.
4: Oh, 69 tahun.
3: Ya. Tawa kantung siang tadi.
6: Awalnya jauh.
4: Okey, Nicia.
6: Malam tu ada.
3: Okey, selamat malam Nicia.
4: Lain lah kantung tang siang. Okey, kita gali ya siang siang. Sige pindah aja ini. Nah, kantung tu.
3: Jo Palias. Halo, mudah mudah.
4: Halo.
3: Mudah apa pilih yang mudah.
4: Halo. Halo.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Oh, hari kapiat tu.
4: Tak sempat tu hari kapiat. Jauh mana nih?
7: Oh, bantah tu.
3: Bantah. Hari kapiat.
4: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Ngai kelainan putus lagi.
3: Nama dekat tu si tu deh.
7: cerita tu kaban ku buat luar ke gawa di tu.
3: Oh.
7: Jadi kaban tu tu ke gawa jaga malam kurisim eh.
3: Oh, jaga.
7: Oh. Udah makan lemai.
3: Oh.
7: Udah beranau-beranau. Mumpuak tu kaban yang nalik sendiri.
3: Oh.
7: Ya kira aku tu biar aku nya. Kita start meluri ini. Apa aku kata ya?
3: Oh?
7: Nama siapa yang start ni kau kuno ya?
3: Apa?
7: Baikku ya, apa aku ke? Nah, aku berani aku takut deh. Belum kena pijat tua ya tadi.
3: Oh.
7: Pengau nelayan kurang kenyataan luri ini. Ya,
3: nyetat luri di rumah.
7: Oh.
3: Oh.
7: Nyau tua kian baik aku kian kian kau lah kau kuno ya.
3: Oh.
7: Nau dia aku sih kau aku kerampi yang ni ada. Tak jauh. Yang aku nau dia sih kau kuno ya.
3: Oh. Oh.
7: Kau kian tua ada orang ada ke lurinya tak hidup.
3: Nai ne.
7: Yang mua-mua sebenarnya.
3: Oh.
7: Kapan ke sikit bisa ega penemu diri untuk diri
3: aman
7: dia mana kenua padam kengai padam kengai dia mata aku dia tua tete belakang yang mal kau kuno ya aku ngadu ketua lagi kau kuno ya nya udah nya tadi udah disiangin murin tadi kau macam jalan tak jelas. Turut ke kuluring kan? Laban ke si kaya buat itu abang belakangnya.
3: Awah.
7: Nau lihat luringnya ni ke? Saya nau lihat ni ke kaya buat padam ni kan? Berenya lama tuan tidur aja sampai aku tiga lebih akhirnya.
3: Awah.
7: Seindah jam tua tidur. Nyamati aku mengalir amat bunyi kutai entah ya ke nyalang. Kira kan tu, napa tuat kote kuri nanti ke pada tubuh, oh,
3: akan
7: punya putai tadi kan, kan jaya jaya ngaja kini tak semangat dan mungkin
4: nanti kisah muda kau kini.
3: Tanya aw lori inti hidup ne?
7: Aw?
3: Hei ne?
7: Tanamu hidup lori nya juga?
3: Aw
7: Kapan punya pan? Nemu punya tahu tanya me ya?
3: Okay.
7: Ya, tak matang nyalah sebenarnya nanti nyalah tu buaya. Atau remen?
4: Ya. Kau kena.
7: Nanti itu nyalah tu parai untuk kawan tu kuti kudian yang tua. Kuun tino.
4: Kuti lebih
7: tino.
4: Okey, okey. Nada ada pedak nih.
3: Nada orang.
7: Nada yang
4: antu mana?
7: Remen.
4: Napa kan tu temu nyetat kiri makan tu nyetat pada orang nadai ke
7: nadai ama nadainya
4: tu antumnya kini
7: nya maku sidai nama kada nang ambe beliau turi ni hidup
3: au
7: dengan malam mutanya di ni hari la aku
3: ku
7: api tu telayan nadai kutik-kutik

0: Oh, ah.
1: Nadai ke surai Brunei angka lari menya ne.
0: Oh.
2: Nadai Brunei lari te menya me pintu cermin tabia tua ya me.
0: Oh, ah.
1: Dalam luri ada dinop ya.
0: Bapak pundo wa.
1: Bapak pundo.
2: Taban tua te bisa puas nya kade. Tambia cermin pintu tambia.
0: Oh.
2: Apa yang apa ke bisa.
0: Oh, ah.
1: Oh, nadai ngawane.
2: Ya sama aja ku tai. Ya sih kita punya hutan teh yang ala antu teh kan gedaun di depan tap ya.
1: Ini ngapa kan nih apa yang nih tadi depan tap antu uli ya hanya.
2: Mana itu semuanya di jengai depan teh yang ada pada.
0: Amatnya.
1: Bakang sih apa yang nih tak. Ya ngasuh jamai depan tap.
2: Tahu lo banyak pada jamai kiri jengai.
1: Sudah pada uli hanya.
2: Itu malu.
1: Sudah teh ukai.
0: Amat.
2: Oh.
0: Oke, bantah. Ah, nanti bisa cerita bukai lah tahu non usi. Mayu cerita non tahu. Ah, orang jaga atau. Oke, sama-sama. Nyata deh bantah rekapit sudah kejaga malam. Untuk si mayu cerita tu nih. Tu romeh orang kejaga sekolah. Jaga hospital.
1: Orang kejaga macam-macam.
0: Ya. Okay, ya. Peringat ketujuh kita ini. Pantai rekapit tadi ini. Okay, jadi okay. Lalu ke kita kau kai mah peringat.
1: Ya. Harap kau lihat kunci ngau cerita ngau kita mah. Terus kau cerita ngamik ke pulai ke pengerindu peningat kita.
0: Betul.
1: Kapan ketuban kita ke luar di Nasem. Terlebih lagi ketua terperindah Nasem.
0: Ya, kadang nak nyawat nih. Kadang Nino. Kadang
1: nak nyawat Nino. Anang irau. Nanti kami dua ada yang ninga anak nyawa artinya kami dua itu ninga ke kita.
0: Fokus.
1: Fokus.
0: Okey, tu rumah.
1: Ya, hello.
0: Ya, hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Ya, selamat malam.
3: Jonathan di Pekan.
1: Siapa?
0: Selamat malam.
3: Jonathan.
0: Okey, di Pekan.
3: Kita tu.
1: Terima
3: kasih. Selamat malam,
0: DJ. Selamat malam.
3: Berumah.
0: Ya, sama malam.
3: Aku cerita mengenai aku ke gawat di Senanjung Din berjuhur Din. Aku baik ke banku.
0: Aku
3: kerja Singapura aku ya.
0: Aku.
3: Mai aku kerja Singapura. Engkat saya dah beli aku magangnya.
0: Aku.
3: Kena masuk Singapura kian dah. Dari ngadai ke. Dengan si ke banku mai kerja berkilang. Engkat berkilang Din. Sebab umur dah tuai kaya orang terima. Aku umur dah 4-4 besar tuai. Dah kerja lama je. Ada orang tua sedih kekunan. Orang ni sudah lama ke. Abang aku tu supply saja, supply kulit. Dah datang ke bankunya. Dia main aku. Kanya diskusi dengan kuil ni aku. Kak, kekunan ya. Uji ngepak tu kekunan ya. So jaga bawa hostel ko bakilang orang ke orang ke balau induan balau saya dah bawa hostelnya dah. Kami dia bawa suci puas nak tiga ikau. Nayuk dua minggu Sabah ko ada lau dua dia anjung bus dia ke kuku siap malam lau siap malam jam datai ba mansaknya teban ko masuk. Ainya hari ke depannya dia jaga hari ke depannya. Polis kena mati rumah kitarnya. Tapi bas dua yang tadi. Nak berkata jahit pun dua yang. Tapi aku suak kurang gak air. Suak kerintap. Aku berkena ngintap ke aku. Tak ngintap. Ya masa dua yang. Aku ke sebab. Bukan dua yang ngintap dua yang. Nanti duit dua yang. Cuma mau sekabarnya tingkap dua ya. Ya telefonnya, aku buat besi telefon dua yang ada telefon. Ya telefon aku nak ke pegawai aku, terus dua yang kemegawai. Dia nak dua orang, dua yang. Kau, pakai dua yang Kelantan, aku dua yang pakai dua yang.
0: Dua yang ke dua
3: yang. Amat dua
0: yang.
3: Dua yang ada badu, jaga ada tahdian aku. Kerja cilok, ngap, kita remban.
0: Okey.
3: Aku tak remban lagi tau, tak cukup tiga ding.
0: Oh, bukan ni ke?
1: Ini dia jaga abad Singapura dia lah, suruh adik?
3: Kak Johor dia. Baju Johor dia, jaga.

0: Dengar.
1: Remban berkenai tarik?
0: Remban tidak jadi kedua. Kalau lagi entah main tulang ke remban dah.
1: Oh.
0: Dan itu yang kau lagi buat pun banyak.
1: Oh ah.
0: Oh tu tulang kalau lemai. Ya, pagi madah aku ngegai buas kami ya. Dia mau saya jaga sini ke aku yang lu tambi tai tambi ni.
1: Oh.
0: Oh, sana biasalah tempat kamu jaga aku lah aku. Mas siang hari jaga siang aku dengar. Ya, ingat nak datai. Aku ke siap malam ni. Ada yang tahu. Ingat aku teruk man. Tak datai bala dah tambahin tadi ke masuk dalam. Banyak. Tak cuma masuk dalam. Tu yang magang ni maharanya. Lokal kereta. Bekal dam. Beri ke kopi ke beri ke air. Kadang-kadang maharanya sedangnya akan luas barang. Kadang-kadang kunang masuk. Banyak itu bos eh. Kalau aku buahnya aku dah kena resuah baik ini ngirup dah. Dah belicar-belicar nyungkap daya buah kami kau kami semacam begini dah. Dah malam kita tak mau nanti jadi katai ke buah kami dia. Memang kita malamnya ini kerja malam kita pun nukar dah. Tuanya mau tuai dari Kelantan ni kuya. Satu kita jangan keluar kalau orang mampir kuya. Takai sam siang beri tinggal deh. Kak langsung masuk takut. Darah terbunuh di lama kan. Apa mau makan saya belanja kuya aku tinggal beri kuk deh. Pu ketika itu dengar sama bantai minta bantai ke surat surat tinggalnya dari polis deh. Ambil kau bantai ke kau dengar deh. Pantai ke aku tengok. Kepan aku siap melalui Kelantan. Saya ingin keluar. Motornya kan start motor tu. Bila dua ingin motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar. Kita Cina pun. Cina. Kalau mak tu tak datang Cina. Tak kena kat lah Cina nya.
1: Okay.
0: Teman tanya aku bakal mulai Kelantan dalam pos tu. Jual kamu ke, saya hantam kamu ke. Aku mati kena bak ke WC-nya. Nanti saya masuk, saya salah. Jual aku. Jual kamu, saya hantam kamu ke. Cina-nya. Dengan pagi. Madah aku ngebel bos kami-nya. Dia tahan saya juga sini ke aku. Dia pulang aku dia. Saya mau balik kampung ke aku. Jangan tua masuk hospital ke aku. Awalnya aku mula
1: dengan. Mula kan?
0: Kamu aku sana tidak. Kalau dah semua aku balik sini, aku bukan kau ada.
1: Aku mula ke?
0: Aku mula. Aku nyalu pada aku dah kau ada.
1: Ama nas sekali kena aku deh.
0: Jabat tempat kita baik melayu santan pindah berpetiknya je. Jadinya baik pindah berpetiknya semalamnya. Kamu mereka kan mau buat tambahnya. So mereka dia call kami ke sikit-sikit dekat sini dah. Entah so hantar laporan. Aku nak mau lokasinya. Kini aku bukan buat lokasinya dah. Nama orang nak buat lokasinya. Ya aku melawak pihak yang dekat. Dekat aku ya. Dah lama aku dia. Madah baru dah tahan saya jaga malam aku. Jaga siang tu dengar. Jaga siang tu Cina suku Cina lepas tak nak buat Cina ni. Kamu jaga pas sepil lain. Kena ke kat lagi kita jaga pas sepil lain. Kita isin dua Cina. Kita isin dua. Aku kadang isin dua tu. Ya dah aku jawab babakin. Baik mabuk nasi butuh ya. Nasa mabuk tanya Cina nya tu apa ya. Digambar orang seorang jaga bak hilang dia nak kau. Kau berkilang di mana macam TV saya. Kau berkilang dia mana dia jaga kilang Cina Singapura berkilang. Dah ke belah kami ya kejai komplain aku. Belah mas kuriti dah. Komplain aku. Mai makan gini buta aku. Sejak madah aku ngaga Cina nya. Itu orang selalu mau kacau saya. Aku ya. Lalu Cina suka Singapura dia. Bagus kamu ada keluar itu dua itu anjing aku ya. Lalu itu dua mak saya. Kuau kaku. Nak berdua ya berkilang kau, kau berkilang. Kau mau ketawa. Dia tidak kacau kamu, ya. Ini dia sudah tahu baju dia tidak kacau, ya. Nak katai bawa si bawa kamu tadi. Kau main ke biak dalam. Apa ada anjing ke siapa suka tutup ke aku tidak ada komplain aku ni komplain mungkin tutup ke tanya oh tanya kata hari mana hari perbalik banyak saya ngabang kai ngabang di sini bala apa luas dalam ba tanya berkilang dah asok ya tapi enang lama satu enang lama tanya nak empat hari empat malam ku nak dari rumah kau, nak kau badung coba.
2: Kei benar me kerjaan eh.
1: Kau nak dari meruan me.
2: Kati kati itu nak dari boleh gaji deh empat hari empat malam dari nukar.
0: Lama, nak bayar ti ku deh gaji bayar.
1: Kau nak meruan kau mana wanto?
0: Oh, banyak pulai semua ada kerja bakilan kita masuk basan debi, mana kami semua dia nak bayar gaji meruan. Aje meruan jen, banyak sih main dua orang jen. Kami semua simpan pung aku. Jen madu jen, nanti berapa mas? Kami kos, kami ke nanti berapa? Kami um lagi. Nama sampai kat palu. Tapi aku ni satu orang, satu orang kau, masih jen aku.
1: Nama.
0: Nyanya aja tu. Terima kasih.
1: Okey, Jonathan.
0: Okey.
1: Okey, terima kasih.
3: Kadang-kadangnya masih SNS.
1: Nasib siko-siko nah sama bisi orangnya tadi gawa apa Siti nu alo meruan
3: meruan
1: bisinya tadi mayo macam bekang Jonathan tu
3: me nya mu kita kita menah orang gajai
1: ya
3: toke menah orang gajai
1: orang gajai ya
3: ya orang jai toke kena menah sige bekaya men
1: ya ya nasib siko-siko nih taro me kita ke belalang giga ke pengawak
3: men
1: okey, nyong mula kan tua yang sakit tadinya.
3: Nyong pula kan tua sakit. Yang tua damai sakit pemotai. Yang tua ke tempat sakit ne je sen. Ne sem.
1: Jadi nak hidup ke sebut hidup ke nyawa.
3: Yang tua ke sakit. Yang gaya dan tua mas sebut. Panai ke jenatan tu. Tua ya sebut sakit gaya ke nyebut apa indai ne sem. Kelipak dengan tua. Nang boleh tahan enggak anu tuh. Enang ketawa cerita sige baka kita siku-siku tentang sige bisa pengujung. Lebih kita ikut ngerja pengawa. Ngambil ke bisik ke Tegal kita nak gawa. Bisik ke Tegal kita nak nurun. Orang mati. Bisik ke ban ku siku sebab kami lagi dalam pengawaknya di pengelikuan sebab agak pulai ke menua. Setahun dua kali. Kalau tahun Siti ini ya mati. Tahun Siti Aki ya mati. Tahun Siti Apai ke mati. Tahun Siti Indai ke mati. Udah 4 tahun dari tahun ini Aki baru ke mati.
1: Aki sepian tua kan
3: ya. Halo.
1: Okay, halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
1: Siapa wei?
3: Halo.
1: Siapa tu deh?
4: Aku tu Adam tu hari sibuk.
1: Adam hari sibuk. Okey.
4: Okey, akan mesti punya kita. Kita tu berlaku hari tahun 2019 banglah.
1: 2019. Okey.
4: Malam ni aku lagi berdau punya. Aku suka lagi sebis sebab Navy suka deh.
1: X Navy
4: ni betul. Kita ya mayanya aku nurun kenyalah nurun inte lemai deh nurun inte tasik kian deh kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah inte letak si nurun inte ya deh nurun aku malamnya udah aku nurun kere benuh kong inte telepon te yang ini tuai ko telepon madah ya ui kurang ya deh ini kulit lah aku kemudian aku belum bertrafik dia kemudian nggak jadi pulang pun nama deh aku nanya ya nanya ya madan aku tanya nama tu Bilia anak kita nya Emma nya deh ya hanya aku yang bisa ninga orang nebeh gitu. Lepas aku kadang-kadang aku main aku pria aku nebeh kita lah. Jadi kira ini malah ninga punya bila anak aku yang bisa orang nebeh kita siap. Main lagu punya ada nama tu yang slownya ada hati nuan hatiku. Jadi nada betul kan? Ya, gitarnya simpan ke dalam biak punya biak gitar kita kan? Ada. Simpan ke dalam kita tidak boleh ninga lagu. Ninga nama tu
1: orang nebah gitar
4: namanya. Itu orang nebah gitar. Gitarnya nebah rimpu tapi bisa suara ino lagu. Dan yang cara kebetulan ga mayanya nama tu bisa maya aku mengalami tu maya aku paman dengan sama alam bilik nada apa lah tau sarinya ngaya dejuk ini tu aku ngaya sama biliknya ya aku mainnya bisa sesuatu lah dia jadi aku mana mengenai tu aku nawal pergilah aku tanya lah ngadu ke rumah punya ngadu ke rumah punya kira ke baca ayat-ayat lah. Macam saya apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua. Yang hampir aku hari situ, hari situ ngadai ke aku dengan tanya-tanya ngebeh lagi deh. Ya, ditanya sikit singkang aku sampai dia tahu takut kadang-kadang aku ngebeh lagi ke nyadi baru deh.
1: Sekalinya aja sirah ninggal munyi.
4: Sekalinya aja, yang bisa situ lagi anak aku tu bisa ninggal orang ngetuk tingkap. Bisa nunggu cek jadi ada orang ketuk tingkap ya. Lepas rumah kami ya bab luarnya kami duduk bab tingkat satu. Ya aku fikir aja ini orang yang ngetuk pintu pintu kalau ngetuk tingkapnya. Padahal tinggi. Aku tunggu nyegap bulu pegau yang kena nyengok aku. Kenapa tu? Orang bisa ngetuk pintunya.
2: Ini bak kotas bak tu DM lumut den.
4: Kota nebi dia.
2: Bak lumut den.
4: Bak lumut dia. Blok punya B1 dia. Ya tu. Sampai dia tahu nak pergi ingat kena kadang-kadang ya saya ke bulu tu yang pegang nama tu medak situasi tu katanya. Tapi setakat tu aku dah minah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa-apa minah anak kata ya special ini ya udah meda ya udah nina aja
2: ya bisa mata batian lah
4: babi baru dia bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu daftar dia meda TV ngoraja apa semua ya meda Didi ada babi lah cukup
1: apa bisa ini nih
4: mula aku nyumbuh lebang tingkat dapur aku nya tiap penyengok aku akan oleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku nya kebun baru aku nya bisa tinggal pakai mayang aku kadang-kadang aku malam hari mereka pakai mayang jadi ya ni lah yang ada babi nyengok lah aku memulai aku nyengok kali pertama ni nadai lah pada aku pulang aku nanti sekali dengar aku berpandu yang tinggal namanya nyengok baru aku tak aku duit kau babi ni.
1: Halo.
2: Semalam siapa tu kini?
5: Resibu
1: tu. Siapa Resibu ai?
5: Ngalo sedoi ada sem di rumah.
1: Oh, tanya tu. Apa J?
5: Iya, iya.
1: Ingat kan eh.
5: Semalam ni aku dulu lah tadi sem di rumah.
1: Semalam kinuan.
5: Cerita ke kira baru untuk tahun 2025.
1: Tahun yang kemarin.
5: Ya, bilik aku tu. Kita punya sidang kita hantu tenda dapat tak kan? Namanya bulan 7 17 hari bulan 7. Pukul 12 lalu dia mana sampai rumah. Jadi aku tu tidur bilik saya. Mga ako na tinuha na pangking. Sama kaya ang ante, tinuha bilip sa'yo. Dan niya, tinuha ba siya ko doon lalo, pero kalalawa ko. Di nga ako orang teto, matuha cermin ako. Pintu kerja mana ini, namun cermin kita ruainya di area dalam, dah di luar, di luar, nama dah di dalam, macam macam ruangnya dah. Lapan kami kebisi kedai rencet, kau kedai desain mana dah. Dan namun dari tuai aku berjual. Dan mana panjai menyata ke dua kena dari rumah panjai mereka berjalan garam kedai mien.
1: Aw, kau dah runcit mian mana? Aw,
5: ya, dah nyah, dia nemu atas laci, dia nemu si alengka ada seliang ketinam mian segi empat yang dia sem di rumah. Dah nyah dia seliang 10 sen kediri, dia seliang nama 20 sen kediri, lalu ada nongsong, maya nongsong, kira teh kasi lebih 50 sen nama nongsong, dia seliang seringgit, dia kediri, ya. Engkau batas mari, tiap mari nya singin, nak gede heran nak. Ya tata bekerja mari, lain tuan kasih bihnya. Kontinas gempatnya. Dinamin. Aku tinua udah baru kelapnya sem di rumah. Dengok kamu ada seliang, asa mimpi si kuai ko, orang kira aku. Dan yang angkat aku. Ambil kopi cek dah sem di rumah. Siapa nama tu? Dia nak betul aku dah seliang. Aku mengambur bawa tengah bilik. Ni ada dia dia ranti namanya di mari kunya singet nak ngawak dari mari lengkap di birap tau ada.
1: Mayau nada ini.
5: Kau lengkap kuya.
1: Tak
5: mengambur dah seliang 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen nada. Danya angkan menantu aku. Kami kasih aku bedak ngai kaku gula. Kangau aku gak bini aku ngai kaku gula bedak bedak orang tu seliang pergi lah mengutai. Mayanya si buku ada aku kemana jam nasi di rumah. Pukul 1:10. Danya.
3: Engkau tu yuk kini.
5: Engkau ya jangka aku. Ingat lagi dah. Kok kamu main mayau, mayau semua aku dia nenang ke buat tindua. Nak puas hati aku tadi dah. Tengah aku mabicu sebelah mirip, mari baru kaki nada itu dah. Buka kopi, nada itu dah cip nama semua dia.
1: Nada orang.
5: Nada orang. Padam kopi, ambil kopi dia, kau yang bersih pancol bertelepon. Rekam aku nada habis. Kaki men mari baru hanya mijau semua orang kau nada itu sistem di rumah. Tapi nak aku takut bila ada rempu.
1: Semina ke Iran aja ame.
5: Nyanya aja masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari mesti datai menantunya dia. Pada aku mungkin menantu. Tanya tu juga ngapain nanti pada dia natai aku. Dia selianan mesti nyau nak lah bandak ngituang aku 50 sen. 20 sen 10 sen yang nak dituang deh. Tanya mengambur sebuah bilian lah. Nya pagi aku ngasuh apa lah itu namanya nantu kalau dituai kau yang ngatu kau nyatu yang ada kira buat malam. Aduh kalau aku habis sih datai. Laba bala budak beli kerupuk beli tanya lah. Yang dia kebetulnya. Nadai kau ambil kau mimpi sih.
1: Nadai mimpi ni.
5: Nadai kau ambil kau mimpi di rumah. Nya aku ngambil video nadai kau pasuk telefon. Kanya tujuan kan ngai tenyana ngai de pedak kin dan takut kini
1: irau ketuiwal ngai duit seliang
5: ya
3: kan duit ya kebelah laman dan
1: curi ya salah ingat tai nan
5: munyi kena tuainya tadi tenya takon kan yang risiang takon ngindak duri kena lomo ke ke bawah kan
1: Bisa ngini lori kini mah.
5: Jadi saya tidak tahu kok tanya lah. Ya lah.
1: Oke.
5: Kita baru.
1: Oke PJ.
5: Kukang upak 20 29 dan nyak tutu dan sawit.
1: Oh, tahunya ne.
5: Kira-kira no kunai nang hidup tua nang mun ni. Masih nang mak urus tua
1: ade. Oh, lagi inti nang ada orang lagi, ada dengar ada orang lagi. Telepon baru ka?
5: Ha. Ya ke minggu baru
1: dah. Oh, ya.
5: Oke lah. Oh. 5 hari nya.
1: Oke. Oke. Oke, sama lam PJ. Oke, ya.
3: Ingat tadi apa PJ ne?
1: Ya, bisa cerita lagi cerita ya, kau ya. Oke, nanti minggu baru. Oke, peninggal ke 11, 10 kita.
3: Ya. Apa je?
1: Apa je? Hari Sibu ke malam tu. Nah, berasa kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ini tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke Bukai.
3: Ya, ya, ya.
1: Lagi tua nyengok sidaya kenyapa tua apa Facebook.
3: Betul.
1: Tina daya ke bertelepon lagi ni.
3: Nah, betul. Nah, daya ni saya
1: meh. Ya, bisa mewah malam tu.
3: Malam tu. Baru sejam lebih dah 10 ekor lah. 10 ekor dah. Nak dikira ke ngagaya ke nak di apa nama tu. Di ya kena ada sambutnya.
1: Aman. Bisa menikah ikau. Nak mujur tadi ni.
3: Bisa ini ngantung dari siang tadi ni, Sam.
1: Bisa. Nang repon saya tu ni.
3: Kita pun. Maka tu lihat bertanya ngagai. Aki, aki justru uban kini. Nama kebuah hantung dari siang. Harap kita bisa ningah malam tu. Bisa tepun lagi kini. Leban tu, leban. Aki uban kai, aki uban kena nemu gini. Nah, yeah. Kebuahan tu ngerisi atau kali ke gambar jai kini, kali ke ngetat burit kak bira kini, kali ke tepi jat duri.
1: Ini duri.
3: Ini duri kau ni apa je? Nak mau mak kita ini saya. Atau ke segi peniawa segi jai kini ni ni saya ni.
1: Kau berkelala punya. Kau pun di berkagai.
3: Kau tu di berkagai ngemba orang. Tang kebetul aja. Ya kedinga aku antu tu segi ngenuan kita aja. Ini saya. Sigi kang nuan kita aja semua jai. Tak jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kan tu.
1: Ngam gamal jai.
3: Gamal jai.
1: Siti ke yang nak peda tang tai memunyi.
3: Memunyi. Tang kita takut ke munyi. Munyi yang tu ku kita ya.
1: Tu. Tu niliannya nikel tu. Tu rumah. Benar ku ketawa kesedoi di. Siko antara madah kentua ke nyonadai. Mama tua nanti tua ya lagi lagi dua peninggalnya
3: ya tempat ke amannya ke nadainya pula kita itu mak kita enggai kita ka nama to tadi enggai ke siti-siti nya sigi bekenya mana sem
1: ya
3: sigi macam-macam kadang cara bukai
1: nama sakit sakit tau ke para itu nauleh di tanya kengai
3: kita
1: oke
3: kita
1: alah na asuh tu oke mene tak kita kena nyamai ne
3: nyamai nempak tua ne lan tua nyergah kumbai mati ke ti same ada yang guna nantu bukannya
1: nah saya nanti tua ni ngak kok nilian yang nikel tu bukannya badi ngapa
3: bisi hari di burung
1: carut harus burung tua ne aku de
3: aku kumai de mati kon tua ke de ka kena aku terasa de mati ko
1: ya macam-macam cerita ne
3: nilian dia nikel tu ne
1: tadi ni bantah kayak bantah Jonathan
3: Jonathan
1: Jonathan
3: kan tua kematian tua
1: tahu Jonathan none de ja Jonathan
3: sigi bekam
1: ya oke jam ke penudi peningah 11 malam
3: tu pul tu kaban kita jauh ninga tu sengena ngartem klik di pa Bali minggu itu
1: oh
3: malam terum hari menua ribai de hari Dublin island den ke benar ingat ke pukul selamat malam
1: ya sama lah
3: beli nama yang putih dekat itu dan mula kita di pabali minggu
1: di pabali minggu
3: ingat kita hari menua hari Biden hari Dublin
1: island
3: island
1: ini bisa di rumah
3: mayu atau saya menjadi baca atau siap nyapa-nyapa atau aja tua mansut kari pun menurut saya nih
1: Okay.
3: Rica Uno. Bisa sejam ke udah sebenarnya Pak Ketua Hari Simpang Jalai Semunjan. Elen umang toy. Selamat bisa ingat tua agak sidaya. Terus mengajis kaitan. Peminat setia dengan kamu semangat ke selamat malam Jessica. Ya kalau mana
1: kala cerita.
3: Pasal ya kira Roy Kuang sempai buku lagu kita ya terus saya sidak hari Sreman. Segi hari tiga segi nadai kala dengka Emilia Amerika tu pun sempari USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya. Selamat berjalan pengawak menunggu ke program gas mengatu.
1: Terima kasih.
3: Saya sambil ngagak kerja mah tepantep lelengau laban ninga program dalam Jaku Iban. Thank you.
1: Terima kasih. Apa tadi itu rumah?
3: Tadi Emilia Amerika. Rosliau mega meri selamat malam ke tua. Dilian Yenika tu dah tadi Sam. Ya ke bisi berjurai mimit tentang ke ngemula ke nama teh bos membayar tua kemati. Selamat anak Peter penuh selamat malam ke tua Ipa Vincent. Benong galik ke meninggal ke radio di pebali minggu tadi hari Island menua hari Biden. Mak Rabung Alap selamat malam mari sibuk ya semangat. Tetap bersemangat ninga ke program menggenggam semangat. Harap ke seruai terus manah malam tu Gerimis bisa Sam?
1: Bedau?
3: Gerimis selamat malam DJ Sam ngelutuai rumah ku ya selamat menjalai ke panggung megak nuju balap peninga YFM nya dan semua sekali saya muka itu sebenarnya tua peninga YFM pun diberi selamat malam. Selamat malam Catherine Robin, selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pengawal Sigi. Sigi udah sedia ninga ke program ngas semangat ya. Setiap malam hari tiga Mami Abah selamat malam DJ Sam nyapa tua Nita sapirkan tahu pun hari sebuti seloi sebuti selamat malam orang sebuti SM.
1: Ya, orang sebuti.
3: Henry Orlando Nira. Selamat malam DJ ke sesuai. Selamat malam ke sesuai. Mana hari disibuk tu ke. Pihak mega ngagai sidak ke bak peluga ruban. Sebab bisi kala bisi barandau ngaku sampai ninga ke. Apa nama program. Tu program menggam semangat selamat malam kita udah bertemu kita ngelamat tu meyakirami orang Melah Pinang mainin sobat 29 hari bulan nah, selamat malam si enggak berandau minta ampun meh nak oleh nyebut nama ditau Agnes Indah Robin selamat malam ngagi tua QSM harap kesuduai terus mujur bersemangat menggam nama tu meluar ke program
1: Ngam Semangat
3: Berita Hari Miri.
1: Ya
3: Agnes Indah Rubin Pedau tu Sam ni
1: Pedau ni
3: Kaya sidak tu lalik ni dengan aku Kumbaya Jakub pesan tu Sam ni Sam.
1: Amat
3: selamat malam Anita Nawai DJ Sam terumah betul bertemu baru buat program Ngam Semangat ya, harap bisik cerita mana lagi ke mana megang cerita hari malam tu.
1: Ya macam-macam tengah malam tu.
3: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Antu tuyul.
3: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nada ini. Cerita antu atau tu tuyul bagi tai menodo. Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau bisik ini.
3: Tuyul menya. Selamat malam David Buah Meniang. Selamat malam di rumahku ya. Tu tinggal kereta tu dulu nasem. Ngenang ke nama tu antu tu sem. Munyi ko jatuh ke peludi itu nasem. Dalam mensia
1: pisi antu
3: dalam antu nada mensia. Sambut sem.
1: Okey. Ya.
3: Halo.
1: Enggak peninggal ke sekali tu. Halo.
3: Halo.
6: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa wai?
6: Masal.
3: Oh, agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
3: Siapa tu kini?
6: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
3: Hari ini Jaya.
6: Aku udah bak di tu bak uciang ni tu bak betul kawah itu.
1: Okey. Ya. Nama teka di konsing kepala peninggal tu deh.
3: Jaya.
6: ya nanti aktif buka buku di kita lama kelihatan.
1: Oh, oke, okay. Cuannya.
2: Cuannya. Terus kedek aja.
6: Umur udah nyonam umur lagi biak kelihat kita lagi biak
1: kelihat. Oh, aw cita lama toh.
6: Kita lama. Dia tu umur dah 60 lebih ya, 60 lebih ya. Kira ke 40 tahun dah kita tu. Tahunya kunci itu kan.
1: Tahu.
6: Kemen kita tu nang ada di nang diingat ku barilah kita tu. Dia le buai lepas tu. Nadi le diingat malah diingat dari.
1: Aw ne.
6: Kita lagi bujang-bujang kelihatan.
1: Iya.
2: Terus kerja Jaya.
6: Jadi kelihat tuan kami itu kelihat dia di kampung. Dia di kampung. Kira lagi jalan ngayap lah kelihat.
2: Jalan ngayap. Hampir ngorang ngayap nah.
6: Hampir.
2: Aku hampir kelihat.
6: 65 aku lahir 6 tahun 1965.
2: Oh, nada jauh tu ah.
6: Lebih yang kak umur berbisi kak dampir ke 20 lah sebenarnya.
1: Ya, lagi bujang mah.
6: Dia tu dah 60 lah.
1: Ya, mak
6: kita ada.
1: Awak.
6: Tahu ni cerita tu.
2: Dah lama.
6: Kelihat mendunia lagi berburuang lagi. Kena buruang lah kena orang.
1: Ya.
6: Lagi berburuang.
2: Ngayak merau.
6: Oh. Jadi menua tu adalah wak kami. Hari menua aku hari mentau kelihat ngege menua orangnya kira ke berjalan 6 jam
2: ni mudiang
6: ke pantuk kian tu ngak ke pantuk. Udah tadi aku kira ke baru pertama kali lah baik kaban ku nya berjalan ke menuanya kian ke ngak kampuang tu kan. Ngak kampuang jalan nanti si jalan saya kelihat kan.
2: Ya hari mentau
6: hari mentau, hari menua kami ini mentau. Berjalan sehari-hari, kira hari paginya, hari tengah hari ya, tengah hari aku diangkat. Ini lemahnya ada tiada segi. Berjalan segi ada itu, nyak gila lah ketinya buatnya. Segi ada itu berumban lah. Segi ada, kalau lemahnya lah kenyaknya tiada. Biasa lah kita berjalan itu, jalan ngayam. Jadi kedua tadi, dalam rantau jalan. Kami dua ya tadi bisi ningal tai ningal buruang. Ningal buruang tadi ngembar kami dua ya. Aku kelihat nama buruang nemu tetap nama kutuk nama muah ini kurang tapi kita ada nemu
2: munyi ya
6: bagi ya. Ya kepada kerja ini tu nemu nama buruang ngalah kelihat ada ketupuang dan jalai kedua tiga di gembar kutuaknya bari kedua.
2: Nama gembarnya bari. Ai betang strapnya di semrainya kelihat.
6: Kedua dai. Ada teman saja. Ya. Hutan kelihat lagi bedau nya tu bedau si dambi ada balak kelihat lagi besar-besar kayu kelihat hutan tengah.
2: Ngayak nge kerenggai nge semua.
6: Nyamnya. Dah tadi. Oh dah. Dapai baknya kedua sehari tadi dapai bak tintiang nanti kedua di gambar kutuak di bari burung nama kutuak. Renti ya renti yang di tiah kedua bari. Dapai bak menua renyen nyo kedua pedian. Nyo sabo petang kedua pedian.
2: Ini menuanya tuan.
1: Pantau.
6: Ya, tu nggak kiamnya. Semuanya. Udah antre tuan dete, bak buketnya kedua tadi berhenti dulu, leban narinya gi. Badan agi siang lah, kira ke pukul 6 lalu kena.
2: Jadi ini nyekanya di ini tuan ngeyap segi siang.
6: Ya.
2: Duku.
6: Ngai ke kujaku tadi, ngai ke temu orang dete tubuh, nya kejayaan.
2: Ya, betul.
6: Berhenti dia kedua tadi lagi pak saya ngono aku no kayak tanah ya kami tu tapi yang tua gear aku lagi tuan orang baru wah saya lagi dah jauh ada rumah saya ngono aku ingin saya amai ke tuan kira kira dia dengar aku kau mana berhenti dia kedua kira ke pukul pau nyokap ku tujuannya lah
2: kira bisa target menyatu aneh
6: iya aku tuh ngerembang tuh katanya lah agak ngerembang kira udah
2: bisa target lah nyerti
6: orangnya bisa aku tuh kira ke ngerembang katanya lah udah ntar nungkuan insap menurut kebanan sih kira baru kan nungkuan insap ta berbunyi meburuang muah ternama muah ni o cai cai oh. Teringat ke niang apa ni apa yang kami kelia oh. Tidinga buruang tu dah pembara matahari gitu ada badai dom ke kelia oh. Dapat tu segi buruang tu no kan tidinga galan kau tau pindah tak ke ada tau buruang tu maya tu berbunyi ke buruang muah mungkin dia siap mending muten ya sem
1: ada
6: kita ni dia ni ya. Jadi cara tu ada
1: ni ada. Tu rumah tu nemu.
6: Mu ya. Ya.
1: Rambau ko ya.
6: Kumai ko dah ada lagi te rumah ke. Kumai ko dah pincian dia lagi.
1: Okey, agir ka.
6: Panjai tu.
2: Tanya nepang ko mati dia.
6: Bendau. Bukan nepang mati, nepang pincian. Sambung baru kita kan.
2: Okey, sambung.
6: Dah dari tuan omu puak pun tu eh. Bapak kan aku ada pada itu tu kan. Mukuak tu ke bawah. Kan aku nak aku. Nurun aku dua tadi. Amai ada jauh aku rumah ke. Betul-betul salah kelala aku datang ke rumah. Betul-betul salah kelala. Menung baka kan ini baru kita. Saya sebab petang ya kira.
1: Sesilau kenyak mana ni?
6: Sesilau kenyak. Aduh, ngetok pintu tertuju kedua ini. Nggak belakang ada puara aku jalan kedua ini, tere. Ketuk, ketuk kedua ini, tere. Tiak kedua ini, bisik ke seliang anu, entah seliang dinding, eh. Seliak kedua ini. Benar makai, gitu dah. Karena ikat kami ini, kak. Nggak, ngetok, ngetok, ngay muka pintu. Tangkat, oh, ngambil ciruak. Kan ngetuan kemudian, eh. Ngambil kemudian, tapi nyamun. Halo, megau kurang di rumah panjang ya. Halo, megau orang tadi bersuluh kami dua.
1: Kujaku, ngai temu.
6: Kujaku, ngai temu orang.
1: Okay.
6: Dan tadi, megau nyak berora berkelala kebetulan. Nama-namanya nyak sanu, ika sanu, penuh yang tadi. Dan tadi tuan, kalau lah jugi kita tuan eh, panjang tak tuan.
1: Okey, nanti kau, nanti kau.
6: Dan nyentai nyom sambut orang makai dah kemudian si mandi nunggi nah beri makai dah kemudian lemain tadi. Ia pecukur jam biasalah pejalan bujang tadi kemudian tadi. Lalu ngigak bela kaban dengan juang muka pintu untuk tuan. Dah tadi. Bertemu lah ngom bela kaban dengan juang dua ko kaban kemudian dengan juang kemudian ngom kemudian tempat. Saya buka rumah sepiak no kami dua itu tujuh kami dua rumah panjai itu sepiak tujuh kami dua rumah ni sekalian berjentang ketu sepiaknya rumah panjai tengah tu tengah laman sepiak tertujuh kami dua rumah panjai baru sepiak ke jadi bunga penyambang menunjukkan kalan yang tinggi tangga sepiaknya tangga segala sekalian
2: mai bungkus ngayap nanti bukannya menyenyak ni tuan.
6: Nak tawa tak?
2: Ada ya. Ngenang tawa. Ada ya sih.
6: Ada ngulu kesiam-siam kaja.
1: Nak tahu lu?
6: Okay. Ini gak jadi. Ada dan teretuan. Lu berundang pengalaman dia dulu. Kami bala kami sebuat jarak. Berundang rumah ni dekat rumah apa dekat gua suang. Jangan juang kau dulu, ni tadi kena.
1: Target house.
6: Ya, dahnya. Baru baru kanya, tadi tuan baru kah berputar kan niki tangga tadi. Tangga, tetap mana kami saya tangga yang kah aku besar retong giah tuan tangga orang kaya.
2: Ya.
6: Besar retong giahnya, besar retong giah kita nya. Itu dah tinggi ya punggangannya. Baru kan berputar. Jadi mata aku bisa mendak orang hilap mata aku. Bahkan aku bisa orang nikik dulu pada aku. ko mikir nya kaban ko teh nganjuang ke midway nya tadi. Kali baru ko maliak. Baru ko maliak ya minga tangga juga merentum.
1: Okay.
6: Patah tiga.
1: Patah tiga.
6: Oh. Tiga lumpuang tangga itu patah tuan.
1: Oh.
6: Oh. Untuk pada aku kaban nyagi ke dia duit ko nya ke tempat lagi di sini dia.
1: Oh.
6: Bisi orang dulu tadi.
1: Oh.
6: Kanya ngayung ke buruang tadi dan dan.
1: Ya ya ya.
6: Kita nemu buruang yang nat tadi.
1: Oh, Eropa.
6: Mana kita yang nitiah ke mana wai. Lalu merentum tengahnya begaum orang dari rumah panjain ngapa ini merentum nak buat.
1: Oh. Dua kali
6: dua kali susu lu harang aku. Oh, dah nyati tiga ngayap ya.
2: Eh, rugi metuan eh. Udah ngayap kai.
6: Nanti itu kan nyadi ngayak malam itu kan. Kalau ngayak emas pihak nian. Oh, bulu punya. Jadi mau bulu lagi, nyinggau bawa bulu pegu. Nyo terangkat mendatai begini. Dan tadi. Ini emas pihak nian. Kalau kada bukut apa itu. Sementara malam itu kan.
2: Napa anda selalu sekali itu tuan?
1: Entuan,
2: ada pernah naik bukut, bukut lah.
1: Entuannya.
6: Ia adalah beruang ceritanya.
2: Ya, enggak mana
1: tahu.
6: Tahu. Ya, sedih hati kau tuan.
1: Tahu.
6: Kemulai kemudian yang tadi rumahnya lu angkat tuan.
1: Oh, tahu ni.
6: Tenda, saya tunggu tuai dia nyos minggu ninggal tinggal kemuduainya.
1: Oh,
2: main tinggi buruang satu hari.
1: Mana mak buruangnya?
6: Dahnya orangnya lu ni betulah balah tanpa nyukul.
1: Nyukul, ngampun punya ngampun.
6: Ngampun lah kira. Baru kurs mengat lah nanti gig lah. Itanya, kenyalah kita kereta tu kita tu nang tubuh hampuna diingat ke mama mai bari kita tu kan. Ada kalah aja. Jadi dia cerita terbukai tapi tu nang
2: tegak keliak nang yang menanggul ni tuan. Kay jadi tu ni kay
6: iyalah.
2: Mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan eh.
6: Kan rungkang teh rang tuan.
2: Kata aku kay
6: bungkang dak porang ya.
2: Aku bunyi kode keliak tuan. Kati deh. Nasi menua lah ngai ke madak kade. Udah jalai selalu lemainya target dan segera tay pukul 11 pukul 10 nya mah udah selalu lemai kami sebelah siap tuan betul gapai tu airnya nemiaknya bisi madah ke kami giang belegiang beka kita itu bisi bekaban nya ngayapnya tadi udahnya tadi nyon sano apa sano nya bisi anunya boleh bayak pagi tadi makai bayak lu.
1: Jangan rumah lawak orang.
2: Ngai gerak lo. Ngai ngaya makai bayak perut dah lapar. Kau main jawahnya.
6: Tiba jani dia
1: macam
6: ni. Tiba apa indo boleh jani ya. Kau dia ngaya mana?
2: Ada makai babi dah. Kau ini pedih boleh babi kelia.
6: Sudah ya tuan.
2: Okey tuan.
1: Terima kasih.
6: Kurang lebih kat.
1: Terima kasih ya.
6: Terima kasih
1: ya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama.
6: Oke, berjumat boleh.
1: Oke,
2: cerita baru aja ya.
1: Tahu?
6: Tahu. Oke, tuan.
1: Oke, sama-sama. Oke, ya tadi Jaya di Batu Kawah dia tahu kok ya.
2: Jaya tekak malu-malu sih. Menua tertutup ya.
1: Tahu. Kapan gay kengkau bisi ke agi ngelala ya punya ke?
2: Ya, ada ini patut. Tapi kelihatan ada ini nya dah macam, ada apa?
1: Okey.
2: Tapi bukannya segi pengawak biasa. Tapi bergayap, musa gayap kelihatan.
1: Ya.
2: Okey. Aku kelihatan sem. Gay apa bola? Gay bisi ke siti rumah panjai? Enggak gayap
1: kelihatan.
2: Dia agak kelihatannya tadi. Apa nama tu? Pintu nyagi bikar hutan. Agi betatiang ke bagi bisi tetiang pintu kala dia mada pintu kena sem.
1: Kena dai nang pia.
2: Tetiang pintunya jadi pintunya jadi tertolak dah lagi. Ya nemu kenutup diri.
1: Oh.
2: Jadi bisi tetiang dah baru hadian deh.
1: Oh.
2: bisik tatian apa
1: pintu lama tu
2: pintu bahwa. Lama jadi penekal pun nada tentu bisik insil ngalau wah orang kelia nekal pintu
1: kena nekal pintu
2: bisik ke siti rumahnya kelia
1: udah target kena punya kena
2: sigi targetnya amai bajia sigi nanonya bisik ke rumah ada beri kami cap tungguak bisiknya mai ke buka pintu rumah indo madik mak tungguak mat mat tunggu, sikit boleh buka pintunya sem. Nanti dek nan, laban kelihatan ada bangku dah. Jadi mat tunggu kan ada mat tunggu. Jadi siko, demak dia tunggu siko nyelur jari. Buka pintunya, nya induk cap tunggu. Dek kini ngiap, ngagai induk cap tunggu kok. Udahnya tadi, tinggal ke pintunya tadi buka buka nganya di tulak tulak nganya di ketika nya di tulak tekal ngalu ngaya se ngaya sekali ambil anu sihnya sihnya bapak baik pisau gak kelihatan saya ukai pisau duku baik nganya leban kejalai ke rumah penjai sti jauh ada sem ini temu kular barantau jalai kini ini kita temu udahnya tadi ketah anu nya insil pintunya itu ikat ngerutan merentum
1: ternyata
2: tumbang tumbang apa kita nah. Tumbang kita kaya ketid pintun tadi jadi mudah bekerja tadi dan ini murang kita tuh hei kita tuh kaya kan ngeyap ke painan itu kan ngerubuh rumah lari ya sen lari ngeri ujung tanjuk kan
1: temu orang
2: nak kita nemu ke nemu ketik kena nemu. Ya kita nemu ke nak nemu kena dai kita nemu lari aja. Ya udah gagai orang. Ngalunya tadi kena kekat pintu kena galau. Terjun nah. Terjun ai jo tengah tanjuk. Tatai dia tujuh tanjuk bisi sangkar babi labuh ke sangkar babi meruyak ke babi. Akai mai tisa. Udah terjun niki terjun ranya moy diri ke bawah kan. Di nemu peguang peguang kena bisik mayo nama kecambang ko kita ini wata namanya ukainya ada pedak malam hari itu nama kejaruk ko kita kecambangnya ne ukai ada sebekang ko padang terjun ke dalamnya dah dalam peguang dia dia
1: jempuak me ya
2: nadai nadai berundang lagi pulai musuh menya pulai berjarat baru 2-3 jam berjarat pulai baru nah pukul 1 pukul 2 pukul 3
1: lalu lihat tagi
2: nadai nganti sari siti lagi asai kejaku tetau tetau kelia tukar tangga tetai di rumah penyai pintu tu tukar nge sepia nyin tangga sepia nyin tukar nge tangga tukar
1: Okay. Bisa mana
2: cerita ngeyap tukar tangga nge sepia sepia udah kerungan man kerungan manuk tukar. Jadi kalau keliak rumah penjai kerungan manuk atau sangkut baru rumah. Tukar nak kerungan. Tukar ngai rumah penjai sti to rumah sti nyin. Tukar ngai pintu sti nyin sti to. Tukar ngai pintu sti nyin ke. Kerungan manuknya tukar. Kita sangkut de baru kan keliak engkah kerungan manuk bana engkah kerungan sangkut apa nama tu
1: baru rumah
2: kerungan manual tukar
1: kena ngelai namanya
2: kayak kena ngelai nama nukar kerungan manual begau orang rumah penjai sari siti nama agak kerungan manual deh pindah ke kaku gitu
1: tuyuk nene
2: aku nadai kelihat sikit taban ku ke kerungan manual berpula kerumah udah ringat ngetah pintu urang ada ulah ya.
1: Nyu kai ngayam ngetah rumah tu nah. Naban ke mana tunya urang?
2: Curi mano.
1: Curi mano wa.
2: Kelihatan. Ba siti tempat ba siti rumah. Nama dia tau nyu jadi par dari empu.
1: Ne. Nya ujuang ne. Okey, pelabak ke tua apa perinat
2: dulu.
1: Apa tahu bisa peninggal bukan.
2: Kita orang yang lalik dengan cerita aku.
1: Ingat cerita ngayap tu nih. Nyo teringat ke diri pun punya kedok.
2: Betul.
1: Maya kaki bujang sobat.
2: Betul.
1: Pengerinduk dalam penguji.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mantap belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.

0: 0218236934 nanya ya tu rumah.
1: Ya, ya, sama ah, Sam.
0: Okey. Hmm. Ya, yeah, okey. Halo, selamat malam. Halo.
1: Oh, Nayan.
0: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
2: Sampai
0: sama lemah ke seruai
2: deh.
0: Ya, sama malam.
2: Kalau ini nak nengah.
0: Mayu macam cerita malam tu. Kau deh. Okey, Nayan.
2: Aku tu kak berita kami kemarin. Kemarin air besar jalan malam. Kami tutup kak.
0: Apo?
2: Saya bisa kerau saban saban ketua itu gawaknya. Nah, kepelin saya hanya bisa to dia muka lugu. Tu ngal tu gak kami main wah selak nurun saya tentang tentang gawak. Banyak kalau lihat banyak aku tu tadi ngal tu ngal tu. Jadi ya tu tadi ngulih kerau entul atau kerau ini pak aram yang bisa itu tiang dia ketua itu tak dilihat.
0: Terima kasih Nayan. Ya, peninggal kita Nayan dari Julau ke malam tu. Okey, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Okey, ya, okey, mayu awak tu peninggal.
1: Ya.
0: Kami dua itu rumah tu nang
1: sembaik nanti kita ke dekat bukan saya cerita.

0: Mana Sam?
1: Ya, tahu telefon aja. Ke dia tahu jah nama tahu nyau makin kurang orang ke bertelepon tu neh tu rumah.
0: Biasa ya. Dah, dah lawan tu Sam.
1: Ya, kira anda berbuat mai kita tahu ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi saya cerita. Okey, tahu lah tu rumah.
0: Ya, sambut Sam.
1: Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, makin pita.
0: Ya, ya. Bisi orang minta di telefon. Panjai umur dah kita.
1: Okey.
2: Sikit
0: lagi.
1: Betul. Sikit ngelak kau dah dulu.
0: Kapan kau yang matang pun bisi gini nanti di bercerita ke
2: pekan. Udah ngilang bidai. Udah ngilang bidai.
0: Bedau tu.
1: Bedau tu.
0: Baru ke hari lima ilak lusak kami di ngagai apa tu Nangasan. Lebuan tu dia.
2: Nyangkong
1: au. Ni tahun dah.
0: Ni tahun dah.
2: Ya. Jadi cerita aku tahu entah juga lama deh, tahun 2001 sumpah. Jadi kami balut, kami tahu lepas baru boleh load. Cuma dua orang agak rumah. Orang keseberai jalan ya kunya. Udah datap rumah ya. Agak udah sampai di bini ya. Udah benung agak rumah aku benung rejimin tiang. Aku kematangnya rumah nyeng. Jadi bini bini aku, ibu aku, kami seruai duduk pergi ke tangga. Di tangga orang tu seberai. Aku kalau mata kena tulang saya. Enggak utin aku. Tu tak duduk aku tak ada. Tak kena mata. Cepat aku. Tak bintang tujuh daripada aku.
1: Nih?
2: Aku keterduduk yang tadi nemu. Tak bisa tiang. Yang grill yang tadi sebelian empat-empat yang tadi kurang lebih tiga kaki tambah banyaknya mua aku.
1: Okay, nama tahu kenyar deh.
2: Enam nama, nama deh. Ngelai aku ke ngelai aku ke demuanya dua patah.
0: Ya, gigi penanya.
2: Hari atas patah dua, hari bawah patah dua.
1: Okay.
2: Nadai tepenya. Tak ada mana mua orang pada aku. Pedi hama mana?
1: Apa?
2: Ya pakai mua depan dua dua. Dua hari baru, dua hari atas. Apa? Kak nganu siapa ke danu teh? Di tangga yang gua ku cabut ya.
1: Nih.
2: Nggak berguna tangga nyaki. Nadai saya membeli, mulu tak kuku deh. Berdarah aku, nya aku dah demam tenggali. Nya udah nya tak deh. Ini betul kuda, magang saya buka tenggali aku. Tak deh, anggan cabut aku pun nak ngau ke hospital, punya tenggali lebihnya betul kuda.
1: Oh, nak taban ke hospital, ya?
2: Oh, enggak.
1: Okay, makar yang.
2: Tak taban ke hospital.
1: Tapi hidup di rimpu, meh?
2: Ini duk rembun itu dia tahu ngelai aku cabut. Kau tinggal lima ikik lah tadi.
0: Rumahnya ke kita.
2: Kau nyampau ya patah kutai lah. Pamai patah empatnya kau tadi. Mana ya saya mau dimalinya. Kau kan tinggal lagi sengat tadi. Itu ke jantung kasih ke tebak utai. Dah, kan nganu ada siapa ke danu deh. Nanti yang kau tiang kriang tek. Amatku cabut yang kerja nggak bolehnya dia.
1: Okay, kasih.
2: Okay, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parit kena mata.
1: Nujunya.
2: Ya, ya, ya.
1: Nujunya.
2: Ukai, ukai nujuanya. Kau duduk kini tercangkut dia. Dua kali berkali ya, aku jago. Tidak datai murid, aku belum kau ngempas sedini tidak. Balat
1: ni ni. Nadeng kadang sekali ni kadeh.
2: Nadeng kadang. Kadeh. Tangan ni, nanti tahu dah bungkam mata akan ngelai aku. Empat emas temu. Nah nyamai bapa mata ngelai. Jaga geria nya kadeh. Nemu di tangga, nya udah dikata ya. Palak-palaknya mesti gay.
1: Tahu ji kadeh.
2: Pala tangga empat udah dikata ya. Ini aku tak mampai segininya tu. Nah, itu mestinya kita tak bintang tiga ada peda ya.
1: Bintang tujuh.
2: Bintang tujuh ada peda. Ia puni umat yang tinggi langit.
1: Amat.
2: Nah, itu mestinya tadi. Bapak aku bumbang ni yang sebenarnya kian dia no aku berbalik gila bani ngelai punya baik pada aku.
1: Ya, nanti anak miat, nanti orang ke anak miat indah perdihamannya, kipita.
2: Oh, perdiha, layak kita itu ayat tu, lepas kita ini ngali anak mangsa yang ada ini kaput main ah. Ini macam. Aku yang ngelang sedih cerita aku, ingat deh saya motor rumah.
1: Okay.
2: Ngelang sedih cerita dengan naik ngayam,
1: ada. Ah,
2: pengepung gak ngayam, pilih kelia.
1: Ah.
2: Ngenang bala aku tadi, ngenang bala aku kan ngayap tu tadi. Ninjau tangga orang sepiak deh.
1: Oh,
2: ninjau tangga segala sepiak. Kena nikit ini lah sepiak.
1: Oh.
2: Angkat pulai ya tadi. Tak ingat nih pulai ke tangganya. Angkat apa tuai orang si kau tadi. Lapa salam balik mana waktu pagi deh. Kita menunggu lah tadi. Tidak ada undai sih boleh ngah. Laban laba ke bab pintu bisik payah okey bisik payah no penyangkan jalan ini kita nyingkang nyingkang ada kumai bisik pawak tangga kita ngelepuk tu pawak dulu kita seluah ke depan itu
1: Nenek nemu tangga nyerai dia tu dah tidak benar macam ni.
2: Dangkut tangga segala kena dikit ini lah dia nama nak mulai kena deh.
1: Oh.
2: Umenya ada di
0: sini. Kuat. Tuh kayak program gas mulai.
2: Nak dengar semuanya yang nyantinya bisa nama pala dulu. Pala yang sini boleh.
1: Patah pegau ke.
2: Nah dah itu dah tanyikan ku semuanya.
1: Tengin dia mendarunya.
0: Oh. Amat berangin berangin gula ya kemarin.
2: Iya ya amat. Terus
1: mah. Oh kalau lah.
2: Nagayangnya. Oh. Tadi temu tadi bisik jari di nagayangnya. Oh. Saya nyalu pala.
1: Jat. Kalau lanjutnya kemarin kena.
2: Ya dia nanti seluarnya.
1: Aduh. Aduh, jujur sekian.
2: Oh. Ya dia okeynya kita kau terima kasih tinggi mulai itu. Ya. Mulai sampai di kakak.
1: Mesan orang ke ngayam tadi. Anak ni murek tangga ni pe.
0: Ya. Dia jaku ngayam lagi media tu ni.
2: Pulai mana-mana. Oh. Kan telefon masa boleh buka.
1: Oh, aman. Anak nak
2: punya.
1: Aduh.
2: Okeynya jangan.
1: Okey, okey kita.
0: Terima kasih, okey kita.
1: Oh, okay, kita tu nang segi mayu cerita ne.
0: Kita temanya pun nambah.
1: Uleh imagin kopet war.
0: Ketin ada mas singkang ada pelat tangga ini. Mata akai. Mata cel. Mata celap ni yang pansangin berohkan.
1: Segelap. Masa ke depan bilur.
0: Ada ya, ada ya. Saya kena mampak pilon. Okay. Aduh. Macam cerita kita. Amai kena mampin. Nak mulai ke tengah. Nung aja dah sungkak sama kaki Siti udah ngelebuah ke Warudin mending dia beribut sama tercelap lo baji nurun ke baru
1: nanti tua tawa di rumah
0: kiro kayak ngedak aku
1: aduh
0: kami doa lagi nganti kita kayak tu kayak program ngas mengata. Jadi kami
1: aku boleh ingin yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
0: Halo. Halo.
1: Ya, halo, halo selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ah, siapa ini? Aku
2: ingin
1: cerita. Ini jangan ku suang. Aku tu agak kamar tu.
2: Kami
0: cerita. Semadai itu besar ke program enggak semangat.
2: Apa mau punya tadi?
0: Oh, kita aja, ya.
1: Kita aja.
2: Oh, orang ni enak.
1: Oh, oke.
2: Melihat.
1: Oh, ini bagus tikau kurang tu. Oh. Okay.
0: Siapa tu tarik ini?
1: Ah, siapa tu tarik? Tawa dulu kau ya.
2: Kapan tuan sudah kau
0: kita bercerita? Siapa tu ini?
1: Siapa tu tarik dah?
2: Membicarai kumpul cerita kemera.
0: Nah, tinggal
2: kurang kena tabuak
1: semua.
0: Ah, ayuh.
2: Tahu.
1: Okay.
2: Jadi aku tak mencerita lama tunggu tu. Dah nengah cerita saya ketawa. Jadi cerita tu di rumah tu. Wedi Jason. Sudah pada kepula pun lima kliya tahun 70 tahun 73 apa. Andainya Maya ngetau, gak orang dulu ngetau. Maya juti, ukai juti sih udah pada sekolahnya. Nyo, benung angkat kira bujang. Ngetau, sekali turun ke kali kapan punya pagi baru belum ngetau kami. Punya tapi laban langkahnya jauh hari lo kami sih ngetau. Bebaik, kamu kami cidiang. Atau kelanje menyimpan tangkai padi ya.
1: Lanje
2: saya kiranya. Dia disimpan dalam guni turai jauh penuh lebar lanje. Tangkai padi ya. Ada gak guna cerita. Jadi adanya betul penuh sih itu orang kami yang titi ya. Kayak udah ada kebayang titik. Tinggal aku tanya kita bisa begini lagi. Namanya itu kemudian pada aku mereka katakan aku kempu mayan. Nama itu kemudian itu. Nah kamu, kau ya, majak wangi aku gusuk saya aku batangnya. Masih tunggu ya, saya batang. Saya, apa aku gusuk kau? Aku tepan juga ino mayan yang memungutnya. Pari itu aku guna ya dalam kaudian ini nah ya. Pari nak dengan aku pernah dengan semua rak Belanda ngege namanya pengkalahannya pendua ya tak ada pecuduang nak kidiang yang tanya kurung dari alam kidiang ya
1: belalai dia
2: belalai betul-betul nak kidiang lama di bukuknya lama di minum ini nanya tangkat bukan lagi yang nung tu kemudua ya yang berdaya hari kemudua airnya berkenis ke hari ini kukung dia tu mayuah mautan baluat tu mesti dia baluat dia tua lagi banyak mekuya kisah yang kekiri yang tu ya bertangkup punya kedua kemudua namanya berbaik lari lari rasa gugup patah kini namanya gak benar mengukung tu kiri yang ni kini tiah kekam doa ya kian main Muhammad. Pelanak. Data ya dia merai sungai. Tujuan ke sungai ni. Aneng kok aku cerita tu bayi sebab patut bisa tapi kita yang lari semuanya. Dengar gaya mana. Dia bisa bayar di sungai kok aku ngerti ya. Nggak boleh nak tu. Kau yang nak tahu hari rangkau ni dia jauh lah. Kau yang nak tahu. Tak tujuan kem doa yang lagi lupa. Itu orang ajak kan sukses. Nah, ada yang kemudiannya. Ya, kemanyu hamba lebat ya. Lalu, ke biniat, bisa mereka biniat, baik lagi, ino, hanya hamba balut-balut sebelah atas. Lalu, mak, telah buah mutai, ya, ya. Buk, nama dia pungu, nak buah dengan air. Kumai, kemudian, bayar, rali pantai. Rali pantai, itu hanya, belakang, menuju langkau, kian, kan. Ada dalam tahu dengan air rawah ngangung dikit untuk kita dua musim iki buang udah gantung tapi kita masih buang air dan kita tapi kemudian dalam kalau sudah gantung air kibuang kapan apa nyanyi aja nih dia sama dibuang dia mah. Sama kami kubaralung dibuang ini naik ini celuam dibuang dan dibuang yang kau mak ini. Udah ini pintu itu tutup. Nada yang mana ke dengan nyulam dengan nada ke mana hamil nada mahu aku takut kok mana dengan saya.
1: Awak baru nak mah?
2: Amatnya sekarang enggak sudah gak aku takut terjun kain baru buat. Nah, dia kena ada bayar. Pungo ke buah, aku mau bayar. Ni enggak kaya. Ni aku. Ya, jangan mencerita, jangan ingat cerita itu.
1: Okey, terima kasih eh, Mek. Okey, ialah bertemu baru kan eh? Macam-macam cerita. Okey, selamat malam.
2: Sama-sama.
1: Okey, bertemu baru ni. Ya, meh. Paningah ke penuh diri kita. Nyong kan jadi jakau kita tuan-tuan rumah.
0: Okey. Kita lama cerita kita tu.
1: Okey, terima kasih Mayuh peningah.
0: Ya.
1: Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peningah kita yang megak di luar.
0: Biar megak. Terima kasih yang kita suruh. Ngagai bala kita ke udah begulai ngok kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
1: Tengah malam tu. Terima kasih Mayuh.
0: Ya, bertemu baru kita minggu siti ni lah.
1: Jadi Jakob penduri bakal selama.
0: Ya, dalam sia.
1: Bisik
0: antu. Dalam antu nadai mensia. Ya, kemana hari petara?
1: Pengurang penglami hari kami duai.
0: Nyonya mumpu dulu selama malam.
1: Bye-bye. Bertemu baru peninggal.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Hari 4, 18 bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED Bak TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke ya kesemal bah mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
0: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimit nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi leh.
0: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Temunuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima. Kelimpah harinya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak dari benua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi, ngonya, saya jajak. Terima kasih.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat zaman modern kebisik, pastor, yang kan boleh berkongsi ke ngau bala pendengar kita.
1: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ne.
0: Suruak.
1: Jadi nanti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ne leban suruak kita dia. Awak kapala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramat zaman modern datai ngenak cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak ke nemu diri utai nyak bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang ari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuara berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramaan zaman modernnya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

Turistik memandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari adulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Tak dunia akan majak mansang dia tu. Yang alai, kita yang tak patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama ajak. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Sitik lagi, anang kah password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Oksimitiu, Ngawai FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mantap belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya. Bak YFM.

yang nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Juga megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Hunyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kalau bagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima ketimpahannya, enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu wajah dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi kawannya, saya jajak. Terima kasih.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

2026. Hari 4, 18 dari bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulah dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulah dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah hari.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

anda mudah jayar. Balan lagi angin bepuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok dalam mengajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, pengering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenal kita. Bisi kenal kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemih perkara terlama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ni orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpi hari satu. Pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang kau.
2: Au sekian mana tuan nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Au lepas nak bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Dulu beri sama pagi ngagai semua balap tinggal dia selampur menua Sarawak tanah kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung ergas ke mata kita tentu ya ba awak pengerak pagi YFM. Sekolah silai baru kita ba awak pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi belabuh hari pukul 12:30 malam dia tinok malam kita udah ditimang kami di pelandai ngasuh jenak agi ba awak timang kerba tawas dia tu udah berbalik wai sebedau mano engkukua dia kami dulu engkukua ngergas ke mata kita pagi hari tu inya pagi hari 4/18 area bulan 6 tahun 2026 area ke-18 ndak berasai nya udah tengah bulan kita ini wai nya meh lawan bayi pejam celah nya udah berasai temunya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga bagi kita lah pada milik YFM ke pagi tu bakal selama bawa penggerak pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berperindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagap tara laban ke udah nampul support kita iba dunia injau tu lalu pihak moga minta berkat bayar kelebih lagi bapak pengawak ia kereka di pejalai ke kita semanjai area tu lagi jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh nalama bila kita sampai dalam hati diri lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, tip pemadu berkuasa, tip pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Oh Ptara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat bendar, nuan mehtip pemberi, nuan siku tinelap, lalu nuan ti pemaduk tegap, Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebaka. Tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas sitik. Tuk sebaka bendar engau mensia ti datai ari mayuh raban bangsa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bangsa mensia, endang sama datai ari Ptara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bangsa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu engau pengaga, bakar reti munyi tabuh, munyi ngau rentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti, tabuh di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama nakak uliah, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuh kitai bertemu, tau ke begulai ngau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngemuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti dicukup mana. Lalu kitai patut gagal, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai tindak dikelala. Kitai semua, buah kayu sepun serta daun baksitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa, panca penerang penyerakup, lalu ia uliah ngenampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nempak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruh panggau nuan. Semua udah sama bergempuruk bermeja pemisik nuan. Lalu semua diperenciang dengan penampak penabat nuan. Oh Ptara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap ikut. Engau semua mensia ngenap penau engau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik.
lalu semua dunianya di sebuah rumah. Awak ke semua sidak begulai ngenaka ia saati. O Ptara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. O Ptara, duduk ke pemaik ti pemaduk besai. Tanggam nuan, O Ptara, semua ati segempung. O nuan apai tinelap, Ptara, kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakuk nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan meti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikut ti endak medak pengurang semua bangsa manusia. Abdul Baha. Nya ajak terima kasih.

Ente nadai pengaman semangat.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gak pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Merja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngaya pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasu cepat. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasu cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa nak?
3: Ya aku muda selalu dishwasher.
2: Dah mesti dah mesti dishwasher deh. Ya yang dah basu cepat cepat. Lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempung ke walau rindu tadi.
2: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, lu ngasau beli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu di kajak kontes semua.
4: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita di dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
3: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis wacananya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa item
7: begulai jalan.

dan pernah merenang kita dengan lagu ya Buya Pengrindu Pagi Tau Bawa Pengerah Pagi YFM lagi lalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerap pagi ya pagi tu berkongsi ke mimpi berita ya ke bisik dikeluar ke kemari kalai ba berita kemari kalai perintah besar ya udah meraih agih belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikenal berjalan ke Maiwa Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapit. Jadi penerang tu dikeluar ke dalam post Facebook Menteri Kerja Raya Malaysia yang dari Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek ia ke bisi ini tadi yang kawan pengawak ti ngagak jalai muak ke kibak mudia batang rajang nangga semaram nyentuak ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek temukan dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawak jembatan meraka batang rajang ngimbai nangga suweng ngena belanja semak datai di 900 juta ringgit lalu sama mesti dipejalai kemegahnya projek ngaga Indo UPS Pulis Pilih Menua Kapit ya kebaru kolej profesional marap ya mega projek ngangkat ke mana hospital Kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur ya kebuka Datuk Sri Alexander ya kenyadi kaban parlimen sita Kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah hadi gaga tegap kaki ngambil kembali yang macam projek pemasang uliah di pejalai ke kayaknya tadi ya berita ya ke sini keluar ke kemari lalu wapia mega siti mega berita tu berkawal ngau jalai mega kalai projek aduh ke jalai penama ngagai genturuan pendial limbaku pinang balimbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungkas sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook UPS Parit ngau tali ai menua Sarawak madah ke projeknya dikemudar ke UPS Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngawa wilayah berita pihak mega kira makai banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari satu tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 nyin ila lalu batang komponen ke dalam projek tu nyin kawan pengawak ngagak jalan ti belakian panjaya 14.8 km ngagak pengawak ti ngagak 3 jembatan semen lalu jalannya dekat nyambung genturong pendiawa bulan tak genturong pendiawa limpah kupinang ngopi muka sekolah SK limpah kupinang serta kanan dua tik ngelingi menuahnya lalu dekat bisik jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kereta mesti mayu bak genturong pendiawanya nang lagi berpanggai ke jalan air ndur nguliah ke perengkah serta sebis bak pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal kau

penerang Facebook tu nyame. Kadang-kadang nak semua ke penerang ia ke di perkongsi kenyak amat. Jadi pansi ngau silia dulu tiap-tiap penerang sekali kenyak dikeluar ke orang yang pula. Kadang-kadang marga dunia dia tu mayu orang kak hack-hack account pangan diri deh. Okay. Jadi dah tu lagi bersama kami di Kang Nataika pesan berat tipsi dikirim apa ringa bawa pengarap pagi YFM tang sebanyak perbunan dulu ngelagu kedebai heli pagi tu pelakon.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi itu pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliat. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini ala indur diau. Jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tu dekau dintu balamayuh barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 Jalaya Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalaniang dipinta sampal data yang ngesah penusah rabat dan baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tau ke indaya misi tau dekadin tau balam mayuh malam tu lagi malam hari 4-18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke dipesan sampal data yang sah pengusaha Rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau nyadia pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia bayi buah semuduang berayang kedua dabai pemga bala dilicua ngau ia ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwum. Jadi pesan tu madah ke umah anak liwum, umah anak liwum udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampalah data yang ngesah penusah Rabatu nando baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama telagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medah kindaya yang nya umah analium, umah analium udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang umah analium, niang umah analium tau deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala tau ke depesan dipecah datai sampal ngesah penusah Rabatu lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B yang dia pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke diau bas batu sebungan jalan Bintulu miri pemga bala ke diau ba ulu kakus ulu anap kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pia mega kabar belayan ke diau ba sungai Jelai bala ba rumah Edward Jalian ulu kakus tatau ex rumah muang kakus bala ba rumah jauh rantau belak tatau rumah pedas Jalai Sangan rumah sedian Jalai Sangan pemga bala ke dia ba rumah was rumah nibuang rumah radian ulu entah juam tatau ngau pemga bala ke dia ba rumah ros anak jaluang nang buan tatau ex student rumah baru barau ex student SK rumah tayai ex student SK rumah Begiau ngau pemga ex student SK nang anau ngau ex student SK tatau staya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukan tadi apai Francis nya dia pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis udah nadai ba hospitalnya bau kena 16 hari bulan 6 atau tadi lalu niang Jonathan Philip anak buyah niang Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis tau dekau dintu balamayu barumah mawang anak angkat kilometer 6 jalai tatau sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setia. Okey, jadi ngagai bola khabar melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke Sahab Nusara Batu lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jotun Philip atau Kapolis bernombor 019-814-3091 Louis anak Jonathan Philip abang nombor 013-829-8544 tau kau ngegai apa itu abang nombor 011-1666-9599 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nya di pesan tu tadi madah kaki ya yangnya ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi tahu ke Francis udah nadai ba hospitalnya bau Bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi lalu niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi tahu dekau di tahu bala mayu ba rumah mawang anak angkat jalai kilometer 6 tak tahu sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setia minta kita ya ke ngelala sampal letai ngesah penusah rabat lalu tika nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip atau kapai Louis bernombor 019-814-3092 Louis anak Jonathan Philip atau kapai Junai bernombor 013-829-8544 atau ke ngegai apai bituat bernombor 011-1666-9599 jadi ya ke situ tu setiap mega pesan pemati ke dikirim peninggal kita jadi pesan tu nuju balaya ke dia sungai sebedil batang ikan nengah sepetai balih kapit balaba nengah sepeta balih kapit ba nengah setekam balih kapit ngopim gak buka belayan ke dia wak pasai siung serta ia kenalah di rintai ke dito ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundu isi pesan madah ke jampi anak lantan jampi anak latan tak laki nundua udah nada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua terkali itu bala mayu bakampung bahagia jaya tengah 1A4 lot 2694 jalai tekuk sibu sebedau ke di anjuang kena 20 hari bulan 6 atau ilak ke pendama cukan teku. Okey, kita ke dipesan diminta sampal datai ngesah pengusaha Rabatau lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusuang 112563 8 4 1 tahu ke ngagaya Rini anak jampi 26 Rini bernumber kusuang 10 56 45 7 42 Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan jampi analatan atau ke laki nundua udah nadai kemari area 3 17 area bulan 6 lalu niang jampi analatan niang jampi analatan atau ke laki yang nundua atau deka dintua balamayu bakampung bagia jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu kena malam pergilah malam hari 5 19 hari 6 sebedau ke di Anjuang ngagai pendam cuka anda teku sibu pagi hari 6 tila 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pencana tai lalu kanemu sili agib kawal ngau penusah rabato ulih terus bertanya ngagai Wiliana Jampi tau ke 12 nama ciwak bernumber kusung 11 2563 7841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 12 nama Rini bernumber kusung 10 56 45 7 42 nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas ulit ke dikirim sanggung anak sandai yang dipesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang pungga ulu taluang kari lupa pantau pemegang bala ke dia bengap engkaras dulu skim tapang pungga skim jelak telau sasungera kawang ulu nga kawang ili panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lundu miris tak kebalayan yak ngelan yang sandai anak nyambai. Jadi kita tu tadi ada penjalan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu kalai nur ngulu pengawa ngetas ulit keniang sandai anak nyambai kedekat diatur kenari 6 tulau 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kanemu sili lagi ulit terus bertanya ngagai Mazuyen bernumber 011 2509 8331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak sandai ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang niang sandai anak nyambe niang sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi kita sudah datang ngagai rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubak antu. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Mazuyen bandung berkusuang 11 2509 8331 lagi ngatai ke pesan kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu pesan kita ya ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Babelayan ya ke bisi datai maya penusah rabat niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat pilama tu tadi ya jadi ya, pesan madah ke pengwangta sulit ke niang Patrick Ngkasan anak tabar niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat tau ke apai duam dekat diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembok pengawal sembiang dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas antabalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempoh bernumber kusung 12 6 6 9 1 9 6 8 nandu baru pesan kita sulit ke dikirim dom silang anak petingkasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah mau kita sulit ke niang apa ya tadi niang petik angkasan anan tabar niang petingkasan anan tabar tau ke dua balai ya dingat tau ke apa duam dekat diatur kena lemai hari 6 tu ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musil lagi tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempu menombor 012 6691 9 68 lalu nguyang dia pesan ya ke Siti tau inya Siti moga pesan ngetas ulit ke di kiruan pengajar Joseph Selima atau ke apa yang makiang ya jadi pesan tau nuju bala ya ke dia bak mawang raya kerangan krian kerangan bau ngepe mengga bala ke dia berasan matau selawut setiak nalah dia rintai ke itu tinggalan yang selima ana merdan ok jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang selima ana merdan niang selima ana merdan deka diatur hari 6 jelak 20 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah ramah penyakai akai macan kenawian kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak selima bernumber kusung 13 57 19 592 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirum pengajar Joseph anak selima atau ke apa yang maki yang ke pagi tu pesan mada ke pengawang ngetas ulir lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang selima anak merdan niang selima anak merdan dekat diatur kena hari 6 jelak 20 hari bulan 6 baru maramba penyakai akai macan kena uyan dan mesti lagi tak tanya ke Joseph tempuh bernombor kusung 13 5719 592. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhir rum liang tahu ke 20 nama ligi ana bungian ya. Jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah batang sebetan batang awiak batang krian piamga nuju kaban belayan kebagi tuan Arimani Cungat ngau tuan James Bali di Kuching piamga nuju Dr. Profesor Spesem Paliang di Kuching ngau kaban belayan ke diau di Kuching Miri Yasibu ngau ya kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang silang analiang niang silang analiang dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau perayang kemuntan ruban sebelah meja balaya kenglala sama datai ngulu pengawal tu ilak nano baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau kena boleh nama linggih anak bungian ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya yang niang silang anak liang niang silang anak liang dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau perayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawal tu ila pesan kita ia ke 9 pagi tu setiap pesan pemati ia ke beromat diterima kami jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala berumah sibat penurian rumah Harry Raja Atas rumah Gilbert Kaki Wong rumah Tony Nangapa dia rumah Mergi Pedanum, rumah Joseph Bulantu, lalu piamga nuju kabar belayan, ya ke dia rumah Bulau Lubantu, Cangkul, Semangki Panda, Kumpang, Nyelutuang, piamga bala ke dia bar Suriat E, Pasar Atas, rumah Buang, Jugir, Jungkal, Tanu, kabar belayan ke dia bar Saka, Melaban, Tembuang Sekerang, Berbangai Kanan, Berbangai Kibak, semua kenalah di rintai ke ditu, tinggalah unggang anak nayang tahu ke dua balik nama ribut. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke unggang anak nayang tahu ke dikalau lagi ngau nama ribut tahu ke laki bidang anak anggir. Udah naik kemari hari 3, 17, hari bulan 6 lalu niang unggang anak nayang niang unggang anak nayang tahu ke dikalau lagi ngau nama ribut tahu ke laki bidang anak anggir tau dekat di Senggai bala mayuah baru mah nyungin nengah maja padiah betuang malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja bala ke pesan dipincar datai ngesah penusara batu lalu kanemu silih lagi tahu bertanya dengan nombor kusuang 12 89 53 148 ya tadi ngagai James Baker tahu ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita dari James Baker dobre nama apun pagi tu pesan madah kapayon dari unggang anak nayang unggang anak nayang tahu ke dikalagi guna maribuat tahu ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak nayang niang unggang anak nayang tau ke dikalau nama ribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di Senggai bala mayu baru manyuin maja padih betuang kena malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke Danjung pagi hari 6 tu gila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi berkawal dengan perusahaan Rabah tu tau tanya ngagai James Baker atau kapun tempuh bernombor 012 89 531. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakut tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakut ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakut siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan. Knowledge tidak teri Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku ulih ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
6: Plasa Jurai 635. Plasa Endul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Limpa hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak ia temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ilak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang enggak bisa mega hari menua luar di bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambil pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia nyajak dari pesan terima kasih.
1: World Cup 2026 hari 4 18 bulan 6 2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulah dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Boleh dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pagi Rewind. Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benua Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau ni.
3: Awak sekian mana tuan tahu. Nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ni tuan.
2: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kadang-kadang masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandi Senin ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Selamat pagi, Dato' kita bergulai ngaku email Rajoni bahawa berita pagi hari 4, 18.06.2026. Keterubah tu batang berita. Pengarah penemu ngau teknologi penyungka pengelantang Sarawak Jemah Ila. Mansang dibagi menua kapit, Perintah Besar meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekila ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida mega patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang nyadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngau mayuh macam penangguh dinyang kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintar ngambil peluang ari pemansang teknologi kelimpah hari ti maja nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ke tau nyadi kelalau dikena sida nangkup pemal ke Jemah Ila. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami ngintu ma'al hijrah renggat meno Sarawak di Miri. Bejaku bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah tinya dipalan ke terubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tungujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak uliah ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11.06 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesau perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah besar udah meri agih belanja ke buliah 2.17 bilion ringgit dikena berjalai ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Elizabeth Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar ari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai ari muak ke Kibak, Mudik Batarajang, ari Nanga Semaram nyentuk ke Nanga Seranau. Projek tu dipejalai ke dalam 3 renggat, nyang kaum pengawak tingagak jematan Merakak Batarajang, ngimbai Nanga Yung, ngenak belanja semak 900 juta ringgit. Sama bisik di pejalai ke ianya projek ngagak induk upis polis pilih menua kapit ke baru Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang uliah di pejalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang dekat ngemudah ke orang ngelawak kana menuanya kelimpah hari tinya di ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook upis parit ngau antali aib menua Sarawak madah ke projeknya udah dikemendah ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus 173.65 juta ringgit belabuh di pejalai ke hari 1 tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ila. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjang 14.8 km ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalannya ila dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekula SK Limpaku Pinang serta kandang dua ti berkelingi ngaunya
lalu dekat bisi jalan besar menuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu Menzi Mayuah bak genturung pendiaunya ndang berpangai bak jalan sungai ndang uliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilun bak padang bilun pandak tok ke Stu Port Barrio disadang dekat tembuk dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembuk. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kena belanja RM27 juta lalu Madah Kediri berasai terpantup hati dengan pemansang projeknya. Komponen projek tu yang kawan pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655 ngagai 930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisik digagak bak projek tu ianya palan endur ngengkah ke bilun tambah ngadu ke pagal ngau pengawak ngadu ke palan endur ngengkah ke kereta. Ia bisik bendau pengarap ke nanti udah tembuk ilak projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Itu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barenggat ke penudi bendau dong agak tukuh projek. Dalam post Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya ti di pelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak bandu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kawuk ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau ianya palan pemersi teda aik mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Sdn Bhd madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber ari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang di enda balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai di uliah dikena baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka di dekat di ada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemujur projeknya ialah dekat ngayan ke teda

di Malaysia untuk nak uliah dikenak berarti ke IKAS Marketability Bala Graduate Palan Pelajar Tinggi dan patut diperhati berpelasar ke Reality Market Pengeraja Pengawak ke Mayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water Diatuk Benuncakah berjalan ke Pengawak Flushing tau ke Merasi Payip Aik berduduk hari Aik Payip di Kuching ke Diriput ke Keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipercalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuh nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke Aik Payip berendur ke bisik penanggungnya udah majak beresi lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang henti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari. Sarawak Water madah ke Aik Payip di pelabak ke Keruah ketegau sedimen ngau tanah dalam batang payip berdua hari ubah bak pejalai air ngau proses dikenang ngentap ke Aik Payip bak sekedendur. Isu nyamaga ukai nyadi ketegapalan pemersi air Batu Kitang tiak nak ulih meresi air. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ilang. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekilo ekonomi ngau pemansang ke Meruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Petani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar jadi kumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke puan penata pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur rupis pemansang raban bangsa kemas bergulai ngau sekedar upis-upis perintah nyengkawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih bercakup maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabat ke pihak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Haram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Siam ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
0: Tumen 24 iti lagu dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita Iban tu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku muda selalu dishwasher.
2: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi atau tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
2: Aku selalu ni kajak kontes semua.
4: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu? Kau basuk pinggai tu tadi deh? Apa sama lelah?
3: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau? Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau? Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2